0: Seterusnya budaya pagi hari saya berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok yang berlaku di pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke Kulon Progo, tepatnya ke Pasar Nanggulan, untuk berbagi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Kami mulai dari harga beras, nggih. Untuk harga beras medium per kilogramnya Rp13.500, beras premium Rp14.500. Kemudian untuk harga gula pasir, untuk gula pasir Rp17.000 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium Rp18.000 per kilogram. Beralih ke harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp21.000 per liternya, kemudian untuk minyak kita Rp19.000 per liter. Harga daging di pasar Nanggulan untuk kualitas 1 Rp140.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, sementara daging ayam ras per kilogramnya Rp33.000. Untuk harga telur, telur ayam kampung di pasar Nanggulan Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Selanjutnya untuk komoditas pertanian, harga cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga bawang, bawang bombay di pasar Nanggulan Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih honan Rp37.500 per kilogram, dan bawang putih kating Rp38.500 per kilogram. Untuk harga ikan, ikan kembung Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilogram. Sayur mayur di pasar Nanggulan untuk kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp18.000 per kilogram. Untuk harga kol atau kopi Rp9.000 per kilogram, dan untuk sawi hijau per kilogramnya Rp6.000. Untuk harga buah-buahan di pasar Nanggulan, jeruk Rp16.000 per kilogram, dan pisang ambon Rp10.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku untuk hari ini di pasar Nanggulan Kulon Progo untuk Mlebet Pasar.
1: Si.

0: sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Setersebutnya seperti kita ketahui sih bahwa harga bahan bakar non subsidi atau Pertamax begitu nih per 10 Juni 2026 itu kan ada harga penyesuaian begitu nih, dari mulanya Rp12.300 per liternya sekarang menjadi Rp16.250 per liter. Nah, kenaikan ini diperkirakan akan berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi utama dalam aktivitas sehari-hari. Dan sesebutnya yo, meningkatnya harga BBM ini juga membuat sebagian pengguna kendaraan ini harus menyesuaikan perencanaan keuangan begitu nggih, sehingga harus lebih cermat lagi untuk menggunakan kendaraan pribadi yang memang menggunakan Pertamax begitu. Nah, dari rri.co.id disebutkan seperti disampaikan sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert Dumatupun ini menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan juga dinamika pasar energi global. Nah, di tengah kenaikan harga BBM ini, masyarakat juga diharapkan untuk dapat lebih bijak dalam menggunakan kendaraan dan mengelola pengeluaran untuk transportasi. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali ke koleksi lagu berikutnya sesebutnya di kesempatan pagi hari ini, sembari Anda bisa menikmati suasana pagi ataupun juga sambil berolahraga, ada Sylvie Kumalasari yang akan hadir membawakan satu lagu Katresnan Sejati.

0: Sutrisno Budaya Katresnan Sejati dari Silvi Kumalasari bawa kita dari pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah saya siapkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bisa jadi satu referensi bagi panjenengan yang hari ini akan beraktivitas. Dan untuk BMKG kali ini yang sudah siap untuk memberikan informasinya ada Prakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, potensi hujan sedang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Untuk malam hari, potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Satu koleksi lagu tersebut dari Damara Dewanti bareng sama Lavora dengan Resnani. Kali ini bawa kita di pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk panjenengan. Kali ini adalah informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Bandara JIA dan sekitarnya. Untuk hari ini seperti apa di kawasan Temon, Kulon Progo dan sekitarnya. Kali ini ada Prakirawan Wines yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Sabtu 13 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosferus di ekuator di sebagian besar Jawa berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi hujan ringan pada sore dan menjelang malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional, Alvino Antonio, mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis berpotensi membantu stabilisasi harga. Namun penyerapan telur dari peternak dinilai belum berjalan optimal. Beralih ke informasi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mendorong LPPR RI memperkuat transformasi digital untuk menjawab perubahan pola konsumsi media masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar RRI dapat menjangkau lebih banyak pendengar, khususnya generasi muda. Evita mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Karena itu, transformasi digital perlu menjadi perhatian dalam pengembangan RRI ke depan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Raden Kroyok saking gegaman ing kayangan.
1: Inilah suara khas dalang cilik dalam sebuah pagelaran wayang kulit. Tampil layaknya dalang senior yang tak hanya piawai menyampaikan cerita, tetapi juga lincah memainkan boneka kulit dengan ukiran dua dimensi itu.
0: Paparingan kekasih Raden Gatotkaca. Wis tanggap ing sasmita sigra ngamuk ing ronanggono.
1: Keberadaan dalang cilik menjadi harapan agar wayang kulit sebagai salah satu seni tradisi milik bangsa Indonesia tetap bisa lestari. Bagi seorang Raka Vresniwira Purnomo Aji usia 10 tahun, menjadi dalang cilik adalah sebuah pilihan. Ia mewarisi bakat mendalang dari kakek buyutnya yang dahulu juga seorang dalang. Raka saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia tinggal di wilayah Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Tanya ibu tuh pas umur 2 tahun itu suka nonton yang budaya-budaya. Terus yang besar katanya ayah itu si mbah buyut saya itu dulunya dalang dan saya akan meneruskan mbah buyut.
1: Saat masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, Raka sering diajak ayahnya menonton pertunjukan wayang kulit di Sasono Hinggil Keraton Yogyakarta. Menurut ayah Raka bernama Heri Purnomo, sejak 2 tahun terakhir anaknya serius belajar mendalang di sebuah sanggar.
3: Ya, 2 tahunan Pak untuk berlatih formal. Tapi kalau untuk ya hanya untuk belajar di rumah ibaratnya main-main ya sejak kecil sebenarnya sudah senang. Sejak SD, pohon pertama kan cuma lihat TV. Lalu pengen ngajak yang realnya seperti apa di Sasono Hinggil sampai pagi. Lama-lama kan dari orang tua, oh mungkin anak saya minat dan bakatnya di sini.
1: Selain Raka, ada juga Beranjang Pamadi, dalang cilik berprestasi dari Banguntapan Bantul. Tahun 2015, ia berhasil menjuarai Festival Dalang Anak tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Setahun kemudian, ia meraih juara 1 Festival Dalang Cilik Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta. Bakat mendalang siswa SMP Negeri di Bantul itu berasal dari kakeknya yang juga seorang dalang, bernama Kimas Wedono Cermo Sutejo.
4: Kecil, terah dalang saya. Sekeng rian, sekeng nenek moyang ngantos kulo dereng. Ya belajar sendiri sama bapak, sama om, sama kakung. Kadang gak latihan, kadang cuma 1 hari 2 minggu.
1: Ayah kandung Beranjang bernama Dandun Hadi Witono mendukung kecintaan anaknya terhadap wayang kulit. Dukungan

0: itu menjadi semangat anaknya menorehkan prestasi membanggakan, meski punya gangguan tingkah laku atau hiperaktif.
1: Mendukung dan senang banget, Mas. Tapi itu semua berlatar belakang karena dia hiperaktif. Dia salah seorang pasien dari dokter spesialis karena dulu lahirnya abnormal, dia 7 bulan lahir. Dari itu hiperaktifnya terlalu tinggi sekali, Mas. Dari itu arahnya dia senang wayang, tak ujo wayang terus itu. Sakit di rumah sakit itu dia enggak sembuh-sembuh. Setelah itu minta dibawakan wayang, tak pakai wayang buta mari sudah sembuh langsung kok.
2: Gatot koto binan mapak arko suto mancat bunda unter jonggo.
0: Dalam dunia pewayangan, seorang dalang memiliki berbagai peran, tidak hanya penentu alur cerita pertunjukan, tetapi juga penutur kisah, pemimpin kelompok gamelan pengiring pentas, dan sesekali melantunkan tembang Jawa menyesuaikan jalan cerita. Bahkan pada zaman dahulu, seorang dalang tidak sekedar memainkan wayang kulit di depan kelir putih yang diterangi lampu blencong, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upacara ritual dan keagamaan. Karena pentingnya peran dalang dalam pertunjukan wayang, Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI sebagai organisasi seni pedalangan melakukan langkah pembinaan terhadap para dalang cilik. Khusus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 25 dalang cilik mulai usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang dibina organisasi tersebut. Ketua PEPADI Bantul, Sujanto, mengatakan kemampuan dalang cilik perlu terus diasah dengan sering pentas.
3: Ini memang semenjak saya kemarin menjadi kota padi yang baru, dalang kecil harus kita tampilkan. Kita kan mendapat 20 titik jatah setiap wayangan untuk mucui. Itu pasti. Sampai kapanpun, selama-sama harus. Kalau yang dalang cilik itu sekitar ada 25. Antara SD sampai SMP loh. Karena baru saya datang.
2: Ono bocah bagus. Sopole jarumu. Aku Gatot Kaca, aku jagone para dewa.
0: Hei, Gatot Kaca. Soal pengalaman pentas wayang kulit, Raka Fresniwira Purnomo Aji, dalang cilik dari Jetis Bantul, bercerita. Sudah beberapa kali mendalang di berbagai tempat, salah satunya di Purworejo, Jawa Tengah. Meski tidak tampil semalam suntuk, tapi naskah lakon yang akan dibawakan selalu ia siapkan. Aji Norontoko yang sering dimainkan para dalang cilik menjadi lakon favorit Raka.
4: Purworejo, Ditembi, Solo, sama ke Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Kalau mucu itu bisa sendiri, tapi jangan 2 jam atau 3 jam, nanti dalang yang besar tidak kebagian. Kalau Aji Norontoko itu para putra Pandro mau mengambil negara Ngastinasi Sigar Semongko, tapi Pak Budiridono yang memiliki kerajaan itu tidak mau.
0: Aktivitas mendalang tidak lantas menurunkan prestasi akademik Raka di sekolah. Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari orang tuanya, seperti disampaikan ayah Raka, Heri Purnomo.
5: Kalau mau pentas ya 4-3 hari difokuskan ke situ. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa dipending dulu, seperti les privatnya yang untuk pelajaran bisa berhenti 3-4 hari, mengajinya bisa berhenti 2 hari. Prestasi pada sekolah alhamdulillah tidak terlalu buruk, nilai masih 87 cukuplah bagi kita.
0: Tidak jauh berbeda dengan Raka, bagi Beranjang Pamadi, aktivitas mendalang juga tidak mempengaruhi proses belajarnya di sekolah.
6: Tinggal nanti tergantung jadwalnya, mau nari apa mau dalang apa mau karawitan, itu bisa dibagi waktunya dengan sekolah. Yang utama kan sekolah. Kadang PR-nya kadang sok lupa, tapi gurunya tahu.
2: Wei, lah, ala, kemah, kemah, bilai.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta punya andil dalam proses regenerasi dalang. Hal ini demi pelestarian wayang kulit yang diakui sebagai warisan budaya pada tanggal 7 November 2003 silam oleh UNESCO sebagai organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kepala Bidang Adat, Seni, dan Tradisi Dinas Kebudayaan Bantul, Dodi Kuswardono menjelaskan, setiap tahun, pihaknya selalu rutin menyelenggarakan Festival Dalang Anak.
1: Tahun 2015, Festival Dalang Anak tingkat nasional kita juaranya, juara pertama. Nah ini harapannya jangan sampai terputus, kita adakan Festival Anak secara rutin. Harapan kita bisa mewakili Bantul maju mungkin di tingkat DIY, kemudian maju di tingkat nasional, dan yang lebih utama mereka nanti dalang-dalang anak bisa menggantikan dalang-dalang senior yang sudah ada.
0: Semua dalang cilik punya rasa percaya diri untuk mau tampil mendalang dalam pertunjukan wayang kulit. Kondisi itu sering ditemui Ketua Pepadi Kabupaten Bantul, Sujanto. Ia sendiri tak pernah bosan memberi semangat dan motivasi kepada dalang cilik agar berani pentas mendalang.
2: Ada yang takut, ada yang nervous, macam-macam lah. Karena ya belum pernah toh. Ini ada yang Eldrick itu, Pak, saya mundur saat melihat itu takut ya lu. Belum gak apa-apa. Banyak macam kan mentalitas juga itu.
0: Sujanto juga mengatakan, sebagai pengurus pepadi di daerah, pihaknya selalu membina 15 sanggar pedalangan di Kabupaten Bantul. Keberadaan sanggar itulah yang selama ini berjasa memunculkan calon-calon dalang berkualitas sebagai salah satu aset budaya.
2: Sanggar-sanggar harus kita datangi, intinya kita harus ngaruke, terus kedua kita harus mementaskan anak itu di sanggar juga. Walaupun berapa menit, harus saya berkomitmen seperti itu. Karena apa? Ternyata setelah kita selama kita dalam kita datangi, senang. Sekitar ada 15 sanggar.
3: Itu saking kegaman ing kayangan.
0: Di tangan para dalang cilik, masa depan wayang kulit sebagai seni tradisi adiluhung warisan leluhur seolah punya masa depan. Semoga keberadaan mereka bisa menumbuhkan sikap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai dan menjaga kebudayaan asli Indonesia.
3: Wis tanggap ing sasmito sigro ngamuk ing ronanggono.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di daerah istimewa Yogyakarta hingga 30 April 2026 menunjukkan capaian yang solid dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Hal tersebut menunjukkan peran penting APBN sebagai shock absorber perekonomian nasional maupun regional di tengah ketidakpastian global. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJP PDIY mencatat, sampai dengan akhir April 2026, realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp6.213,39 miliar atau 31,79% dari pagu anggaran sebesar Rp19.544,41 miliar. Beralih ke informasi lain. Sutrisno Budoyo, Perumbulok Kanwil Yogyakarta berhasil menyerap gabah petani sebanyak 178.000 ton setara beras atau 91% dari target pengadaan tahun ini yang ditetapkan sebesar 196.000 ton setara beras. Pemimpin Perumbulok Kanwil Yogyakarta, Dedi Apriyadi menyebut, capaian 91% dari target tahunan pada awal Juni ini menjadikan pihaknya optimis akan tercapainya target pengadaan tahun 2026 dalam waktu dekat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutris Nobudaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita bertemu kembali di obrolan Asta Cita. Dan di kesempatan kali ini, kami akan berbincang dengan narasumber kami melalui sambungan telepon. Dan coba saya akan untuk mencoba menghubungi narasumber kita, ada Mbak Gandhis Yuningtyas. Beliau adalah seorang pendongeng dan juga pegiat literasi. Topik kita adalah merawat tradisi melalui literasi. Coba kita akan sapa beliau. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mas.
0: Nji, kabar baik, Mbak Gandhis?
1: Alhamdulillah, baik, Nji. Sehat, dan tetap semangat nih saya.
0: Nji, Nun Sewu, ini saya panggilnya bagaimana ya, Mbak Tias? Atau Mbak...
1: Bunda aja.
0: Oh, Bunda maaf.
1: Bunda Gandhis gitu, iya.
0: Bunda Nji.
1: Karena udah Bunda-Bunda.
0: kabar baik, Bunda, pagi hari ini?
1: Baik, sehat, iya.
0: Terima kasih loh ya, ini sudah berkenan kita repoti pagi-pagi begitu, Nji.
1: Iya,
0: yeah. Okay.
1: Saya juga senang kalau ketemu dengan Bapak.
0: Wah, begitu sih. Ini dengan Mas Semi ya, yang dari studio. Mas Semi yang
1: Mas
0: nanti.
1: Mas Femi.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita akan berbincang sampai nanti ya di sekitar pukul 9:30 begitu, Nge.
1: Oke. Okay.
0: Topik kita adalah merawat tradisi melalui literasi, begitu. Iya.
1: Yeah.
0: Bunda Gandhis ini kan salah satu atau salah seorang pendongeng dan juga tentunya pegiat literasi begitu yang sudah ya malang melintang di dunia literasi begitu, dan tentunya banyak hal yang kemudian nanti bisa kita bagikan kepada pendengar, kepada Sutrisnobudaya, seperti apa sih strategi begitu nggih melalui literasi itu kemudian bisa merawat tradisi yang kalau kita lihat di Yogyakarta ini kan luar biasa begitu nggih, kekayaan tradisi
1: betul.
0: Begitu nggih. Nah, kita ke literasi dulu nih, Mbak Bunda Gandhis yang tentu sudah sangat memahami begitu tentang literasi dan juga tentunya berkaitan dengan dunia dongeng ya. Nah ini kita buka dulu ke situ dulu nih. Sebetulnya kalau dari sudut pandang jenengan, literasi itu sebetulnya apa ini?
1: Baik. Literasi secara dasar itulah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan memecahkan masalah ya. Tapi perkembangannya ini adalah literasi itu adalah kemampuan dalam mengolah informasi, kemudian menganalisa sampai dia menemukan sesuatu yang memang akhirnya bermanfaat bagi orang tersebut seperti itu. Jadi literasi itu berkembang.
0: Baik, itu artinya bahwa orang itu dianggap punya literasi yang cukup itu memang butuh proses, kemudian tidak hanya sekedar tahu, tapi mungkin mengetahui secara keseluruhan begitu, atau seperti apa?
1: Iya, jadi literasi itu gak hanya cuma baca tulis aja, tapi memang dia sampai bisa memahami satu hal, sampai dia bisa akhirnya memecahkan masalah, itu namanya literate. Terliterasi gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kan kalau sekarang ini kayaknya cuma baca dan tulis aja, tapi nggak ngerti. Kalau cuma baca tulis tapi tanpa kita tahu isinya, tanpa kita paham dan untuk apa, dan ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, itu orang tersebut belum terliterasi. Tapi ketika dia mampu menggunakan informasi tersebut, mengolahnya, kemudian menganalisis, mengolah sampai akhirnya dia bisa memecahkan masalah. Nah itu namanya terliterasi.
0: Baik.
1: Jadi gak cuma baca, tulis, calistung gitu enggak.
0: Iya. Untuk kemudian bisa terliterasi itu kan pasti juga dibutuhkan kemampuan-kemampuan secara pribadi. Itu kan
1: betul.
0: Kemampuan untuk mencari referensi-referensi dari satu
1: betul.
0: Hal begitu, kemudian juga mungkin perlu juga untuk brainstorming dengan orang yang mungkin memahami itu. Nah,
1: betul.
0: Untuk mencapai orang yang terliterasi itu syarat-syaratnya mungkin bisa disampaikan, Bunda.
1: Baik, orang yang terliterasi itu gini. Jadi kita tidak hanya diam aja nih, karena kita harus mencari sumber-sumber informasi. Kita harus mampu memahami apa yang kita baca. Jadi mampu memahami, kemudian sampai akhirnya kita dapat menggunakan informasi tersebut itu untuk kepentingan kita. gitu. Memang prosesnya panjang sih. Kita bisa mengambil informasi dari mana aja, dari buku, dari orang, dari melihat, dari pengalaman juga gitu. Nah, itu juga dibutuhkan apa, proses yang panjang. Jadi tidak hanya sekedar ya udah gitu. Mm-hmm. Nah. Kadang-kadang kita tuh hanya cukup untuk paham aja gitu, atau cukup membaca aja gitu, tapi tanpa memahami.
0: Ya. Gitu. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan dunia tradisi ini, Bunda, tentu ini kan satu hal yang sangat apa, relate begitu sih, katanya dengan literasi itu, kemudian juga dengan tradisi. Nah, kalau dari sudut pandang Bunda yang seorang pendongeng, itu hubungannya di mana antara literasi dengan tradisi begitu? Karena kan dongeng juga salah satu bentuk tradisi yang berkembang di masyarakat.
1: Iya, betul. Jadi kalau dongeng itu lebih ke bagaimana kita merawat tradisi lisan kita untuk menyampaikan pesan dari sebuah apa namanya. Kalau saya pendongeng maka ada sebuah cerita nih. Nah, bagaimana saya membuat pesan itu menjadi sampai ke anak, sampai ke audiens saya begitu. Nah, dongeng-dongeng kita itu sebenarnya syarat sekali dengan nilai-nilai positif, dan itu kadang-kadang orang tidak tahu apa yang tersirat, apa yang apa namanya, hanya sekedar dongeng saja, padahal nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng itu memberikan hal-hal yang positif bagi yang mendengarnya gitu. Nah, kemampuan saya meliterasi audiens saya itu juga melalui dongeng-dongeng, misalnya cerita rakyat, kemudian banyak sekali kan yang apa namanya, yang memang ada yang sudah terdokumentasi dan ada yang belum. Nah, itu sering saya sampaikan, bahkan nilai-nilai yang ada dalam dongeng itu juga saya sampaikan dan saya diskusikan pada audiens saya. Contohnya atau saya kasih contoh atau gimana?
0: Nje, monggo boleh.
1: Nje, Bunda. Nje, sebenarnya misalnya ada hal yang misalnya tentang cerita terjadinya Beringharjo, pasar Beringharjo gitu. Ternyata pasar Beringharjo itu nggak hanya langsung berdiri begitu saja, tapi juga melalui proses cerita yang panjang. Dan ternyata dalam proses cerita yang panjang itu kan ceritanya Sri Sultan ya, menemukan pasar. Dan untuk menemukan tempat pasar itu, dia harus melewati beberapa pembelajaran dalam hidupnya, mulai dari ketemu dengan orang apa namanya, seorang yang sedang memancing tapi tidak membawa kail atau tidak membawa umpan seperti itu, sampai akhirnya dari orang tersebut dia bisa menemukan tanah yang memang akhirnya tanah itu ternyata memberi manfaat untuk lingkungannya. Itu salah satu pasar Beringharjo, salah satu terjadinya pasar Beringharjo. Nah, dalam proses pencarian itu kan Sri Sultan butuh waktu yang panjang, harus menyamar, harus melihat sisik meliknya. Nah, sampai dia akhirnya menemukan, oh di sini tempatnya yang memang yang cocok untuk didirikan pasar. Itu kan pembelajarannya adalah bahwa ternyata ternyata untuk belajar sampai menemukan satu hal itu memang butuh yang panjang agar kita terliterasi seperti itu. Nah, tapi orang-orang itu kan tidak tahu nih bagaimana prosesnya. Nah, proses orang mendengarkan cerita saya sampai mengerti cerita kenapa harus tempat itu, apa, tempat Beringharjo sekarang ini menjadi pasar. Nah, itu akhirnya mereka tahu, oh seperti ini. Kenapa Sri Sultan itu, waktu itu menunjuk tempat yang sekarang jadi pasar Beringharjo itu menjadi bakal pasar gitu. Kalau saya nggak menceritakan hal itu, maka audiens saya juga nggak ngerti. Tahu-tahu oh muncul aja pasar.
0: Ya, Bunda, maaf saya potong sebentar ini. Kan tentu dari dongeng-dongeng itu kemudian harus kita apa? Harus kita sampaikan itu tentunya nilai-nilai yang kemudian relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, itu bagaimana cara Bunda untuk kemudian dari dongeng itu misalnya ada nilai-nilai yang perlu disampaikan kemudian supaya relevan nih dengan keadaan yang saat ini sehingga audiens pendengar itu merasa bahwa dongeng itu tidak hanya sekedar cerita lama tapi kemudian nilainya bisa dibawa di saat sekarang begitu Bunda.
1: Baik. Nilai itu kan tetap ya. Maksudku nilai baik buruk itu kan biasanya melekat ya sama satu hal gitu kan. Nah, itu nanti kita bisa kemas nih dengan bahasa kita, kemudian dikaitkan dengan teknologi dengan situasi yang terjadi sekarang ini gitu. Itu biasanya kalau saya dongeng di masa lalu, maka saya akan mengulasnya secara masa kini. Misalnya kenapa anak-anak, kenapa orang-orang tua dulu tidak boleh anak-anak tidak boleh duduk di tengah jalan misalnya kayak gitu, tidak boleh nyapu di malam hari kayak gitu-gitu, itu bisa melalui cerita. Kenapa anak itu nanti kita sampaikan dalam bahasa dalam kondisi yang sekarang yang memang mereka bisa menerima hal tersebut. Misalnya kalau anak enggak boleh dong duduk di depan pintu karena nanti akan menghalangi orang yang akan masuk dan sebagainya. Nah, itu juga disampaikan. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita saya karena ini saya sebagai pendongeng ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa tentang nilai-nilai itu banyak sekali bisa saya kemas melalui dongeng atau cerita-cerita yang gampang diterima oleh anak-anak itu oleh audiens, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, tergantung audiensnya ya. Jadi kalau saya kalau mendongeng anak-anak maka POV saya adalah anak-anak gitu. Bagaimana saya menceritakan dalam bahasa anak-anak. Tapi ada anak, memang ada dongeng-dongeng yang sepertinya cerita anak, tapi memang itu sebenarnya sangat bagus dikonsumsi oleh orang tua. Itu juga saya menyampaikan dalam POV dalam bahasa orang tua juga gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, selain cerita rakyat, kemudian cerita yang bisa dikemas dalam dalam sebuah dongeng kegiatan kita yang berbasis tradisi itu bisa dikemas dalam dongeng. Itu kita harus banyak baca juga referensinya, misalnya pergi ke perpustakaan, baca buku gitu. Tapi memang ada banyak sekali cerita yang memang belum terdokumentasi atau kalau kita ngarang cerita sendiri juga bisa gitu. Intinya memang harus diimplementasikan dalam kondisi yang sekarang ini, kondisi sekarang agar mereka itu mudah untuk memahami dan bisa menjadi pedoman hidup mereka gitu.
0: Baik, ini saya juga punya pertanyaan begini Bunda, kaitannya dengan dongeng kan itu mentransfer nilai-nilai dari dongeng itu kepada audiens, terutama misalnya dengan anak-anak. Nah, sementara anak-anak kan ini juga suka ketika dongeng itu ada alat peraga. Apakah kalau Bunda juga melakukan hal yang sama, semacam itu begitu, untuk memberikan, memudahkan komunikasi dengan audiens, terutama dengan anak-anak?
1: Kalau saya selama dongeng saya itu mudah dimengerti oleh anak-anak, itu saya akan menggambarkan sesuatu melalui kata-kata saya. Tapi memang ada hal-hal yang memang saya butuh visual ya. Kalau anak-anak itu kan lebih mantap dengan visual. Nanti saya akan bikin kayak wayang-wayangan gitu. Wayang-wayangan. Misalnya gambar bebek itu kayak apa sih? Kalau untuk anak-anak PAUD mungkin dia belum bisa mengerti bebek, maka saya akan memperlihatkan bebek itu seperti ini atau rumah joglo itu seperti apa. Jadi memang ada persiapan sebelum saya mendongeng seperti itu.
0: Baik, Bunda, kita juga buka kesempatan bagi pendengar untuk bergabung di telepon dan juga di WA. Yeah. Untuk Anda terserah Budaya, pendengar, silakan Anda bisa bergabung juga di 540333 atau di 0891414106 ya. Di 0895014166. Kali ini topik kita di obrolan Asal Cita adalah merawat tradisi melalui literasi bersama dengan Bunda Gandhi Suning Tias. Beliau adalah seorang pendongeng dan juga pegiat literasi. Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Literasi. Ini apresiasi saja dari Pak Samta di Gunung Kidul, Bunda. Nggih. Baik, kita buka lagi telepon di 540333 untuk Anda Sutresno Budoyo yang akan bergabung di kesempatan kali ini. Ya, Bunda, kalau dari pandangan Bunda Ganes ini, kalau untuk anak-anak sekarang ini kan rata-rata mungkin anak prasekolah atau mungkin juga di PAUD, TK, SD ini kan sudah mulai dekat, familiar dengan yang namanya gadget. Sehingga mereka ini sudah terbiasa dengan yang visual-visual begitu. Nah, ini bagaimana supaya dongeng itu atau cerita secara verbal, secara auditif begitu, itu tetap disukai anak-anak?
1: Iya. Maaf ya Mas, pada perkembangannya memang dongeng itu disampaikan secara digital juga.
0: Oke.
1: Kita bisa akses di mana? Di YouTube atau di platform digital yang lainnya. Astaga, ini suara saya habis. Kemudian jadi memang anak-anak sekarang itu memang tidak lepas dari gadget, tapi kadang-kadang kita harus melepaskannya. Karena gadget untuk anak itu juga enggak, mereka itu tidak bisa terus-menerus pegang gadget ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua membatasi membatasi anak dalam menggunakan gadget itu. Dan salah satunya ya memang dengan mendongeng itu salah satu caranya. Tapi misalnya mereka juga tidak bisa masih tetap menggunakan gadget, tapi bisa mereka masih tetap bisa mengakses dongeng-dongeng melalui platform digital. Kita lah sebagai orang tua yang harus bisa mendampingi mereka dan memberikan hal-hal positif dari gadget tersebut gitu. Menurut saya malah dongeng itu lebih enak dilakukan secara manual. Jadi mungkin oleh orang tua dengan anaknya. Jadi jadi mereka harus meletakkan gadgetnya sendiri, gadgetnya dulu, dan ini adalah waktu yang bagus untuk ketika kita mendongeng, sebenarnya itu adalah waktu yang bagus untuk membonding antara orang tua dan anak seperti itu, dengan cerita-cerita yang berlatar belakang tradisi, mengenalkan tradisi, konten-konten lokal konten yang ada di lingkungan kita. DI itu kan kaya sekali tentang tradisi dan cerita gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya sudah banyak sekali cerita dongeng-dongeng yang dikemas secara digital.
0: Bunda, ini apa sih yang kemudian akan menjadi nilai plus bagi anak yang sering atau mendapatkan dongeng begitu? Apa kelebihan-kelebihan anak yang dibiasakan untuk mendengarkan dongeng atau menikmati dongeng begitu?
1: Iya, baik. Dongeng pada anak, terutama pada anak di bawah 8 tahun misalnya. Karena dongeng-dongeng itu kan berjenjang juga. Dongeng-dongeng itu mana yang cocok diberikan untuk 8 tahun, mana dongeng yang cocok untuk diberikan di 8 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun ke atas, sampai dongeng dewasa pun juga ada gitu. Mungkin dengan cerita-cerita motivasi. Nah, untuk anak sendiri, nilai positifnya adalah mereka bisa membangun imajinasi dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita dongengkan gitu. Jadi kita itu membangun imajinasi anak itu melalui kata-kata seperti itu. Kemudian dari situ mereka, untuk anak-anak tersebut, dia bisa menambah kosakata mereka, informasi mereka, informasi baru. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan mendengar yang baik. Lalu mereka bisa memahami sebuah hal dari dongeng gitu. Jadi setelah selesai dongeng itu jangan didiamkan aja, tapi ajaklah anak itu untuk berdiskusi gitu. Tadi kira-kira gimana ya ceritanya? Misalnya gitu. Menurut kamu seperti apa? Menurut kamu untuk anak yang baik itu kayak apa sih? Seperti yang diceritain Bunda tadi, misalnya kayak gitu. Jadi anak memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat. Nah, seperti itu.
0: Itu sih. Iya, baik. Bunda, jadi, bagus sih. Bunda, saya sedikit cerita dikit ya pengalaman saya, karena saya juga masih punya anak usia 3,5 tahun begitu kan. Terus memang

0: saya sengaja untuk mencarikan buku-buku cerita anak-anak, apakah itu Fabel atau macam-macam gitu. Kemudian ada banyak sekali buku tipis-tipis, tapi apa namanya, supaya anak lebih dekat dengan buku. Kemudian sering kali saya tawarkan, misalnya sebelum tidur itu kan saya suruh milih mana nih yang mau dibacakan ceritanya, begitu kan. Kemudian ada satu buku yang disuka, itu buku dongeng atau cerita lah, cerita hewan, itu siput. Nah di situ namanya, di cerita itu dinamain Sally. Nah, dalam perkembangannya ini anak saya ini suka sekali dengan cerita itu dan hampir setiap malam itu pengen ceritain terus. Kemudian itu sampai dia juga saya coba untuk menceritakan kembali apa yang sudah saya ceritakan. Nah, menariknya juga ini Bunda, ketika sering mendengar dongeng itu, cerita itu, kemudian dalam dunia nyata dia sering ngajak bapaknya nih, "Pak, kita nyari Sally yuk, kita nyari apa, siput gitu." Nah, jadi saya melihat ada perkembangan yang bagus ketika anak dari dongeng itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kemudian akhirnya kita nyari siput, kemudian juga hewan-hewan begitu. Nah, apakah ini juga bisa menjadi satu apa, bentuk edukasi dan juga apa ya, Bu ya, Bunda, yang kemudian bisa diperoleh si anak dengan cara yang mungkin saya lakukan seperti itu?
1: Ya, itu salah satu keajaiban mendongeng ya, atau bertutur, atau bercerita lisan. Jadi jadi kita ini kayak dia di dalam otaknya, di dalam pikirannya dia sudah tergambar nih. Oh, siput tuh kayak gini nih, kayak gitu. Aduh, sepertinya aku pengen tahu. Biasanya anak-anak akan ketika diskusi, ketika setelah selesai diskusi, banyak sekali yang akan disampaikan dan ditanyakan dan keinginan anak-anak gitu. Salah satunya seperti yang tadi putranya tadi ya, aku pengen anu siput gitu. Itu sama dengan anak saya juga kayak gitu.
0: Iya.
1: Emang seperti itu. Jadi dia bisa memiliki mendongeng yang bagus itu memberikan memori gambaran yang bagus juga dalam otak mereka. Ketika kita menggambarkan hal itu bagus, maka itu cara nyata gitu, maka itu akan muncul juga dalam pikiran anak kita. Misalnya siput itu bendanya kayak gini nih, jalannya pelan-pelan, kemudian dia punya rumah yang dibawa kemana-mana. Nah, ini gambarnya. Nah, dia pasti akan pengen tahu aslinya seperti apa sih siput itu, sebesar apa. Nah, itu. Nah, itu akan menambah pengetahuan buat dia.
0: Iya, baik.
1: Dan artinya pengalaman, tentu saja, dan menambah pengalaman juga.
0: Oke. Okay. Nah, ini
1: saya harap juga seorang tua, orang tua di yang mendengarkan radio saat ini juga melakukan hal sama seperti Mas Mami.
0: Iya. Ya, tapi mungkin juga begini Bunda, tidak setiap orang tua juga mahir untuk mendongengkan yang dengan penuh penjiwaan. Nah, ini bagi orang yang belum terbiasa, itu bagaimana Bunda? Apakah mungkin juga yang penting dibaca aja begitu? Kalau memang anak kan akan lebih suka kalau membaca dongengnya itu kan apa ya, dengan penuh penjiwaan, kemudian juga seperti peran sebetulnya begitu. Nah, kalau bagi yang awam itu bagaimana untuk memulainya?
1: Biasanya orang tua yang memang tidak apa yang punya kemampuan mendongeng itu, di awal-awal mereka membacakan cerita untuk anaknya di bawah ketika mau tidur gitu. Dibacakan cerita dengan intonasi yang baik, dengan ekspresi sambil memeluk anak ketika mau tidur. Dan tahu nggak, ada proses ketika anak mau tidur sampai dia lelah, itu justru bagus untuk memasukkan nilai-nilai yang kita inginkan pada anak, dan itu nanti akan terekam sampai anak itu dewasa. Bacain cerita aja terus menerus gitu. Bacakan, cari tempat yang nyaman, misalnya tempat tidur atau ruang keluarga seperti itu. Cari tempat yang nyaman, terus kita bacakan aja dulu, nggak apa-apa. Tapi juga yang patut diingat ya itu tadi, dengan intonasi yang baik, dengan kata-kata aksen vokal yang jelas. Jadi anak-anak tuh tahu, anak-anak juga akan belajar. Kalau membacakan cerita itu beda lagi ya, memang. Anak-anak jadi akan belajar kosakata, ya, belajar mengenal kata, mengenal huruf, mengenal angka. mengenal warna gitu dari buku yang kita sampaikan.
0: Baik, baik, gitu. Bunda, waktu kita hampir habis ini ya. Tentu juga yeah. Karena Bunda juga banyak kesibukan. Ini satu sebagai penutup, Bunda monggo bisa disampaikan mungkin harapan atau mungkin juga himbauan nih bagi orang tua atau mungkin juga bagi masyarakat, bagi pendengar kita nih berkaitan dengan apa sih pentingnya kita kemudian merawat tradisi melalui literasi, terutama dari dongeng, begitu monggo.
1: Baik, merawat tradisi melalui dongeng ini sebaiknya dilakukan sejak awal, sejak anak-anak usia dini. Semakin kita dini mengenalkan tradisi melalui dongeng-dongeng atau melalui cerita-cerita yang kita sampaikan, maka anak-anak akan tahu bahwa DIY, lingkungan kita kaya akan cerita rakyat, kaya akan hal-hal positif dari nenek moyang kita yang nanti kita akan bawa menjadi menjadi pegangan di masa depan kita, gitu. Menjadi masa depan pegangan di masa depan anak-anak. Itu saja sih, teruslah mendongeng untuk masa depan yang gemilang.
0: Baik, terima kasih Bunda sudah berkenan untuk sharing, berbagi wawasan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi satu masukan bagi masyarakat, bagi orang tua, begitu nggih, terutama juga untuk memperbaiki tumbuh kembang anak, begitu ya, untuk literasi, begitu tinggi. Sekali lagi terima kasih Bunda. Selamat
1: kasih kembali Mas Fahmi.
0: Melanjutkan aktivitas. Salam
1: kasih.
0: Sehat selalu.
1: Salam literasi.
0: Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, tersebutnya tadi perbincangan saya bersama dengan Bunda Gendes ya, seorang pendongeng dan juga pegiat literasi yang sudah berkenan berbagi bersama dengan kita berkaitan dengan merawat tradisi melalui literasi. Semoga ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita, bagi orang tua, untuk bagaimana bisa merawat tradisi, terutama mendongeng, begitu, yang tentu akan memberikan nilai positif bagi anak ya, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga tentunya bisa mengambil nilai-nilai dari dongeng yang kita sampaikan. Sampai di sini untuk obrolan Asta Cita. Kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali di obrolan Asta Cita, tentunya di setiap hari Sabtu dan juga Minggu di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Nggih. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kirab budaya Tresno Pancasila 2026 yang diselenggarakan Komisi A DPRD DIY bersama Sekretariat DPRD DIY berlangsung meriah di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan beragam atraksi budaya yang ditampilkan sepanjang kirab. Kegiatan ini juga diikuti berbagai elemen masyarakat dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasyik mengatakan, kirab budaya Tresno Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengenang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat upaya mewujudkan kawasan Malioboro sebagai low emission zone atau kawasan rendah emisi. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemkot Yogyakarta melakukan penghancuran fisik 50 unit becak motor atau bentor menggunakan alat berat. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai pengganti bentor, para pengemudi difasilitasi beralih menggunakan becak listrik yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas lingkungan di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyiapkan berbagai langkah pengawasan guna mencegah kembali beroperasinya bentor di kawasan Malioboro. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya Budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur anak atau BAPI ya, yang akan mengangkat bahasan atau tema Ojo Gumunan, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan beberapa gending tari yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Di antaranya adalah Kending Bedoyo Manggalastowo, kemudian juga nanti ada Kending Tare Sesaji, juga Kending Klono Topeng, dan juga nanti tentu akan hadir untuk Anda satu feature yang akan memberikan banyak informasi untuk kita. Sutresno Bedoyo, sugeng midhangetaken.

0: Pia, Babakan Pitutur Anak Perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken irah-irahan Ojo Gumunan. Naskah dening Ngatilah, kapetik saking Kidung Satu Kewan, antologi dongeng Satu Kewan tahun 2000 selangkung, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofis sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Nesar Patria. Ia mengatakan bahwa untuk biaya internet di Indonesia masih di atas standar tarif internasional Telecommunication Union. Bahkan merujuk pada data International Telecommunication Union, tarif internet hanya dipatok 2% dari gross domestic product. Biaya internet yang lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Nesar mengatakan bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital. Beralih ke informasi lain, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi peran media dalam sukseskan Haji 2026. Apresiasi tersebut disampaikan setelah memimpin exit meeting Amirul Haji di Jeddah. Menurut Irfan, media massa sukses menghadirkan informasi akurat bagi jemaah haji Indonesia. Berita yang edukatif juga memberikan ketenangan bagi keluarga di tanah air. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perumpat RRI leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Nggih. Sutresno Budaya ngaturaken sugeng siang katur dhumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing dinten Setu lagi 13 Juni 2016 wonten siang menika sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ugi Mbak Betty Damayani ngantos sing mangke dumugi kirang langkung wanci jam gangsal sonten Yesus Tresno Budaya. Lan wonten wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika katerakan irah-irahan sunatan. Semoga sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katerakan sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titi Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM. Ada dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Rika Astriani.
0: Ibu Rika, alamatnya di mana Ibu Rika?
1: Saya ada di Ngowo, jadi di depan Plaza Ambarukmo.
0: Gitu. Bu Rika, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM, tentunya Ibu kan kegiatannya membantu pelaku-pelaku UMKM bisa laris dalam penjualannya, terus mungkin juga bagaimana mendampingi pelaku-pelaku UMKM itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas nih, ini loh yang banyak orang suka, misalnya seperti itu. Apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu?
1: Jadi kan UMKM ini kan pelaku industri ya, jadi rata-rata pelaku industri itu sudah capek produksi, jadi kadang pemasarannya kurang maksimal. Nah, dari situ saya kayak ingin menginspirasi untuk membantu meningkatkan omset mereka, karena dengan cara kita membantu meningkatkan omset, para UMKM juga terus produksi setiap hari, terus omsetnya semakin meningkat, lalu mereka juga fokus untuk produksinya, untuk tim pemasarannya sudah ada. Jadi banyak sekali yang, ya bukan banyak sekali ya, mungkin ada beberapa yang saya bantu untuk saya pasarkan, dan itu juga alhamdulillah omsetnya meningkat gitu Pak.
0: Itu khusus untuk produk-produk olahan aja, atau produk kerajinan, atau produk apa ini Bu?
1: Saya lebih ke fashion sih Kak, mungkin craft gitu ya, yang mungkin ada punya kebaya, atau mungkin punya gamis, atau produk-produk yang menurut saya tuh ini kualitasnya bagus, oh ini ternyata dipakai tuh nyaman, ya udah saya tawarkan. Kadang saya pakai dulu, itu kok bagus ya dipakai, beli di mana sih? Nah gitu, jadi nggak langsung saya share dulu, saya pakai dulu nyaman, baru saya share ke publik atau ke teman-teman begitu.
0: Oke, berkaitan dengan hal ini, tentunya kan tetap ada masukan-masukan buat pelaku-pelaku UMKM, apalagi berkaitan dengan fashion. Fashion itu kan berkaitan juga dengan jahitan dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Masukan-masukan apa saja biasanya yang selalu perlu diingatkan pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
1: Kalau saya lebih ke bahan dulu ya Kak ya. Jadi kalau menurut saya itu bahannya bagus, lalu dipakai nyaman, itu saya pasti akan semangat untuk menjualkannya gitu. Jadi untuk para UMKM mungkin lebih jaga kualitasnya yang bagus. Untuk harga sih nggak masalah, kadang orang nggak ngelihat harganya, tapi dipakai nyaman, misalnya mahal pun akan dibeli gitu Kak. Jadi untuk pelaku UMKM lebih menjaga kualitas produknya, mungkin biar kita jangan sasarannya jangan menengah ke bawah, terus kita coba deh menengah ke atas, karena kan banyak juga ya orang-orang yang suka produknya bagus, soal harga belakangan gitu. Jadi kualitas sih yang penting untuk ditingkatkan gitu Kak.
0: Oke, biasanya kalau ini ya pelaku-pelaku UMKM itu selain kualitas bahan dan lain sebagainya, biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
1: Kalau fashion mungkin jahitan ya, jahitannya kurang kuat, mungkin kurang rapi gitu ya, saat mungkin dipakai beberapa kali sudah sobek gitu. Tapi jarang sih saya temukan, selama ini masih okay, masih untuk jahitan bagus.
0: Ibu bisa kasih masukan nih buat pelaku-pelaku UMKM yang saat ini lagi dengerin Pro 4 ini.
1: Iya.
0: Apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM, terutama yang fashion, yang Ibu banyak membantu dengan pelaku-pelaku UMKM fashion, seperti apa aja Bu?
1: Mungkin untuk para pelaku UMKM fashion di bidang produksi, lebih ditingkatkan kualitas bahannya, jahitannya juga. Lalu untuk model mungkin juga up to date ya, karena kan semakin tahun bergantinya tahun itu pasti modelnya ganti-ganti, mungkin lebih ke up to date situ aja gitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya,
1: terima kasih.
0: Ya, baik, Sutresno Budoyo. Ternyata

0: sharing dengan pelaku-pelaku UMKM, dengan pengamat, atau mungkin dengan orang-orang yang peduli dengan pelaku-pelaku UMKM. Apalagi yang mereka bisa membantu teman-teman pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Jadi pelaku-pelaku UMKM akan lebih terbantukan sehingga apa yang diolah, apa yang dikerjakan oleh pelaku UMKM ini bisa benar-benar meningkatkan perekonomian keluarga.
1: Sutresno Putoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap Nyawici Galang Perempat RRI melalui Putoyo Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo wonten ing wedal menika, sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram ngenyet-enyet kraket. Sugeng midhangetaken.

0: Lho iki kata swidak yuta.
1: Lah nek sampean seneng sing pundi? 2
0: yuta. Seneng sing swidak yuta.
1: Lah. Gelang sampean pinten? Lian
2: 15 gram.
1: Gelange 50 po ya, Bu? Pinten?
0: Kanggo tukon.
1: Heeh.
0: Mung 15
2: po. Oh, 15 to.
1: Niku cincinnya, kula kelingan kula niku wong jujur kok.
2: Nggih.
1: Jujur, niku cincinnya 15 gram. Gelange 50 gram.
2: Nggih.
0: Suweng.
1: Nah,
2: sing dienggo.
1: Niku nek cincin niku njur sak Bruji kabeh dienggoni.
2: Nggih.
1: Seneng pundi? Seneng sing kabeh dienggoni.
0: Nggih.
1: Anak kula niku nek sak niki nganggo napa? Gelang.
0: Nggih.
1: Niku tangane nganti ora iso dangkat saking gedene gelang.
2: Wah.
1: Dadi terange mawon niki kula kondurke. Asoke tukon niku kula kondurke kabeh klebu jeroan bareng anak kula rak wedok,
2: nggih to? Nggih.
1: Nggih, ya niki napa niki jenenge ngaten niki sing niku. Nah. Ning niki kula lali lek ngijare ukurane pinten ngaten lali niku kula njur ning.
2: Wah,
1: nah niki. Niki kula kondurke sebab blak-blakan mawon kula niki ajeng di mantu wong sugih.
0: Oh.
1: Lha nyuwun ngapunten.
2: Tandingke?
0: Iya, wis.
2: Kurang sugih.
0: Biyen ki kepiye? Nek mesine nek ora ngono kuwi to. Wong wis rembugan tuwa do tuwa kok dadi
2: kuyuk
0: ditanding-tandingke.
1: Lho,
2: sampean niku mbok ya ngeman les duluran wis kebaca tapek to sampean. Karo kula niku
1: sedulurane niku terus. Lah sampean mesti ra iso milahke lho. Niki rembug lewurung besanan karo les seduluran niki pira sampean niku tetep kaya dene Puntadewa karo Kresna karo
2: ana ora iso niki.
1: Lho, malah sampean
2: kok nangel nek muni Puntadewa karo Kresna wis bubar lelakone.
1: Niku jenenge sampean.
2: Wis kudu Gatotkaca Slija niki nek lelakon kaya keten niki pun ra iso.
1: Wong niku wah gingser e. Wong niku wah gingser ane apik niku iso dadi elek, elek iso dadi apik, apik iso langgeng, elek iso langgeng. Awake dhewe niku sing digoleki apik langgeng ning perkara lewurung.
0: Ini kira ya awake dhewe kepirangan to, Pak, nek sampean.
1: Lho, wong ya kaya ora tau isin kok enggak tak isin, Pak.
0: Ya nek iki isin nek biasane niku ora isin ning nek niki isin.
2: Oh, niku kok sampean tetep mirangke kula wis pundak-pindang utah iki
0: wis.
2: Sapa-sapa wis kandhani wis kebacut tuluman sumebar kabeh.
1: Ning niki pokoke kula pasrahke.

0: yang enggak bisa bahasa Jawa.
1: Oh. Ya. Tidak menjadi apa.
0: Ya. Ini Ibu. Bu.
2: Wah. Iya.
0: Anu,
2: saya Bu E.
0: Sungkem saya, Bu. Anu.
2: Iya, iya, iya. Iya, jangan gocek dengkul. Iya, iya. Sudah saya terima, sudah. Heeh. Kok nyentuk dengkul. Iya, iya, sudah.
0: Ya, nanti sungkemnya nanti ya, Bu.
2: Iya, iya. Ya.
0: Sini berduduk sini.
3: Iya.
0: Ya kok. Undangannya jam berapa toh, Pak?
3: Jam 12. Jam 12 tepat.
0: Kira-kira tamunya pira ini, Pak?
2: Ya. Iku jane jam.
3: Ten. Ayo iki calon mantumu iki ya iki.
2: Sik arep kula tekokke. Niku pancen rambuté rung tukul pancen wis butrak. Sik arep tekokke mek niku kula.
3: Ni wong pinter ya ngono ku.
0: Oh. Ibu kurang pengalaman, Pak ini.
2: Oh, profesor to niki.
3: Profesor.
0: Ya. Yeah.
2: Oh, profesor.
3: Ya, yeah. Profesor kok kompresor ngono kabeh rambata.
0: Iya. Temannya jambul dulu.
3: Jam 12 nak poniman.
0: Yo.
3: Nah, saini baru. Saini.
0: Yes. Sekarang. Ya. Sekarang itu kalau anu orang-orang tua, kalau anak-anak ya saini.
3: Saini.
0: Iya.
3: Baru setengah 12.
0: Iya. Tapi ya sebaiknya ya.
2: Mbok jangan kesusu-susu deh. Nanti rak yo kelakon toh.
0: Tapi kan saya selak sumuk ini, Bu. Ini cari pakaian untuk mantan aja beberapa tempat enggak ada.
3: Loh. Banyak persewaan.
0: Laris semua, Pak. Ini dapat pakaian.
2: Cari pakaian macan kok. Enggak ada.
0: Ya, nanti tak ngeruak Ibu nanti.
3: Wong mantan kok pakaian
0: ya,
3: macan.
0: Ini kuloknya ditempati teman saya.
3: Oh iya.
0: Terus ini teninya lain tempat ini, Pak. Jadi
3: iya, digabungkan.
0: Iya.
2: Oh, itu
0: iya,
2: kerasnya kepanjangan itu. Kok kepleh-kepleh sampai bawah itu keras apa?
0: Ini yang kepleh-kepleh bukan keras, Bu, ininya.
2: Apa itu?
0: Iya. Ini memang dodotnya tadi enggak bisa makainya ini. Kepleh-kepleh. Ini namanya dodot, Bu. Katanya dodot ini.
2: Oh, jeneng jare dudut.
0: Dudut itu kalau dilepas gitu loh. Nah, ini dudut. Ya.
3: Dudut.
0: Lepas itu dudut.
3: Nek dodot ki ya. Iya kuwi, kampuwe kuwi.
0: Nanti kalau sudah anu perkawinan ini selesai, Pak. Ini rumah ini dirobohkan aja, Pak.
2: Wong katanya ndak bisa ngomong Jawa kok ngomongi bahasa Indonesia kok
0: tekor-tekor. Ya, di anu di Malaysia sudah lama.
2: Oh, jadi, di Malaysia. Iya.
0: Malaysia kira-kira 3 hari terus ke anu ke Filipina. Filipina 3 bulan terus ke Taiwan. Taiwan kebanyakan air jemek, Pak.
3: Oh. Ya, aku kowe sing sambung kuwi nek aku ora ora kan, ngerti.
0: Itu beras Taiwan.
2: Mbok golek mantu sing ora rusuh.
0: Ada Raja Lele, ada Taiwan, ada Janggu itu lho, Bu. Ini pas Taiwan
2: itu
0: tapi
2: beras.
0: Iya. Pas kebanyakan air.
3: Aku muni wong sugih kok ngerti ngliwet barang ndur tepi.
0: Lah tahu ta ngliwet itu kan oh, bisa
3: dilihat. Oh, waktu jadi mahasiswa.
2: Sik golek ya sampean kok jarene wis jos.
0: Wah, pancen pernah ndak iso ngliwet e. Larase ndak cocok terus ndak digameli itu.
3: Oh. Iya.
0: Iso ngliwet gitu enggak
3: jadi. Tapi kok rumahnya kok mau dirobohkan ini gimana?
0: Daripada saya punya mertua rumahnya jelek kan malu. Besok diganti, Pak.
2: Mau dibuatkan yang bagus.
0: Iya.
3: Oh,
0: iya. Lebih apa rendah lagi.
3: Golek.
0: Oh, tamunya sudah datang, Pak.
3: Monggo.
0: Ini mungkin teman-teman dari Jawa Barat.
2: Mari. Aduh iki, Pak.
3: Rumang,
0: mari.
3: Dongeng iki nek kula nuwun ki rak saya cedhak ngono to. Aku maso ya aduh.
0: Tamunya manjat kok, Pak.
3: Oh. Monggo. Wah. Monggo Mas Ngedul.
2: Pak betok kan tak
0: banget. Mari, Mas. Ini mantannya Putri kok belum di.
3: Wah, wow, sabar sebentar lagi.
0: Oh, tapi baru sudah jadi.
3: Baru apa itu?
0: Baru
3: rias. Oh. Iya. Monggo Mas Abdul. Nggih,
4: dan puni Pak Sarjana.
3: Ah, iya
0: menika temannya Bapak ini.
3: MC.
0: Oh, MC.
4: Nika tamu-tamu sampun kathah.
3: Sampun nggih.
4: Menika mantene Putri anggenipun dantos wonten pun badhe kula cek nika.
3: Oh,
4: cek bilang totong.
3: Nuwun sewu, sekedhap malih.
0: Yang ngecek
4: Niki sedak.
0: Saya mantannya, Pak.
4: Oh, manten.
0: Anjing menika mantenipun
4: kapan? Kepangaken. Sinten, Bapak?
0: Ini ndak kelihatan, ndak usah.
4: Niki, niki ta mantene?
0: Nggih, nggih niki.
4: Wani mantan. Pun pinten taun anggenipun pensiun?
0: Lho, pensiun. Saya wira swasta, Pak. Jadi pegawai negeri ndak anu ndak traten.
4: Iya, iya.
0: Ngenteni nilai bayaran 1 bulan tua, wis.
4: Ngangut. Itu bahasanya campuran dengan anu Suriname.
0: Enggak bisa bahasa Jawa,
4: iya. Lambenya cupet. Terus pun di kerjanipun urut-urutan yang lampeng upacara kados pun di
0: kerjanipun. Langsung tutupan aja, Pak.
4: Pisanan berdoa kaping kalih
0: penutup.
4: Menika catetanipun menika.
0: Wong ingkang nyerat ibunipun no iki acarane ngeten lho, Pak. Aku ora ora patek, ora iso maca kok ora mergo aku ora sekolah anu saking tulisane bojo kula niku kaya ngoten iki. Anu mbok menawa nek sampean.
4: Ya menika.
2: Kalau nek wong tulisan sing apik-apik wis oke sing duwe kok nek ala ngene iki tak
4: melah. Menika tulisane ibu pisanan menika anu menapa panggihipun anu temanten kakung rawuh nggih.
0: Lah di sini apa?
4: Oh, ning upacara kedah panjenengan kan kesarien.
0: Oh, anu jalan dari
4: nggih, mangke kira-kira kakek Rika terus dipapak mantan putri dereng
0: digandeng
4: sawek rias. Wonten pundi?
0: Wonten salon. Wonten salon.
4: Oh, nggih. Menawi ngaten nika tamu-tamu sampun kadam nika pun wiwiti. Nggih, Pak, nggih.
0: Monggo. Mangke lajeng dateng
4: mawon. Iki gandeng mantenipun sinten
0: nika? Nanti ra trek. Saya enggak punya, punya teman.
4: Oh ya, teman.
0: Sendirian.
4: Sendirian toh? Ya. Pamili-pamili enggak ikut?
0: Di tertinggal di Manado sana.
4: Oh, pamili sistem?
0: Sistem pamili.
4: Sendiri
0: ya, Pak?
4: Anji. Mangke lajeng dateng.
0: MC-nya nanti gandeng.
4: Kok enggak
0: bisa tamune sak
4: gue. Nggih.
0: Jamu kok
4: lungguh. Sampun nggih, Pak Jem ya.
0: Atau saya makan dulu, Pak?
4: Bisa, bisa, bisa. Nenggo anggenipun darum biyen.
0: Oh.
4: Lajeng tilem, nenggo le tilem.
0: Nanti makan itu termasuk upacara suap menyuap.
4: Yeah.
0: Oh. Nanti saya dulang-dulangan tembungnya Jawa itu saling menyuapi.
4: Saya menyuapi.
0: Istri saya istri
4: disuapi. Ibumu.
0: Enggak punya ibu, Pak, saya.
4: Sampun.
0: Sampun monggo,
4: monggo. Nun sagunging para tamu lan para lenggah ingkang kula mulyakaken. Tegese dikijing.
0: Sampeyan iya,
4: dimulyakake nek dikijen tang dikijen. Dikijen niku sampe ditepi watu ngoten lho.
0: Diplinteng.
4: Gandeng wekdal sampun dumugi titiwanci. Penyanyipun para tamu kula aturi jumeneng sawetawis kanthi berdoa. Manut keyakinanipun piyambak-piyambak. Ngurmati galeri sang temanten kakung ingkang badhe nuju wonten panti Palenggan penanten. Nyuwun para pengarep komplit nanti Pak pengarep.
0: Wah, komplit pun. Bon.
5: Nanti bon. Ada ibunya apa?
0: Dari sana kamu dari sana.
4: Oh,
0: dari
4: apa, sana.
0: Rika.
4: Dari sini,
0: Pak. Ya, ya nani sama saya. Ya.
4: Riki niku aman ning pedhokane.
0: Selopnya dicangkeng saja enggak kesuwen. Oh, iya.
5: Bapak bawakan satu, Pak.
0: Ya.
4: Nun kanca pratangga kangge iringanipun risang temanten kakung ingkang badhe lumampah. Monggo,
2: nun. Jenenge kebo bingung kok gendinge jenenge.
4: Nika men sak saparingipun kanca pratangga.
0: Kebo bingung piye.
2: Kok mantan iku lho. Kok mantan iku jenenge
0: kebo bingung.

0: Iki sampean lenggar iki renggari yang mbariyen nenggo mantan putri.
1: Duduk sendiri dulu.
0: Duduk
1: sendiri.
0: Duduk gasir.
1: Duduk lenggah.
0: Lenggah.
1: Anu, mbokmu. Napa? Kowe njajari nyulian.
0: Wah, mboten saged menika parpatan umum niku mangke mboten.
2: Ming, ra ketok loro
0: niku. Mboten saged mangke loro sing enom ning loro karo tuwa ngomong. Ning tuwa kabeh ning iki.
3: Nggih. Emang biasanya begini nih
0: tuh. Nah, memang lidah tak bertulang.
3: Enggak, mantannya anu perempuan kok belum
1: ada. Oh, sebentar lagi.
0: Para tamu menika temanten kakung sampun lenggah piyambakan mangke kasusul manten putri saderengipun badhe kula menika para anu tamu badhe nyumbang lagu. Menika wonten serat badhe nyumbang lagu menika.
1: Lagu menapa?
0: Mbok mboten mangertos. Menika tamunipun
1: waton nipun
0: ngregengaken suasana
1: meriah.
0: Ah monggo Bu, sinten asmanipun?
2: Nah. Hus. Nyuwun pangapunten. Gandeng menika
1: mantune sugih kok ya.
2: Krawitanipun kula kepengin nyumbangaken lagu.
0: Ah. Oh. Menapa lagunipun Bu?
2: Resepsi kangge pinanganten kekalih.
0: Cacak sanget. Ning
2: mantenipun ing setunggal pundi?
0: Dereng dados.
1: Timbang mangke tamu-tamu menika gureh lajeng pun wiwiti kemawon mangke lajeng.
2: Ha ning kula lajeng rumiyini menika.
1: Ah mboten menapa-menapa.
2: Nggih, nek kepareng nggih.
1: Monggo.
2: Oh nggih.
1: Kok nyuwun tau ngerti ya aku iki ketoke resik nyumbang lagu iki.
2: Nyuwun pun damelken resepsi Mas Krawitan.
3: Pak, saya tiduran dulu ya, Pak.
1: Weh, jangan.
3: Ini kacau pegel sekali ya, Pak.
1: Ah itu kan kerisnya itu diluruskan gitu. Itu ganjel boyok.
3: Enggak boleh.

0: Itu penyanyinya dari mana, Pak?
1: Hah?
0: Penyanyinya.
1: Oh, Mas Ngadul, no, penyanyi ini pun saking pundi?
2: Saking Malaysia.
1: Oh, dari Malaysia.
2: Saya terima kasih sekali. Pertemuan di acara resepsi ini, saya bisa menemukan orang yang saya cari, Pak.
3: Loh,
2: ayo berdiri. Berdiri.
3: Loh.
4: Lah itu sudah berdiri.
1: Sing dikon ngadeki sapa?
2: Ini temanten Kakung.
1: Nah, aku sing kon ngadeg ya sabar, aku ora iso dadakan kon
2: ngadeg. Ini betul mantannya toh, Pak?
1: Aku
2: saya ini betul mantannya.
1: Iya, ini temanten.
0: Tapi istri saya belum datang.
1: Iya, sebentar lagi.
2: Ini saya tidak membutuhkan manten perempuan, tapi yang saya butuhkan kamu.
0: Ini siapa, Pak?
4: Lu kok tanya?
1: Ini penyanyi.
0: Loh.
1: Apa ini?
2: Ini coba lihat. Saya intel dari
1: perempuan ini, Mas.
4: Oh, intel, Pak.
0: Ini perempuan kok bawa
4: kintel.
1: Kok kintel-kintel?
2: Intel.
1: Iki piye to iki? Bune. Iki kok dadakan intel tekan kene iki.
2: Ah, perlu Bapak ketahui semuanya. Ini karena saya di sini mendapat tugas untuk mencari orang yang namanya Poniman.
1: Ya,
2: ternyata
1: ya,
2: ketemu ya. Di sini. Saya terima kasih sekali dan ini orangnya sebagai penggarong di bank sebelah perempatan.
4: Penggarong.
1: Garong.
2: Penggarong itu
1: rampok.
2: Penggedor.
4: Oh, rampok.
2: Perampok.
1: Perampok.
2: Mereka ini sengaja membo-membo jadi manten. Yang maunya mungkin diharapkan tidak kelihatan kalau dia itu perampok. Ternyata dia perampok. Ayo.
4: Makanya jari rasa bahasa Indonesia kok melintir-melintir.
0: Tapi
2: apa?
0: Saya enggak sendirian.
1: Ini sama penjahat toh.
0: Sama bapak ini.
1: Bus,
0: bapak yang ya, uangnya 60 kan bapak yang terima.
1: Loh itu kan untuk asok tukon itu 60 itu.
0: Nah, tapi yang diasoki mana?
1: Ah, belum datang.
0: Anak perempuannya enggak ada.
1: Belum datang.
2: Sudah sekarang tidak usah kalau banyak bicara, ya yang penting itu. Kamu ikut saya ke kepolisian.
4: Ya enggak, loh. Ayo. Bapak saya pegang loh, saya mau dipegang itu ini, apa gimana?
1: Ini gimana ini kok?
0: Enggak usah ikut sini saja.
2: Begini, Pak. Bukan hanya Pak Ponimanto yang terlibat, tapi Bapak juga terlibat di dalam masalah ini.
4: Loh, terlibat gimana, Bu? Soalnya?
2: Ya, nanti akan diurus di kantor polisi.
1: Waduh.
0: Loh, ini gimana?
3: Diselesaikan di sini,
2: Pak. Diselesaikan di mana?

0: ta?
1: Lah muni dhek lambene kawar-kawar.
2: Iya, Dik, iya, Dik.
3: Ngene masuk idal saiki. Kowe karo aku dadi manten nang kene. Nggih ta, Bu? Pak? Niki mantene kula kalih masuk idal.
0: Yang bener yang mana ini mantennya?
3: Loh, ya ini. Ini temanten pria,
2: tenang
3: ini yang
2: saja,
3: wanita.
2: Dek, tenang,
0: ya, betul. Betul anak bapak ini. Siapa namanya?
1: Itu.
0: Pak Lemuni tenang kok lambene ra gathok, Pak.
2: Matur Pak Sarjono sekalian.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Kula kalian Dik Nining. Aduh, pancen sampun sareng-sareng wonten ing salon.
1: Oh, nang ndi?
2: Wonten ing salon. Macak pengantin. Sajakipun Pak Sarjono sungkawa penggalihipun nggih Pak nggih.
1: Ayo iki
2: panjenengan priksa kula sarimbit kalian Kang Putra Dik Nining.
0: Nek ditampik lho wong omongane wis kaya mengkono lho.
2: Pak Sarjono sobu tumintah. Panjenengan menika dados tiyang kok lek kesangeten mboten mriksani dhateng obah wawain kawon tenaning jagat menika sinten tos tenanipun Pak Poniman menika to Dimas.
1: Lah iki Poniman iki mestine arep tak rabekke entuk anakku Nining, ngono lho. Rak ya wis pas to wong iki wong sugih banget jare.
0: Menapa sampe ya, kok sik ya tole, tak selani sithik tole. Iki dagelan ya tole dudu ketoprak ya tole ya. Lah sekarang gini saja. Permasalahannya manten ini urusan bapak dan urusan yang bersangkutan di dalam manten ini. Saya terpaksa hari ini juga membawa Mas Poniman. Ayo ikut saya.
4: Besok aja, Bu.
0: Besok-besok
4: mana? Lho iki nikahkan. Pak, bapak punya mantu rampok itu malah kebetulan, Pak.
0: Loh, kok kebetulan?
4: Ndak mungkin bapak kerampok nanti.
2: Oh, Pak Sarjono. Wah, nyuwun pangapunten.
1: Piye?
2: Sak menika panjenengan sampun peksa. Nek tenane Pak Poniman menika tiyang ingkang tumindakipun boten leres.
1: Ya, ya, ya.
2: Sampean kula aturi menggalih. Nek kula le sesrawungan kalian Dik Nining, niku pun sehati, sehidup semati.
1: Ya, ya.
2: Ning sampean iso mikir. Nggih to?
1: Heeh.
2: Sampean cok mulat kahanan delok ketoprak, Pak.
1: Iya.
2: Sampean nek delok lakon ketoprak sumintene dan. Napa kedadian kula kados suminten nika? Oh. Kang putra niku.
1: Iya.
2: Aja mung iya, Pak.
1: Ya.
0: Iso tak.
1: Kuwi anak
0: slitik tenan lho.
1: Dan
0: anak ora tuwane kok kaya mengkono.
1: Anakmu Nining kuwi tarinen tenan, seneng tenan apa ora? Wong aku pancen kleru
0: senengo sesuk taun keri sing kok ngono wis ra metu nok
3: wis seneng mangke riyan Bu sampean kok ketoke srek Pak ngeten nggih sampean bingung ta pancen kahanan kok ngeten iki kula jarak kula gawe kula kalih masuk idal pancen golek lapor kula laporan kula ben nika ben dicekel
1: ya
3: sampean niku kudune rak ngerti to Pak. Kula niku anake sinten? Sing kudu tresnani niku sinten nak nggih sampeyan?
0: Ini saya, kebetulan mobil dari Polres penjemput juga enggak?
4: Saya kok belum dikecrek, Pak.
2: Matur nuwun dateng Bu Yuningsih ingkang sampun madhangaken perkawis menika nggih, Bu, nggih.
1: Ya, wis. Aku
4: ya, mau terima kasih saya bisa kecekel.
3: Kudune jenengan ki rak ya mresani nek aku ki tresno tenan karo masuk idan. Ning jenengan ki ora kersa ngerti karo kahananku. Nek tak sawang jenengan ki ming blereng karo bondo. Ora jumbuh karo asma panjenengan sing jenenge Sarjono ki kudune ki mumpuni marang kabeh kahanan. Ning jenengan ora preso. Panjenengan ki wangune asmane Netro Hartono.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, BPS Kota Jogja mulai memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Kepala BPS Kota Jogja Joko Prayitno mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah sektor yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode Juni hingga Juli. Lebih lanjut ia menjelaskan kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang masuk sekolah kerap memberi tekanan terhadap beberapa kelompok pengeluaran, terutama sektor pendidikan dan perdagangan retail. Karena itu, perkembangan harga pada sektor-sektor tersebut akan terus dipantau guna mengantisipasi potensi kenaikan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, membuka pameran seni rupa bertajuk Mata Hati Soekarno bertempat di Legaresa Space. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 125 tahun kelahiran Soekarno. Puluhan seniman menampilkan karya yang menafsirkan kembali gagasan, sejarah, dan perjuangan Bung Karno melalui berbagai medium seni rupa. Sebanyak 47 perupa lintas generasi ambil bagian dalam pameran tersebut. Mereka menghadirkan beragam karya mulai dari lukisan, karya grafis, hingga gambar yang merefleksikan pemikiran dan perjalanan hidup Bung Karno dari berbagai sudut pandang. Demikian. Saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku seneng arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Indaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Amaja Zuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika sarangan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso
2: kalian Betty Damayani
1: wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Dhumateng sutresno budaya ingkang wonten ing siang menika nembe kemawon nyawiji ngaten nggih Mbak Betty nggih. Monggo saged tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz ugi wonten ing AM 1107 kHz lan ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Siang menika ing budaya lokal Yogyakarta menika Mbak membahas terkait menapa menika Mbak Betty di siang hari ini.
2: Iya, nggih, tradisi Jawa malam satu suro yaitu tradisi mubeng benteng.
1: Mubeng beteng. Wah, karena sebentar lagi sudah masuk di bulan suro menika nggih. Nah, biasanya karena di daerah Jogja dan sekitarnya mungkin jadi Jawa sendiri ada salah satu tradisi mubeng beteng ini. Nah, ini apakah sutresno budaya pernah mengikuti acara tersebut, nah, mubeng beteng. Nah, itu apakah sutresno budaya pernah mengikuti tahun kapan atau mungkin ada cerita di balik mubeng beteng itu ngoten nggih Mbak Betty nggih. Monggo nanti tentunya untuk sutresno budaya semua bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentunya dengan Gilang dan juga Betty untuk mungkin juga sutresno budaya yang belum mengetahui seperti apa sebenarnya tradisi, rangkaian dan juga tradisi dari mubeng beteng itu ngoten nggih Mbak Betty nggih.
2: Bisa kirim pesan?
1: Nggih, monggo. Nanti juga bisa masuk di telepon di 540333.
2: Nggih, atau kirim WhatsApp atau telepon 0895-0144-1066.
1: Nggih, monggo nanti sutresno budaya kita tunggu atensinya untuk tentunya bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya nanti kita tunggu nggih Mbak Betty dengan kita kasih lagu dulu ada dari Jogja Hip Hop Foundation, Sedulur dan juga Suwe Ora Jamu. Nggih.

0: Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, Kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pindahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta
1: 106,6 FM Berumpat Raring Leluri Budaya Suara Budaya Jogja. Masih bersama Gilang dan juga Betty di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Dengan tema kita di siang hari ini, Mbak Betty, mubeng, tradisi mubeng beteng untuk memperingati malam satu suro menikah nje. Nah, apakah Sutresno budaya itu pernah mengikuti acara atau tradisi tersebut, mungkin di keraton Ngayogyakarta Dingrirat atau mungkin di Solo itu juga. Kemarin saya melihat flyer itu di Mangkunegaran besok juga akan mengadakan. Nah, mungkin monggo untuk Sutresno budaya yang pernah mengikuti tradisi tersebut untuk mengikuti mubeng beteng, dan monggo bisa bercerita atau berbagi pengalaman di sini di 5403333, dan juga monggo bisa di WhatsApp melalui voice note ataupun WhatsApp di 0895 0144 1066. Nah, monggo niki Mbak Betty, coba diangkat terlebih dahulu.
2: Nggih, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Desi, Mas Gilang, Susawiyoso.
1: Inje sugeng siang, monggo monggo. Niki Bu Sri Utami menapa?
3: Inggih.
1: Ah, sami siang nggih Bu Sri.
3: Nggih.
1: Ah, monggo niki Bu Sri Utami, mbok menawi wonten pengalaman napa dos pundi menika gayut kalian tradisi mubeng beteng menika nggih.
3: Nggih, tradisi mubeng beteng menika sampun sampun sepuh ngaten lho, dereng nate Mas Gilang.
1: Oh, ketrin dereng nate ngoten nggih. Nanging mangertosi nggih menika wonten tradisi mubeng beteng menika nggih.
3: Nggih, mangertos niki kok nggih. Sakundi nggih kok. Rumiyin langgan wonten penembanan ra nggih saket to kok nggih.
1: Lah nggih.
3: Mboten amargi nggih gagah lare alit menika.
1: Oh, lah ngaten.
3: Ngantos sakno pindah wonten Sewon nggih lajeng tepi. Heeh. Nggih nameng anu adik wonten adik kula ingkang kados aparat desa Temuwuh Gelingono. Estri ta Dik Trimarmina nggih. Nate malah asring derek. Niko nggih crita nian yen mumpung niko mboten kenging utawi mboten pareng mawi pangandikan.
1: Niko pun wasani topo bisu ngoten nggih mbok menawi nggih.
3: Isri
1: nggih.
3: Lajeng rumiyin nggih swargi bapak nang nggih abdi dalem
1: wonten keraton
3: pun paringi menika asma ning kanton piyambak nggih KRT Sujono Dipuro.
1: Oh, ngaten.
3: Ningkok nggih mboten nate kok.
1: Mboten nate.
3: Kok kowe kok ora nderek nganu ya tenan kok nggih mboten. Dilalahipun.
1: Dilalahipun ngaten menika nggih Bu.
3: Suwargi bapak piyambak dadosipun ing ngene.
1: Nggih.
3: Dadosipun kula nameng mangertosipun dipun menika.
1: Namung cerita mawon ngaten nggih.
3: Nggih, kalian swargi bapak menika ngendikaken nek mumpung ki ngene iki ngaten.
1: Nggih. Ah, ngaten nggih Bu Sri Tami. Nggih,
3: ngaten nggih mawon cekedhik ingkang saged kula aturaken.
1: Nggih.
2: Nggih,
3: ngaten men matur nuwun dalipun.
1: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri Utami kalau wae nggih. Ternyata belum pernah mengikuti nggih Mbak Betty. Kalau Mbak Betty sendiri
2: saya
1: pernah belum?
2: Juga belum pernah.
1: Tapi tahu nggih adanya tradisi mubeng beteng
2: ada
1: ini. Apa yang Mbak Betty ketahui terkait yang dengan tradisi mubeng beteng ini nopo?
2: Ini saya biasanya itu nonton di TV, televisi,
1: ya.
2: Jadi ada ritual biasanya itu malam satu suro berjalan kaki mengitari benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini biasanya itu tanpa alas kaki, saya. Kemudian peserta yang akan mubeng beteng ini biasanya kan topo bisu, tidak
1: seperti yang dikatakan Bu Sri Tami tadi,
2: tidak makan ataupun minum, jadi sebagai bentuk introspeksi diri seperti itu.
1: Oh, di filosofi tradisi mubeng beteng ada di situ, salah satunya introspeksi diri tadi. Lalu juga mungkin ada kepasrahan kepada sang pencipta, karena dalam kesunyian langkah kaki, hati dan juga pikiran kita diarahkan untuk mungkin berdoa untuk memohon keselamatan serta berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tahun yang akan datang, karena kan memperingati tahun baru seperti itu. Itu dia. Dan juga mungkin ada cerita-cerita lain lagi monggo Sutresno Budoyo. Nanti seperti Bu Sri Utami tadi, walaupun tadi mengaku sudah sepuh seperti itu, tapi memang selama ini juga belum pernah mengikuti tradisi Mubeng Beteng tadi. Ming jarini ceritane ngene. Yeah. Nah, monggo nanti mungkin Sutresno Budoyo bisa lanjut lagi, bisa bergabung bersama kami di 540333 dan juga di WhatsApp Mbak Betty Jin, di nomornya
2: 0895 0144 1066.
1: Oke, nanti kita bergabung kembali, masih ada lagu lagi Song of Sabdatama dan juga Jaranan. Sumangga.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mantri nih.
2: Aduh Bu, iya nih makasih Bu.
1: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
2: Ah gak apa-apa, santai aja Bu.
1: Aduh, ada tikus juga Bu masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
3: Ah ini Mas sudah biasa ya Mas.
2: Waduh Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu gak Bu, penyakit leptospirosis Bu.
1: Aduh gak tahu ya Mas.
2: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
3: Apa itu hubungannya Mas?
2: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
4: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
1: Tikus aja, Thomas.
2: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
1: Oh, ngono, toh.
4: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta terkait dengan tradisi mubeng beteng. Nah, Sutresna Budaya, apakah pernah mengikuti acara peringatan tersebut? Nah, monggo ini Mbak Betty. Wah, yang ada di WhatsApp juga beberapa Sutresna Budaya sudah bergabung. Ini Bu Widya Ningsih, pernah sekali sewaktu masih remaja. Wow, dulu berarti pernah mengikuti acara mubeng beteng menika nggih Bu Widya Ningsih, matur nuwun.
2: Kemudian Pak Gading, belum pernah.
1: Wah, belum pernah Pak Gading nggih. Sama, kula nggih dereng
2: nate. Belum pernah juga.
1: Oh, belum pernah.
2: Besok gimana?
1: Besok coba kita ya. Mbah Ijem juga ini monggo Mbah Ijem mengirimkan voice note.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sonten Mas Gilang
1: Sugeng Sonten.
3: Mbah Ijem babatan piyungan bagi derek ngregengaken acara menika.
1: Monggo monggo.
3: Kula nek Bu satu suro menika mubeng dusun Riki.
1: Oh nggih.
3: Tiga. Iku mboten omong-omongan kali
1: kanca-kanca.
3: Ngoten mawon.
1: Ngaten.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur nuwun Mas Gilang.
1: Matur nuwun nggih.
3: Mbak Betty Damayani.
1: Mbak Ijem matur nuwun. Wo, ternyata di sana mubeng dhewe, mubeng desa. Selama tiga kali dan juga sama dengan topo bisu tadi untuk introspeksi diri seperti itu.
2: Lanjut dari Pak Indra Sutopa. Tiap malam suro berhenti tahun 2015 karena faktor kesehatan, tidak kuat jalan jauh, diganti wungon tiap malam tanggal 1 suro.
1: Wow, oh, jadi dari dulu Pak Indra Sutopo menika mungkin selalu ikut,
2: selalu
1: tidak
2: ikut,
1: pernah absen, tapi berhenti tahun 2015 karena faktor kesehatan. Oh, ngata tidak kuat jalan jauh, tapi diganti dengan wungon tiap malam tanggal 1. Wungon ini mboten kelentungan nggih. Lek-lekan ngoten mbok menawi nggih Pak Indra Sutopo nggih matur nuwun sangat nggih.
2: Berikutnya Mas Guru Kadiporo.
1: Kadipiro.
2: Oh, Kadipiro.
1: Mas Guru Kadipiro.
2: Kadipiro. Oh, jelas dulu waktu masih muda dari Babarsari jalan. Wih. Ikut mubeng beteng
1: Babarsari. Wih, dari Babarsari. Oh, iya. Oh, luar biasa tentunya semangatnya nggih Mas Guru Kadipiro, matur nuwun.
2: Ini dari Farani. Pernah dulu setiap tahun mengikuti mubeng beteng.
1: Oh, okay. Dulu setiap tahun mengikuti mubeng beteng. Nah, sekarang ikut boten menika.
2: Tahun ini bagaimana?
1: Nggih, monggo karena sebentar lagi juga memasuki suro menika nggih tahun baru hijrah menika. Kalau di tanggalan besok tepat tanggal 16 Juni menika di hari Selasa gitu. Nggih. Terkait dengan tradisi mubeng beteng monggo Mbak Betty.
2: Nggih. Tradisi mubeng beteng ini kan mengelilingi benteng dalam keheningan. Ini diartikan sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri, kemudian memohon perlindungan dari Tuhan untuk diberikan keberkahan, kemudian ini sebagai pengingat akan sejarah panjang dan perjuangan para pendahulu dalam mempertahankan kebudayaan Jawa yang tentunya itu harus kita lestarikan sampai sekarang. Kemudian untuk lampah budaya mubeng beteng ini menjadi salah satu karya budaya karena dikenal sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian sudah diakui secara nasional dari Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015. Kemudian mubeng beteng ini sebagai salah satu adat istiadat dan tradisi warisan budaya tak benda Indonesia yang harus kita lestarikan.
1: Itu dia, tentunya harus kita lestarikan di era modern seperti ini juga, karena juga biasanya lebih gampang untuk memviralkan seperti ini tradisi-tradisi mubeng beteng. Karena tentunya dengan adanya media sosial itu membuat anak-anak muda, anak-anak Gen Z itu juga lebih bisa mengetahui dengan gampang bagaimana sih prosesnya mubeng beteng itu, tentunya dengan tujuannya melestarikan budaya tadi dan juga ada filosofi-filosofi tersendiri di balik adanya tradisi mubeng beteng. Nah, besok monggo Mbak Betty kita ikut mubeng beteng.
2: Itu
1: malam-malam loh itu soalnya. Nggih, malam malam
2: ya,
1: itu
2: malam, gitu. Jam berapa ya?
1: 12-an apa nggih? Kalau enggak salah itu karena menyambut tahun baru tadi. Begitu nggih, Sutresna Budaya tentunya di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta kita membahas sedikit terkait dengan tradisi yang masih eksis hingga sekarang ini yaitu tradisi mubeng beteng. Terima kasih untuk Sutresna Budaya yang sudah bergabung dan menyimak dan juga atensinya tadi seperti Bu Sri Utami terkait dengan ternyata selama ini juga belum pernah mengikuti. Saya juga belum pernah, tapi juga penasaran juga pengen merasakan piye rasane melu mubeng beteng itu. Karena biasanya kalau di sosial media itu rame-rame seperti itu Mbak Betin Jih. Karena vibe-nya luar biasa itu Jih. Tentunya terima kasih Sutresno Budoyo, Gilang dan juga Betty pamit sementara di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Kita nanti ketemu lagi di jam 3 hingga jam 5 di Uyon-Uyon Seton. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Menutup kita di siang hari ini ada Koyo Jogja Istim.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, kasus kebakaran di kota Jogja masih didominasi gangguan instalasi listrik. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 24 kejadian kebakaran. Sebagian besar peristiwa tersebut dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Data ini menunjukkan bahwa resiko kebakaran akibat instalasi listrik masih menjadi ancaman utama, baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Tauhid, menghimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Masyarakat juga diminta menggunakan peralatan elektronik sesuai standar keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, tingginya jumlah anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 2,3 juta anak pada tahun lalu belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali atau masuk kategori zero dose. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi tertinggi di dunia. Dosen Kedokteran Anak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Edi Susianto, menjelaskan bahwa angka anak zero dose diperoleh melalui proyeksi dan pemantauan tren tahunan yang dilakukan secara berkala. Lebih lanjut ia menjelaskan, besarnya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan kesehatan masyarakat. Pasalnya, ketika cakupan imunisasi menurun, resiko penyebaran penyakit menular akan meningkat karena perlindungan kelompok atau herd immunity ikut lemah. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo yang sedang menikmati perjalanan di sekitar Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati tempat-tempat objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Pada siang ini Sutrisno Budoyo sumangga kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Sugeng midhangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsha, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: Bahasa Daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi je, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po ngasep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-nguri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting.

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, siki le.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Pada musim penghujan, kita harus mewaspadai potensi petir atau kilat. Terjadinya petir tidak bisa lepas dari keberadaan awan-awan cumulonimbus di langit. Sel-sel awan ini dapat tumbuh besar yang dapat menghasilkan hujan deras disertai dengan petir. Saat terjadi mendung atau hujan mulai turun, masyarakat

Untuk mengurangi kerusakan di rumah saat hujan disertai petir, disarankan tempat tinggal kita menggunakan penangkal petir. Cabut kabel antena dan kabel listrik dari peralatan elektronika di rumah untuk mengurangi dampak petir. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Sleman mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Hamemayu Hayuning Bawono merupakan sebuah falsafah budaya Jawa yang mewajibkan manusia untuk melindungi, memelihara, dan memperindah alam semesta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan, nilai-nilai pelestarian lingkungan sejatinya telah lama hidup dalam falsafah leluhur masyarakat Jawa melalui ajaran Hamemayu Hayuning Bawono yang menegaskan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidupnya. Beralih ke informasi lain, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan penguatan pos bantuan hukum pos bankum di tingkat kelurahan merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan tata kelola administrasi yang baik, pos bankum diharapkan mampu menjadi pusat layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan warga. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Kiran-kiran saking program Empat Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan titipan menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan Kiaran Uyon Uyon Seton.

0: Huh, iya.
1: Terus anget.
0: Kayak tersangat nang dikeloni ket wae show iki kok.
1: Kula Sabtu ngajeng diputerke Gunung Kidul Handayani nggih.
0: Gunung Kidul Handayani?
1: Iya, iya.
0: Oh, nggih.
1: Kangen kalih gending Gunung Kidul.
0: Oh, nggih, pun serat rumiyin menika.
1: Sanamipun kagem Yadwijo. Kirukun merdo Pak Sadio, Pak Sunardi. Kang Sagio, Kang Jono, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwate, Manoyo, Pak Wening, Bu Mega, lajeng Bu Pipit, Bu Tarmi, Mbak Titut Medeng, Mbak Tuti Boyudan, Bu Sriwi, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Projo Swasono, Romo Yono Marto Diarjo, Pak Murjono, Kikumbo Karno, Kijoko Bodo, lajeng Dimas Urotrisek, Mas Adi Ponco, Pak Bambang Sutarno, Dimas Rian Gemes, lajeng Pak Yanto Pahit Bulgit, Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, lajeng Kang Gilas, gitu? Kang Gilas, Pak Gilas, lajeng Pak Sawiyo, Pak Swardi, dan mboten ngawiat. Lek gono Mbak Niflendi, Mbak Yono, Wiro Saban, Kikumbo Karno, Ki Joko Bodo, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Lajeng Pak Sukap, Bu Sukap, Bu Atun, Kare Ipun.
0: Ngaten.
1: Prayok ini pun kagum sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten, Ji.
1: Matur nuwun sugeng sonten. Kula mirengke.
0: Injih.
1: Ketepian.
0: Matur nuwun, Ji. Inggih, sami-sami Bu Agianti kalau injih. Pun lajengaken malih monggo.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Awilujeng sonten ugi. Uyan seton, Mbak Betty Matila.
0: Inggih. Aduh. Monggo Kang Mas Rian menika.
3: Inggih, Kang Mas Gilang kalian Mbak Betty pripun-pripun pantasipun?
0: Pangestunipun sehat, Mas Rian ugi sedaya keluarga sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah ndereman nggih pangestune Kang Mas Gilang kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
3: Kula lan kula sedaya tansah dipanjatan sedayanipun.
0: Alhamdulillah nderek remen ugi Mas Rian.
3: Matur sembah nuwun. Duh mawa sami-sami donga dinonga mekaten.
0: Mekaten nggih. Monggo niki. Mangke wonten kinandi Padang Bulan ugi wonten ladrang pariwisata.
3: Oh nyuwun sik pariwisata.
0: Pariwisata nggih.
3: Sing ngaten ben Tante Wadianti
0: nggih. Iya.
3: Sugeng santen Tante, mungkin Pak Sas diparingi kesehatan, sekeluasan tetap STMJ.
0: Apa niku?
3: Informasi kenja.
0: Aduh.
3: Tenaganya dan semangatnya gitu loh.
0: Luar biasa semangatnya nggih to Mas Rian.
3: Nah, jadi minggir mendung.
0: Mendung dereng Jawa napa?
3: Dere.
0: Wah, dere yang tekan Riko.
3: Wah,
0: adine grimis kremun.
2: Mboten mati lampu.
3: Dalam.
2: Mboten mati lampu.
3: Oh, alhamdulillah mboten mekaten. Mboten.
0: Nggih.
3: Nggih, wonten kirupan nggih.
0: Nggih.
3: Mboten nika bapa Bambang Sukarno.
0: Nggih.
3: Purwarja sugeng sonten nonton Mami Sartika, yo mudha bracan minggir. Wonten Bu Anjas Moro Ari Mami. Betul.
0: Iya.
3: Nggih.
0: Oh, lak ngaten to, nggih.
3: Wonten Pak Yanto kali Pak Jono nggih teng Grogol Margodadi, wonten Romo Yono Marto Diarjo,
0: ngaten.
3: Pak Yanto kan dia pangkalan ibu. Wonten Bu De Duwijo, Bu Saginem, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung,
0: wonten
3: Bapak Sagio, Pak Tupar, Baik Glendi, Lek Gono nggih. Nika saya tengguan nika sinten?
0: Sinten wonten Pak De, Pak Imin.
3: Pak De, Pak Imin. amin. Ya. Pak Rimbang, Mbak Jeni Patuk, terus di konten Mbak Suro, nggih prayogine pun nggih.
0: Nggih.
3: Kang Sedoyo kemawon sik dereng kesinggal nyuwun pangapunten.
0: Ngaten.
3: Kang Mas Gilan kalian Mbak Bet.
0: Nggih, Das Putih Mas Rian.
3: Yo ramah nyenengke.
0: Aduh, matur nuwun.
3: Sekarang kita saat diparingi kesehatan sehari pun akan lari kondo.
0: Inggi.
3: Sami ngato sato.
0: Oh inggi matur nuwun Mas Rian.
3: Ngaten ke Mama Tur Dali pun lepat lentang punten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rian kalau hanji wantan yang minggir. Sampun sekawan sih Mbak Betty yang kelemantar telepon. Cobi pun bikak langkung rumiin menikah yang sampun rawuh lumantar WhatsApp.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih Sutresno Butoyo, sami katuraken kala wau wonten kinandhi Padang Bulan Slendro Sanga lan ugi ladrang pariwisata Slendro Sanga. Tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton. Wonten ing wekdal menika Kota Baru Jawah Malih menika nggih Mbak Betty nggih. Wah, sansaya adem, semakin dingin hawanya.
1: Nggih, bagi yang melewati daerah sekitar Kota Baru harap berhati-hati.
0: Berhati-hati nggih. Lan ugi sak lajengipun mangke wonten tiga gending malih badhe katuraken wonten Santi Mulya, ugi wonten si kucing lan ugi jineman klambi lurik menika monggo Sutresno Butoyo saged pun pilih malih lan mbok menawi wonten pemberitaan sanesipun kasumanggaaken badhe pun serat langkung rumiyin kalian Mbak Betty nggih. Monggo ingkang lumantar telepon pun bika nggih Mbak Betty monggo.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton buyut ilang.
0: Nggih.
2: Damayani.
1: Nggih, Bu.
2: Pawarta sae.
1: Sae.
0: Pangestunipun Mbah Buyut, ugi keluarga sehat nggih.
2: Lah nggih mriki Jawa.
0: Oh, pen Jawa riku.
2: Wis jam 1 mau nang.
0: Waduh, meruput to niki. Jawa.
2: Nggih. Abai ora iso garing.
0: Ora.
1: Terus enggak, Bu? Nah, hujannya.
2: Terus pundi, Nak? Damayani.
1: Hujannya deres enggak?
2: Res wet mambu
0: yo. Wo lawet niku.
1: Mboten mati lampu to?
2: Enggak.
0: Nggih.
2: Gending kula sampun katawisaken.
0: Klambi lurik nggih Mbah Yut. Oh nggih, menika.
2: Sangat atur salam kemawon.
0: Monggo monggo.
2: Ajem Rama Haji Ngadiono, Rama Yuwono Mato Diarjo, Bu Sri Bonagung, Yusuf Mbak Bu Sriwi.
0: Nggih.
2: Epe Projati Kusumo yang kong kamsi kirukun warga Pak Dipaimen kalian Bude Kapi Man Romo Heri Sardono Bopo Dumangin Bopo Untung Raharjo Bopo Kasiono Dik Yanto Sdoye Dik Yanto Mbak Diyo Dimas Kumbokarno Bopo Sagio Bopo Sumar Bopo Nardi Mursari Mbak Nawi Wonten Borobudur Maring Senggolan Matur Nuwun Bu Yayu Kweni Si Masyudi Kweni Ugi, Pak Tupan, Ibu Widyaningse, Bopo Tumidi, Mami Sabrika, Ki Erdoko Budo, Yumudo, Bu Salima, Nak Lagi Anti Di Supriyati Mbah Noyo, Pak Bopo Supoyo Kadilayar, Mas Toro Wonten Ing, Manis Renggo, Mbak Titut, Bu Tarmi, Bu Kartiti, dia Di Masukap wonten Imogiri, Bu Wikati wonten Wonosobo, Yugopra, Mas Gilas, Pak Pudi Grahito, Bopo Suwardi, Mbah Man kalih-kalihipun Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Saged kula taosi Senggolan sanes wekdal.
0: Ngaten Mbah Uyut.
2: Matur nuwun sanget nggih ya.
0: Inggih sami-sami.
2: Yani
1: nggih
2: Budijo
0: sugeng
2: makaryo matur
0: nuwun sugeng santen matur nuwun Budijo kalawan nggih pun lajengaken malih monggo
1: sugeng santen uyan-uyan seton
3: sugeng santen yen seton
1: nggih
3: Mbak Betty
1: nggih Pak
3: Kang Ki Mas Gila
0: Inge, monggo monggo Pak Sarjio menika.
3: Inge,
0: sehat ya Pak Sarjio.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, darah remen Pak Sarjio.
3: Alhamdulillah.
0: Terus Bundi.
3: Iki jauh terus banget.
0: Butuh terus banget dariku.
3: Jam
0: ukuran. Bukan siang wau nggih ya. Wah, lanjut menikah ke Kota Baru Jawa menikah je. Mungkin sedaya aman terkendali je Pak Sarjio je.
3: Amin.
0: Je.
3: Minggu keri nyuwun anu ge.
0: Menapa?
3: Rondo nunut.
0: Rondo nunut.
3: Nggih.
0: Wah, nunut ke pundi niki? Pak Sarjio rondo nunut menikah je.
3: Salam ye.
0: Monggo monggo.
3: Kagum katembe budek Budijo. Atur Budijo sing santet. Mbak Noyo, Mbak Supiati, Bu Yanwase.
0: Nggih.
3: Ten Rom en wonten Bu Bayu Paris, Bayu Weni. Ten Pak Nadi Mursari.
0: Nggih.
3: Budu. Pak Depaimen ye. Mbak Sagiyo.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Damaskes.
0: Ngaten.
3: Wonten Bungani Bajuri, Pak Gufar, Pak Sumar.
0: Nggih.
3: Wonten Romo Nata Indro, wonten Bungani Bajuri.
0: Nggih.
3: Wonten Marian, wonten Romo Adiono. Wonten Mas Toro.
0: Nggih.
3: Mas Renggo nggih.
0: Ngaten.
3: Mbak Titit. Mbak Bu Karmi. Wonten Buka Siti.
0: Nggih.
3: Wonten Mas Ipoyo. Dari Bro Demari Mas G.
0: Ngaten nggih.
3: Mas Kian.
0: Nggih Pak Sarjio.
3: Mbak Peti.
1: Nggih Pak.
3: Sengaja kasar nggih.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
0: Nggih. Monggo.
4: Uyon-uyon seton. Dang esok mo. Rabu Yuswo. Nyanyi kersaliro.
0: Pekerjus.
4: Iya.
0: Iya.
4: Selamat Mbak Betty.
0: Iji.
4: Sehat toh.
0: Pak Ngestunipun, Mbak Noyo ki sehat.
4: Alhamdulillah, isi hujan ora kono Mas.
0: Ini masih hujan nih Mbak.
4: Jalur Gaza wis terang iki.
0: Wah, riku mlahpun terang.
4: Weh,
0: oh, ning, mau ya hujan. Ini wong nggih Jawa terus.
4: Iya, Jawa ora iso ngetok gendeng aku dadi.
0: Waduh, ora gareng iki gendenge Mbak.
4: Kabeh. Panas tak tokke.
0: Oh iya, nggih Mbak.
4: Ini apa iki gendenge?
0: Gendinge wonten Santi Mulya, wonten si kucing ugi wonten jineman klambi lure.
4: Si kucing wae.
0: Si kucing wae ya, Mbak.
4: Nggih. Minggu ngarep aku wingi pesen apa to wingi, Mas?
0: Wingi napa nggih, Mbak Betty? Kalau wingi sing nyerat Mbak Betty.
4: Oh.
0: Cobi.
1: Noyo.
0: Lah nek pesen apa wingi Mbak sego kucing no.
4: Wingi sego kucing wae. Ya, saya pengen aku besok. Minggu besok aku tak pesen apa? Pangkur palaran.
0: Pangkur?
4: Palaran.
0: Pangkur palaran ngata nih, Mbak.
4: Nggih, salam-salam.
0: Kagem sinten?
4: Sarjo. Wonten Gus Jojo.
0: Nggih.
4: Mbah Supriyati, Bu Yanwase, Bu Agianti, yang Parno.
0: Nggih.
4: Oh, Pak Widodo sing wonten Berbah Timur. Pak Yanto Candi Abang karo Yulegi, Mbak Ana Yusirup.
0: Nggih.
4: Bu Kueni karo Bu Yayu Pare.
0: Ngaten.
4: Nggih, kajeng wonten Pak Sagiyo.
0: Nggih.
4: Pak Sungo. Kajeng Pak
0: Sinten.
4: Nggih. Pak Imbang, Pak Pipin, Pak Titut, Pak Toro karo di Rukun Berdo.
0: Nggih.
4: Mbak Asih Goprak karo Kang Gilang.
0: Ngaten.
4: Siti Bangun Tapan.
0: Nggih.
4: Mbak napa? Oh, Mbak Siti ning anu ya, Mas. Mbak Siti Bangun Tapan.
0: Bangun Tapan nggih.
4: Sing siji ke sapa Mbak sapa?
0: Sinten?
4: Yoga Yudan.
0: Aduh, sinten nggih?
4: Yoga Nalan kok Yoga Yudan kae. Nggih. Pokoknya terus ono Pak Limbang Mbah Nawi.
0: Nggih.
4: Bamus.
0: Ngaten.
4: Ya granu kok urang lali kan Bamus.
0: Nggih.
4: Halo sing tok sinten malih nggih
0: niku nggih. Oh nggih, sing sinten malih niku to, Mbah.
4: Aku Mbah Yono.
0: Oh iya.
4: Terus di kafe wae ya.
0: Nggih, ngaten nggih Mbah Noyo.
4: Itu aja, salam sehat. Bersama perempat. Oke, gula Jawa rupanya coklat.
0: Senajan wis tuwa.
4: Senajan wis tuwa tetap semangat.
0: Tetap semangat.
4: Merdeka.
0: Matur nuwun, Mbah Noyo. Nggih. Lanjut lagi monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Ndangir Yeswo. nyenyeger saliro.
0: Leker cus.
3: Leker cus. Gula Jawa warnane coklat nggih Mbah Noyo nggih.
0: Nggih.
3: Senajan do tuwa-tuwa isih semangat.
0: Isih semangat.
3: Pun radio.
0: Luar biasa, matur nuwun semangatipun. Kadosi mriku mboten jawah niki.
3: Grimis nek cungkuk kadhi pira niku saking deres-deres.
0: Wis saking deres ngaten to Pak JJ, mugi-mugi aman.
3: Rada teles titik niki.
0: Wah, lak ngaten mboten agem mantel menapa?
3: Ah, kula tadi rasa argo mantel repot e.
0: Nyaten.
3: Kegawa barang lungsuran.
0: Oh, lah nggih.
3: Wis pokoke tukang rasa ora go bagor.
0: Wah, nggih sing penting semangat niki wae to nggih Pak De.
3: Nggih. Mbah Noyo nyuwun gending napa?
0: Gendinge si kucing. Sing niki.
3: Sing mawon.
0: Oh, nggih.
3: Salam
0: kagem
3: kagem Mbah Noyo niki wau wonten Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakirman, wonten Pak Sagio, Pak Sarjo, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian, wonten Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio sekalian, Romo Ngadiono nggih sekalian, Mbah Dendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Perto, Ki Rukun Werdo, Yurati, Ibu Salama, Pak Bambang Suparno, Prayogine,
0: kagem
3: sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
3: Kagem panjenengan kekalih wilujeng wonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Dewaimin kalawau nggih. Sampun kebareng nyawiji tansah sehat Pak Denji. Menika sampun nedaken wanci jam sekawan nggih menika Mbak Betin nggih lan ugi Sutresna Budaya mangke pelajengaken malih menika badhe katraken langkung rumiyin kasigek wontenipun pas jam 16 tawi jam sekawan sonten lan sak bibaripun pas jam ing mangke badhe katraken nungeling gending Santi Mulya belok 5 ugi wonten si kucing belok 6 lan ugi jineman klambi lurik lan gending menika minangkani pamudutan saking Mbak Yeni, Pak Bambang, Mas Rian, Mbak Suro, Mbak Noya, Pak Depaimin lan ugi Budwijo lan katuraken katur dumateng Sutresna Budaya wontening pundi kemawon. Sutresna Budaya tetep nyawiji wontening giaran uyon-uyon seton.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, Polresta Yogyakarta akan menggelar operasi Patuh Progo 2026 mulai tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Dalam operasi tersebut, petugas akan menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 160 personel gabungan akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama 14 hari. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani Hasan, menghimbau masyarakat pengguna jalan maupun wisatawan yang beraktivitas di Kota Jogja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Beralih ke informasi lainnya, realisasi investasi di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini. Hingga akhir Mei, nilai investasi yang masuk mencapai 394,04 miliar rupiah atau hampir setengah dari target investasi yang ditetapkan pemerintah daerah tahun ini. Tingginya capaian tersebut didorong oleh meningkatnya minat pelaku usaha menanamkan modal di berbagai sektor strategis. Sektor industri menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai mencapai 170,29 miliar rupiah. Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gunung Kidul, Mugianto mengatakan, pertumbuhan investasi di Kabupaten Gunung Kidul hingga saat ini masih menunjukkan perkembangan yang positif dan menjanjikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Siapa sih nih yang ngerokok? Aduh, itu loh mbak, bapak-bapak itu yang merokok.
1: Bikin batuk ini.
0: Dan yang lagian mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu mbak.
1: Iya.
0: Aduh,
1: gimana ini?
0: Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan pak.
2: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
3: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bromatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Yesus tresno budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton tangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jes. Iya. Sampun katerakan kalau mau nggih wonten tiga gending menika wonten Santi Mulya si kucing lan ugi jineman klambi lurik kalau mau sampun katerakan. Lan ugi ing mangke gending ingkang badhe kapiyarsa ing mangke wonten gending Mari Kangen ugi menika nyuwun sewu kalau mau. Oh menika wonten oh Mari Kangen kalau wae sampun. Nah nggih, oh klambi lurike ijolan niku. Mangke wonten klambi lurik lan ugi Sekar Asmarandana mawas diri kalau wae sampun Mari Kangen nggih sutresna budaya nyuwun pangapunten nggih. Monggo saged pun pilih malih jeneman klambi lurik utawi Sekar Asmarandana mawas diri menika nggih sumangga sutresna budaya pun bikak malih wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton
1: Dinjih. Lumah ya udah.
0: Wah.
1: Papat mau.
0: Dereng terang napa, Le?
1: Iki meso rada terang.
0: Wo wis meso. Alhamdulillah pun rada terang.
1: Mau dipulungi to arep
0: aku wis. Aku mau wis ketoke wis kawang omah mau.
1: Ayo, ngene aku liwat semoro kok ra ono.
0: Tak ngaten, Ji. Wong golek yanto sehat niki nggih.
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Jee.
2: Jee. Ya ini kita bawa Fatih. Oh.
3: Lek yang to.
2: Jee. Disajikan iki.
3: Lihat kaca Pak, nah, masih hujan okay. Apa enggak begitu. Ya.
0: Anu, kok mau ono Rondono?
2: Nggih, mangke klambi lure lan ugi asma Rondono mawas diri. Oh, nggih.
0: Kagem Mbak Yuku Yayu, mesti ku dimrungokke Mas, nek suaraku jaring
2: sing. Oh, lak ngaten.
0: Pateni radione.
2: Nggih,
0: kagem sedayake mawon.
2: Sedayake mawon. Nggih.
0: Ngemuti wekdal.
2: Ngaten.
0: Dine yo men omah.
2: Dunji.
0: Pun matur nuwun nggih Mas Dila.
2: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing sejajan. Pun lajeng akan malih monggo.
3: Nggih. Sugeng santen nuyun-nuyun seton.
4: Santen nuyun-nuyun seton Mas Dila kan Mbak Betty.
2: Inggih, sugeng santen monggo-monggo. Menika saking pundi?
4: Jalan Pleret.
2: Waduh, Jalan Pleret.
4: Masuk banget sama Mas. Limang seturah bisa melebu loh Mas.
2: Peng pinten ini Bu Salima, lima. Eh ya ampun, pun dangu berarti niki.
4: Iya, limang seturah bisa melebu.
2: Wanji, menikah pun sakit melebut malih Bu Salima, Ji.
4: Ini pun kulon dari ingin Semorondo nama Mas.
2: Semorondo nama Wanji Bu Salima, Ji.
4: Iya, setung adeng kulon nyewon senggol-senggolan
2: lagen. Menapa niki wae Bu Salima?
3: Senggol-senggolan.
2: Senggol-senggolan ngaten nggih. Oh nggih, pun serat rumiyin menika senggol-senggolan.
4: Senggol-senggolan aja pepet-pepetan ngaten nika lho, Mas. Heeh,
2: aja untek-untekan.
4: Assalamualaikum.
2: Kagem sinten?
4: Kagem Romo Madiono Mbayen, Kadiono Kalatan. Ibu Sri Kebonagung.
2: Ngaten.
4: Mas Riyad Paye Yumudo.
2: Nggih.
4: Ibu Edi Padangan. Pak Ruslan Tembako, Ki Joko Bodho Kang Rungku.
3: Nggih.
4: Kasing wonten Pak Danda Silan. Nama Panut Sutresno Jombrangan.
3: Nggih, Bu.
4: Kagem saya mawon Mas Gilang.
3: Nggih.
2: Ngaten, Ji, salam Ji.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun lajengaken malih Mbak Betty.
3: Nggih, sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
2: Monggo sugeng sonten.
0: Nggih, Mas Gilang.
2: Rawuh ngadiana menika. Wah, nggih. Sami sehat ya, Romo.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, nderek remen.
0: Dadi kali Mas bilang sehat ya.
2: Bang Estri pun sehat-sehat menika, Romo.
0: Temenggeling.
3: Sampun makan siang.
2: Wah, nggih pun kewarken ya kan. Injih monggo Romo ngadiana.
0: Kula nyuwun asmoro niku wau.
2: Semorondono nggih.
0: Pindang yun ladrang Bung Karno ya.
2: Ladrang Bung Karno ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Oh nggih pun serat rumiyin menika.
3: Sampun.
2: Nggih.
0: Sampun ya saking Bu Salima.
2: Nggih.
0: Nggih. Salam kula kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya mawon.
0: Dalipun saged dipun ginaken kanca tenes.
2: Ngaten nggih Rama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo ngadiana wonten ing Bayen. Monggo setunggal malih Mbak Betty.
3: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
0: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
3: Nggih. Yang
0: ngertokno.
3: Ngrapu
0: yeswa.
3: Yen
0: tersariro. Lan
2: sampe ya. Ya hu ya. Mengke klambi lurik.
0: Gunung Gambir niku mendung peteng.
2: Gunung mendung peteng napa niki gunung?
0: Nggih.
2: Jele.
0: Jawan bantu wae Jawa.
2: Oh ngaten.
0: Jele sing
2: kon kangge set ya kemawon wong
0: bakal. Sedoyo
2: ngaten Jele. Matur nuwun, matur nuwun. Lek kana tansah sehat. Nggih, matur nuwun. Monggo jobi pun bikak langkung rumien Mbak Betty ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika.
3: Nggih, Mbah Jio. Uyan-uyan setan sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty.
2: Nggih.
3: Mugi jenengan kekalih tansah sehat nderek absen. Ugi kinten salam Kak Tur Budwijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Wagianti, Ki Kumbo Karno, ugi sedaya mawon sugeng midhangetaken uyan-uyan seton kanthi renaning penggalih gending. Nipun derek, matur nuwun.
2: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Mami Sartika monggo.
1: Mas Gilang, Pak Fete, Wong Ayu. Mas Gilang wong bagus.
2: Lah nggih, Mami.
1: Mami Sartika kulon nderek uyan-uyan seton
2: lan telepon.
1: Nyuwun napa pasang wulan niku.
2: Oh, asing wau nika nggih.
1: Kula tuntut istri kature.
2: Nggih.
1: Kula kemahrian bae.
2: Ngaten.
1: Asawan haka putri Mbah Noyo. Terus kakem.
2: Sinten malih, Mami?
1: Kakem Pak Pipit, kakem Pak Nanik Bajure.
2: Nggih.
1: Pak Tarmi, Pak Supoyo, Pak Mbah Mus, Mbah Suro.
2: Nggih.
1: Mas Faryono, Pak Pak Bu Lawen tuh Pak Kasiono, Pak Sisi tuh Mbak Yeni, terus Mbak terus kakem Pak Toro, Pak Untung, Pak Lan sedaya kemawon
2: matur. Sedaya kemawon matur nuwun Mami Sartika. Salah jengipun wonten Ibu Tarmi Cobi menika ugi monggo.
5: Uyan-uyan seton nangir sukma
2: rabuk yuswa.
5: Rekerces.
2: Ya.
5: Mas Gilang.
2: Iya, Bu Tarmi.
3: Bu Tarmi.
2: Monggo.
5: Dingin mantep mawon.
2: Ngaten.
5: Kagem Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Bu Wasianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Sisteto, Pak Kamino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Klendi, Pak Kupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Daka.
2: Sinten malih Bu Tarmi.
5: Mbah Sari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Sun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Gilang, Kelan Mbak Betty.
2: Inji, matur nuwun, matur nuwun, Bu Tarmi.
3: Salajengipun Ibu Tuti sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso
2: Mbak Betty
3: sugeng Makaryo nggih badhe kinten kagem Mbah Noyo Mbah Surok Trisi Bapak Kasiono Bolawen Pak Supoyo Kadilayer Mas Toro Manis Renggo Bu Wagiati Bu Wagianti Bu Salama saha Kadang Catur sajuga matur nuwun menika Ibu Tuti wonten Jogoyudan
2: matur nuwun salajengipun menika wonten Mbah Glendi
3: Mbah Glendi.
2: Wah, numpak motor.
3: Oh, numpak. Hati-hati.
2: Ngatas-atas lho, Mbah, niki njenjit pokoke men cekelan nggih, nggih. Pak Supoyo ugi monggo.
6: Uyan seton. Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
2: Nggih, Pak Supoyo.
6: Damayani.
2: Nggih.
6: Niki nembe guys wonten ing Sangkal Putung.
2: Wis Sangkal Putung nggih.
6: Lagu gendhingipun nderek mawon.
2: Ngaten.
6: Setungah jeng kula nuwun gendhingipun anu Sri Karongron
2: mawon
6: salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo,
2: Ki
6: Dukun Redo, Ki Rimbang, Ki Damaskus, Ki
2: Yang
6: Buas, Romoyu, Ki Wening, Ki Rimbang, Ki Damaskus.
2: Ngaten nggih.
6: Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Wagianti Wareng lan kagem sedaya mawon matur
2: matur nuwun Pak Supoyo salajengipun Pak Ferry Cobi menika
7: sedaya menawi saged nyuwun gending glatik glinding
2: dalam
7: sedaya monitor pro 4
2: nggih matur nuwun matur nuwun Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul
3: dari Pak Yuwono nggih. Sugeng santan uyan-uyan seton Mas Gilang saking Pulau Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan Ki Rokon Werdo Bu Dwijo Bu Sartika Bu Sri Bon Agung Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasih Mbak Noyo Ki Resi Seto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbo Karno Eyang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Hindro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar, Pro 4 RRI Jogja wonten Budi Papan, Sugeng Laras kagem penyiar, Sugeng Makaryo.
2: Matur nuwun. Saklajengipun ugi wonten Mbah Suro menika monggo.
8: Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten.
2: Monggo.
8: Sugeng Rabuk Yuswo anyeger saliro lekejet.
2: Oh iya. Sugeng
8: sonten Mas Gilang.
2: Inggih.
8: Pripun kathah pawartos sonten punika sehat sedayanipun
2: sakwatipun Mbah Suro.
8: Rezekinipun banyu mili.
2: Amin.
8: Absen,
2: monggo. Nggih.
8: Wis pokok menek sing ngrungokke RR iki yakin to.
2: Yakin.
8: Wis rezekine lancar.
2: Amin.
8: Yuswane dawa apa meneh ana Mbah Suro. Trisik sing rada beda. Nggih, matur suwun sampun dipinangkani kembang kula wau.
2: Nggih.
8: Umpamane wonten satu ngajeng kula nyuwun ronde kempling.
2: Ronde
8: kempling rang lho Mas.
2: Oh iya.
8: Nggih. Atur salam kagem Ki Joko Budu, Mbah Trisno Utomo, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupan, Mbah Ri, Pak Rimbang, Mbah Gono, Ki Rukun Werdo, Mbak Yeni, Bu Yayu, Bu Saginem, Ibu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Salamah, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Suhartini, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiati, Pak Tumidi.
2: Sinten malih.
8: Ratri lan prayoginipun
2: kagem
8: sedaya kemawon
2: boten kula
8: pikiji. Mas Gilang sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Kondoripun mengke ngatos-atos. Matur suwun.
2: Sami-sami matur nuwun Mbah Suro kalawan nggih.
3: Dari Ibu Sugiyarti nggih.
2: Monggo-monggo.
3: Nyuwun kagem minggu ngajeng nggih Mas Gilang sekar ngenguwung
2: matur nuwun. Sekar ngenguwung nggih coba ugi menika kita voice note.
5: Sugeng sonten Mas Gilang.
2: Nggih, sugeng sonten Bu Sugiyarti.
5: Derek gabung
2: yang sedaya. Monggo nggih.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran nasional. Evaluasi dilakukan termasuk uji kompetensi nasional mahasiswa program profesi dokter dan program internship dokter Indonesia. Yahya mengatakan pihaknya bersama pemerintah sepakat melakukan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Evaluasi ini dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beralih ke informasi lain, media massa aktif menyiarkan informasi layanan jemaah dan proses puncak haji. Informasi tersebut meliputi fase di Arafah, Musdalifah, Mina, hingga pemulangan jemaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kesuksesan ibadah haji merupakan hasil kerja kolaboratif banyak pihak. Oleh karena itu, sinergi pemerintah dan media harus tetap diperkuat ke depan. Saat ini, penyelenggaraan ibadah haji memasuki fase pemulangan jemaah ke Indonesia. Pemerintah terus mengawal proses pemulangan agar berjalan aman dan lancar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kan ngibadah utawi kesolehan. Nah niki salah setunggalipun samangke pulang haji, kondur haji, merasa wis ibadah oke, wis sampurno anggenipun ngibadah, rukun Islam pun tindakake sedanten. Lajeng merasa aku ngibadah wis apik, aku ngibadah kadang nak rakon ning arep ora gelem ngibadah. Jamaah saking haji tekan omah ora dipanggil Pak Haji Bu Hajah, mboten kersa. Merasa sampun ngibadah pun komplit wonten ing Mekah Mukarromah Madinah Munawwarah. Angkana ning kono mbuh piye syarat rukune pun tindakake napa mboten nggih mboten mangertos. Haniki sehingga ampun ngantos ngraos ibadah kula adalah panjenengan punika sampun sae mungguh kula adalah panjenengan ananging boten tentu menurut pandanganipun Allah menika sae napa mboten kan kita mboten mangertos sehingga raos gumedhe raos takabur wonten manah bilih ibadah menika dadosaken ingkang paling sip, ingkang paling sae, ingkang paling bener ambangantes wonten ing manah kula telah panjenengan wonten babagan merentulipun ati kaitan kalih ibadah sehingga sepisan malih kula telah panjenengan monggo pun ginakaken wekdal ingkang sae punika kagem noto ati noto jiwa kula telah panjenengan pagesan punika ampun ngantos ngeraos diri kula telah panjenengan paling sae, paling bener, paling sugih, paling apik ngibadahe, paling pinter dan sebagainya ampun ngantos. Monggo pun pupus perkawis-perkawis kula wau pun gantos kalian tawanduk kalian andap asoring manah sehingga samangke Allah sayang dumateng kula telah panjenengan amal kula telah panjenengan pun tapi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI bilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan sonten punika sebagai motivasi dumateng pribadi kula ugi pendengar RRI sedantenipun. Mugi-mugi wonten kina lan manfaatipun berkah manfaat dumateng kula telah panjenengan. Amin amin Allahumma amin. Kula akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso sirawan rohani Islam kanthi iraran Joko Tawatu ingkang dipun andharaken Ustaz Nur Abadi SAG. Saya menikah tabu kansel langkung tigang dosa setunggal menit agam informasi kumandangi azan maghrib dinten menikah dawah tabu kansel langkung tigang dosa kalih menit.

Sementara senama putih muslimin muslimat sambun kapi arso kumandanging azan mahrib kagem wengkon ngayuk Yogyakarta sak kiwa tengenipun kadhe menika katur akan sugeng nindakaken ibadah salat mahrib mugi amal ibadah kulon panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sumedresno, Putri Matunu pun baca dengan tasi kebareng Nyawiji, kalian program 4 RRI Yogyakarta leluri Putri Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz AM 1107 kHz juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, saya Wisnu Pambudi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk mata acara yang kami persiapkan untuk menjadi teman Anda bermalam minggu bersama siapapun, ada sajian lagu-lagu langgam Jawa, juga informasi tradisi, adat istiadat dan budaya. Kemudian pukul 7 ada sejenak kenangan bersama, nanti bersama Ari Kusmiran. Kemudian ada Bangun Deso. Pukul 8 hadir BBC. Pukul 8:30 malam hadir Gending Patalon. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Wahyu Kamulian bersama dalang Kisah Miti. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk menjadi teman Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan bisa menemani Anda yang di rumah, dalam perjalanan maupun di tempat kerja, atau yang saat sekarang atau malam hari ini Anda baru saja sampai di Jogja, Anda ingin menikmati, bersantai, berwisata, silakan saja Anda nikmati di akhir pekan ini ya. Baik, kita akan segera temani Anda di sajian mata acara berikutnya, sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi terkait tradisi, budaya dan adat istiadat. Sedherekno budaya ingkang badhe katonaken menika wonten Sekar Pangkur ketampen langgam Atiku Lego menongkol lagu ingkang angka sepisan. Informasi ini pun mangke babagan senjata tradisional wonten ing Indonesia. Yen

Sampun kabiyarso setunggal lelakon, bawa segar pangkur, katampen langgam atiku lego. Sutresno butuh informasi malam hari ini seputar senjata tradisional di Indonesia. Ini adalah warisan budaya leluhur yang mencerminkan identitas keberanian dan keterampilan masyarakat di setiap daerah. Selain untuk pertahanan dan berburu, senjata sering berfungsi sebagai simbol status sosial, pelengkap pakaian adat, hingga benda pusaka yang dikeramatkan. Nah, untuk malam hari ini kami hadirkan informasi senjata yang pertama adalah rencong. Rencong adalah senjata pusaka dari rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Dan menurut informasi, rencong telah dikenal pada awal Islam Kesultanan di abad ke-13. Di zaman Kerajaan Aceh Darussalam, rencong tidak pernah lepas dari hampir setiap pinggang rakyat Aceh yang rata-rata punya keberanian luar biasa, baik pria maupun wanita, karena rencong ini bagi orang Aceh ibarat tentara dengan bedilnya yang merupakan simbol keberanian. Kebesaran, ketinggian martabat, dan keperkasaan orang Aceh, sehingga orang-orang Portugis, Portugal harus berpikir panjang untuk mendekati orang Aceh. Dan di masa ini rencong mempunyai tingkatan yang menjadi ciri khas strata masyarakat. Untuk raja, sultan, ratu, sultana, untuk sarungnya terbuat dari gading, dan untuk belatinya terbuat dari emas, hingga sampai ke strata masyarakat bawah, untuk sarung terbuat dari tanduk kerbau ataupun kayu dan bergantung dari ikat pinggang di tembok gantung mandras gitu aja. Dan ini untuk masyarakat bawah sarung terbuat dari tanduk kerbau ataupun kayu, dan untuk belati terbuat dari kuningan atau besi putih tergantung kemampuan ekonomi masing-masing. Dan di masa lalu, simbolisme Islam dari rencong telah dihubungkan dengan perang suci atau jihad, dengan kekuatan senjata di tangan dan keyakinan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rencong seperti memiliki kekuatan yang gaib sehingga di si masyarakat Aceh sangat terkenal ya dengan pepatahnya. Dan di masa Aceh mengusir Portugis dari seluruh tanah Sumatera dan tanah Malaka serta masa penjajahan Belanda, rencong merupakan senjata yang mematikan di samping pedang dan bedil yang digunakan di medan perang. Wangsul wonten tetembangan menika wonten basa kadandang kula gagatenjang katampil langgam gagatenjang kelajengaken langgam ojo ngece.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Saudara Sono Putri Panjenengan Tasi Midangatakan Kiaran Lagu-lagu Langgam Jawi Ugai Informasi Bapakan Adat Tradisi Ugi Budaya Ji Dari Meniko Informasi ini pun Ji Meniko Senjata Tradisional Wonten ing Indonesia Kalau sampun Saking Aceh Ji Meniko Setunggal Senjata Ji Meniko Rencong Salah jengi pun Meniko Senjata tradisional Kujang je. Kujang merupakan salah satu alat yang tercatat dalam naskah kuno pada tahun 1518 ya. Dan kujang biasanya terbuat dari besi baja dan bahan pamor atau baja putih. Panjangnya mencapai 20 hingga 25 cm dan memiliki berat sekitar 300 gram. Dan secara umum anatomi kujang terdiri dari 4 bagian yaitu papatuk atau congo merupakan bagian ujung yang lancip dan tajam. Kemudian leluk atau silih merupakan bagian melengkung pada punggung kujang. Yang ketiga tadah merupakan bagian lengkungan menonjol pada bagian perut kujang. Kemudian bagian berikutnya adalah mata merupakan lubang kecil pada bagian badan. Dalam perkembangannya, bagian mata juga sering dihiasi dengan logam perak, emas, atau permata yang berkilauan. Pada kujang yang dimiliki oleh raja, jumlah mata dapat mencapai 9 lubang. Dan untuk jenis-jenis kujang sendiri, ini bervariasi, terbagi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuk, kujang memiliki 4 jenis, yakni pusaka, sebagai lambang keagungan dan perlindungan, pangarak, untuk berperang, pakarang sebagai alat upacara adat dan pamangka sebagai alat pertanian. Dan berdasarkan bentuknya kujang terbagi menjadi 7 jenis, yakni kujang ciung, ini bentuknya seperti burung ciung, ya, berasal dari kata caang yang mengacu pada buana nyungcung, tempat tinggal sang yang kersa dan letaknya paling atas. Kemudian kujang jago ini bentuknya terinspirasi dari bentuk ayam jantan atau jago. Kemudian kujang bango ini bentuknya seperti burung kuntul atau bango. Kemudian kujang bangkong bentuknya mirip katak. Kujang badak bentuknya seperti badak Jawa pada masa pajajaran negara atau di Pantara. Ada tokoh yang bergelar Prabu Badak Singa yang mengemban misi Kartanagara Kartagama. Kemudian ada kujang naga. Dalam mitologi Hindu, naga merupakan perpaduan antara binatang, burung, ular, dan rusa. Kemudian yang terakhir adalah Kujang Wayang. Ini diambil dari nama Dewi Putri Akitirem, istri Aji Saka II yang mendirikan Kuta di Hulu sampai Mahakama atau Kuta Nagara. Makna simbolis dan penggunaan kujang kini...

melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi diri dalam hal yang benar, kemudian menjadi simbol keratuan, ya, keraton atau negara, kemudian menjadi lambang keagungan dan kebanggaan suatu kerajaan atau masyarakat, dan menjadi refleksi ketajaman dan daya kritis serta lambang kekuatan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak dan kebenaran. Menikoji, kujang, senjata tradisional Jawa Barat. Wangsul wonten tetembangan wonten langgam luntur, kalian bawa sinom ojo lamis.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda gedang dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
2: Enak pisan gedangnya.
1: Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi mengartikan bahwa pepayanya enak sekali. Karena gedang dalam bahasa Sunda berarti pepaya. Sementara orang Jawa akan mengartikan pisangnya enak sekali. Karena gedang dalam bahasa Jawa berarti pisang. Sama-sama memiliki arti nama buah, namun buahnya jelas berbeda, bukan?

Langgam luntur kalian Bosino Mojolami. Selanjutnya menikah informasi senjata tradisional Mandau. Senjata tajam tradisional jenis, sejenis parang yang berasal dari kebudayaan suku Dayak di Kalimantan. Senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung diri atau berladang, tetapi juga memiliki nilai historis, simbol kehormatan, dan makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat. Beberapa karakteristik utama dari Mandau. Yang pertama, bilah Mandau umumnya terbuat dari besi khusus dengan jenis yang paling terkenal dan legendaris terbuat dari besi mantikai, yaitu biji besi dari hulu sungai di Kalimantan Tengah yang dikenal sangat kuat sekaligus fleksibel. Mandau terdiri dari tiga komponen utama, yakni bilah atau besi, hulu pegangan yang sering diukir menyerupai kepala burung enggang atau tanduk, dan kumpang sarung senjata yang biasanya dilengkapi anyaman rotan. Keberadaan Mandau lekat dengan identitas suku Dayak, dan Mandau pusaka seringkali diyakini memiliki nilai magis atau spiritual yang diwariskan oleh para leluhur. Menikonji, Mandau senjata tajam tradisional yang berasal dari kebudayaan suku Dayak di Kalimantan. Sudra seno putoyo kagem adicara lagu-lagu langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat putoyo. Kita pungkasi nggih minangka lagu ingkang pungkasan jin menika langgam biye janjine kalian langgam impenku.

0: Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

Wawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresna Budaya paringipun pemberdayaan tumrap masyarakat utawi warga miskin saha rentan menika dados salah setunggaling tanggel jawab lan ugi kewajiban minangka tugas lan fungsi saking pemerintah awit perkawis menika gayut kalian rasa kamanungsan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken sinaosa efisiensi anggaran saweg katindakaken dening pemerintah ananging sektor pendidikan lan ugi kesehatan boten wonten ewah-ewahan ngengingi anggaran. Pendidikan saha kesehatan minangka kebutuhan dasar tumrap warga masyarakat lan menika dados salah setunggaling program prioritas ing wewengkon Kota Jogja. Pawartos salajengipun Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta suka pemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD sadangunipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Pembayun Setyaningastuti tansah ngemutaken supados masyarakat tindakaken malih gerakan satu rumah satu jumantik lan ugi reresik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saya terus nunggu betul betul pun masih dengan tasmi dengan tagan program 4 RRI Ngayogyakarta. Selanjutnya pun menikah sejenak kenan bersama dan menikah ngaturakan teman-teman tawi lagu-lagu milik Ari Kusmiran. Kita buka untuk perjumpaan kita malam hari ini di sejenak kenan bersama Ari Kusmiran dengan satu nomor lagu Puri Serowo, Nil Pun Sembodro.

0: bodoh.
1: Apa?
0: Bodohku wis kok tampani.
1: Heeh.
0: Sing setengah badan.
1: Kaya tikus.
0: Ganteng sing anu bucin ya.
1: Allah. Oh,

0: Wes ah,
1: aku durung tutup.
0: Pegah aku. Wes.
1: Aku durung tutup ngomong.
0: Wes. Pegah aku.
1: Kapan teleponnya?
0: Teleponnya cakil kok.
1: Ini ya.
0: Ora sudi aku. Wes ah.
2: Satu nomor lagu Budi Serowo, Nilpun Sembodro, Adi Kusmiran. Di era 1970-an, industri musik Indonesia melahirkan deretan talenta emas yang karyanya abadi melintasi generasi. Salah satu nama paling cemerlang yang menghiasi panggung pop dan melankolis tanah air adalah Adi Kusmiran. Suaranya yang khas, lembut namun bertenaga, berhasil membius jutaan pendengar dan menempatkannya di jajaran diva legendaris Indonesia. Adi Kusmiran lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, 11 April 1958. Bakat menyanyi Adi Kusmiran sudah terlihat sejak usia sangat muda, didukung penuh oleh keluarganya. Dan Ari waktu kecil sering menjuarai berbagai festival menyanyi tingkat daerah hingga provinsi Jawa Timur. Langkah besarnya dimulai ketika ia berhasil menjuarai Festival Pop Song di Surabaya. Kemenangan ini menjadi jembatan emas yang membawanya ke Jakarta dan pusat industri hiburan tanah air, di mana bakat besarnya langsung memikat para produser rekaman. Kita ke lagu berikutnya, Bocah Gundul dan Acining Diri Sokolade.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dua nomor lagu Bocah Gundul dan Ajining Diri Sokolade. Nah, memasuki pertengahan era 70-an, nambah Rico Sembiran melejit Mbak Meteor ya, di bawah naungan label rekaman besar kala itu, yang merilis deretan lagu yang berlangsung dan langsung meledak di pasaran. Ari dikenal sangat fasih membawakan lagu-lagu pop melankolis yang menyentuh hati, namun ia juga memiliki fleksibilitas vokal yang luar biasa untuk membawakan lagu berirama cepat atau upbeat hingga lagu-lagu daerah. Beberapa karya Rico Sembiran diantaranya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Kemudian ini lagu ini monumental ya, yang mengukuhkan posisinya sebagai penyanyi papan atas. Kemudian Apapun Terjadi, Tembang Manis yang menceritakan tentang keteguhan hati. Dan ada juga Di Tepi Sungai Serayu dan Sukiyaki. Ini versi Adat Pasi yang membuktikan keluasannya dalam membawakan berbagai genre dan rasa lagu. Tidak hanya puas di dunia tarik suara, pesona dan popularitas Rico Sembiran juga memikat pada sutradara film. Ia pun terjun ke dunia seni peran dan sukses membintangi beberapa judul film layar lebar yang cukup populer pada zamannya, seperti Binalnya Anak Muda di tahun 78, kemudian tahun 80 ada Gitaku Cintaku, dan di 1979 ada Remaja-Remaja. Keterlibatannya di dunia film membuktikan bahwa Rico Sembiran adalah seorang seniman multitalenta yang tidak hanya menjual suara, tetapi juga karakter dan akting yang kuat. Lagu berikutnya ada Bolak Balik dan Opo Karpe.

dua nomor lagu Oppo Karpe dan Bola Balik. Dan di tengah puncak popularitasnya, Duku Sembilan kemudian mengambil keputusan besar ya demi kehidupan pribadinya.

0: jajan. Yuk, Jul Kitchen, jalannya rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon beriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak, ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai kebutuhan.

Sementara Suno putus sejenak kenan bersama Riku Sumiran, kita akhiri dengan satu nomor lagu, Kedruk Lindri. Selepas sejenak kenan bersama, kami hadirkan Membangun Desa.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika kula sampun wonten ing daerah Moyudan. Nah, menika wonten dalemipun Mas Riyang. Nah, Mas Riyang menika sadeyan suket namung online menika. Nah, Mas Riyang menika tesih enem, umure tesih 26 taun. Nah, nanging pun petel iki bakul suket online. Nah, niki sampun pinanggih kalian Mas Riyang. Mas Riyang apa kabar?
1: Nggih, sehat Mas Gilang. Nah,
0: gimana ini? Pesanan rumput banyak?
1: Alhamdulillah setiap hari selalu ada sing pesen dan ada yang beli, Mas.
0: Setiap hari ada ya?
1: Ada.
0: Oh, jauh-jauh.
1: Ya, kalau pembelinya itu banyak, Mas. Ada yang dari daerah Kulon Progo itu ya dari Pengasih, Wates, terus Nanggulan, Sentolo, Alibawang kayak gitu. Terus yang daerah dekat-dekat sini ya Moyudan, Minggir, Godean, Segan, daerah utara ya Turi, Tempel, Ngemplak, Alasan.
0: Wih, sampai
1: terus
0: mana-mana.
1: Prambanan.
0: Wih, Prambanan juga enten.
1: Enten. Wah. Terus enten sing tiang Gunung Kidul ngelipar nggih.
0: Oh gitu.
1: Gunung Kidul gitu. Mungkin nggih penasaran apa tekno nggih pas nang daerah mriki pokoke okay. Dene katekane ajeng dibeton nang ngelipar.
0: Wah, elek ya tekan pundi-pundi.
1: Bantul nggih, karena kaya Pajangan dan sebagainya niku pun don mriki. Terus tiang Magelang niku sing sok kerem mriki tiang Mertoyudan kalih tiang luar. Sok tumbas sugat.
0: Wis tekan monco iki. Ya.
1: Nggih. Nek sing lebih rada ado sithik meneh ya ono, Mas. Niku Tangerang, Jakarta.
0: Jakarta di wonten?
1: Enten, Mas. Tangerang, Jakarta, Bekasi, Malang, Solo.
0: Wah, wis tekan pundi-pundi kan iki
1: ternyata. Tapi sing luar kota niku wau, sing tebih-tebih niku wau lewat marketplace, Mas.
0: Oh, lewat marketplace.
1: Nggih.
0: Ning sadereng kene niku riyen awale dos pundi niki, Mas Rian? Kok saged kepikiran wonten ide dodolan suket? Nah, niku lho. Kula gek-gek mireng niki wong bakul suket saged online, saged dibuki tekan pundi-pundi niki. Riyen awale dos pundi, Mas Rian? Saged menandharaken rumiyin.
1: Nek ceritane niku anu, Mas. Sebenarnya kan ini ya baru 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu aku intine lekas jualan suket ini itu di pertengahan di awal bulan Oktober itu.
0: Berarti lebih lama?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan ini ya?
1: Oke. Oh. Jadi awal Oktober kepikiran meh jual suket. Soalnya kan pertama aku ya kerjanya sih serabutan tuh Mas, terus yang kedua lahannya kok ya nganggur daripada ora dimanfaatke wong ditanduri parwi ora thukul.
0: Oh,
1: terus suket ae aku. Ora ketung nanti sehari itu laku 1 atau 2 kan ya masalah tenung gojole tumbas beras lah entelah ngumpul nek tiyang riki to. Tapi tak pikir-pikir nek meng aku adol tok kan ya orang. Aku pengen ini kan wah sing nang medsos aku sing secara online.
0: Karena Mas Rian juga kan termasuk Gen Z nggih to. Saat ini zamannya wis maju wis modern kan sosial media.
1: Betul.
0: Terus kepikiran itu.
1: Iya, yeah. Terus tak amat-amati ternyata kan sebenarnya bakul suket atau sing dodol suket kan ya banyak tuh Mas sebenarnya. Cuma kan mereka kebanyakan ini memang dari mulut ke mulut atau gedok tular lah.
0: Okay.
1: Terus misalnya di post di sosial media ya paling memang pakai akun pribadi, terus nanti di share grup dan sebagainya seperti itu.
0: Yeah.
1: Terus tak cari riset meneh, ada sing udah sebenarnya itu udah agak berjalan. Dan sebenarnya Mas dia stoknya juga udah banyak dan ada beberapa jenis pakan juga wis lumayan tuh orang Jawa Timur, Mas. Itu Mas Podin. Nggih, itu Mas Podin Jawa Timur.
0: Mas Mudin Jawa Timur.
1: Podin, Podin.
0: Oh, Mas Podin.
1: Nggih. Nggih. Um Blitar alamatnya. Terus nama usahanya dia Suket Balap Blitar.
0: Suket Balap Blitar.
1: Oh. Dia mainin langsung di TikTok, terus di TikTok. Nah. Tapi menurutku ada sing kurang. Aku pengen niru ah, aku tuh.
0: Nggih.
1: Tak lengkapin sing lebih anu. Sebelum aku buka usaha ya anu Mas. Aku izin ke Mas Podin, komentar lah.
0: Oh iya.
1: Mas izin niru usahane sampean aku nonton.
0: Respon dari sana?
1: Monggo.
0: Wah, wow. Nggih.
1: Nah, alhamdulillah terus akhirnya pikir-pikir opo ya sing cocok aku. Tak analisa, wah kan wae lah bakul suket Jogja men gampang ling-eling-eling aku tau Mas.
0: Kayak ya niki kan nek, Jogja gitu.
1: Betul. Terus nek wong nek tiang pinggan ya petani peternak-peternak kan ya main gampang ling-eling-eling kan jenenge sing mudah diingat
0: ya. Iya, sing gampang lah itu lah
1: ya. Satu nama terpecahkan. Terus aku muncul problem Mas. Wah, aku kan arno sosmed. Nek bakul suket Jogja nggo username kepanjangan aku tau.
0: Oke. Okay.
1: Tak pikir meneh opo ya sing cocok. Wis lah. Ana dodol suket ya suketin.id aku. Kan rada bangun isan
0: bocah nom ya. Yang so. Ninggung gitu dan gampang diingat. Ingat
1: juga. Oh. Yes. Tak cari di semua sosmed ya belum ada sik make di oh iku apa hak cipta merek dan sebagainya belum ada sih, makanya wis lah tak gas buat email langsung ke buat Facebook, IG, TikTok sama WA Business Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, udah ketemu itu belum punya logo.
0: Nggih.
1: Okay. Ya aku sebenarnya desain Corel ya bisa dikit-dikit lah Mas, tapi saat itu ya mungkin ralek nemu-nemu inspirasi kepikiran lah kan ono AI aku mau.
0: Sekarang ya ada AI.
1: Yang gue chat GPT lah, jadi asistenku. Aku meh adol suket pulung gawe no logo sing cocok.
0: Oke.
1: Gawe lah Mas, logo ini muncul kae.
0: Muncul. Dan dipakai sampai hari ini.
1: Sampai hari ini. Wah. Tapi ono sing tak revisi dikit soalnya kan kemarin ming benggang dua rumput tuh akhirnya satu tak anu arit sing satu rumput kayak gitu.
0: Jadi wis mau identik banget ya dengan suket karena arit terus
1: suket betul. Tak ambil tak masukin Corel. Wis tak bikin banner. Wah, kok masih ono sik kurang aku ngono. Wis lah harus senajan mung bakul suket aku kudu ndek tagline kok sing perusahaan karo PT-PT sik do undang-undang kayak aku ngono.
0: Wah, ono tagline berarti niku nggih.
1: Lah, opo ya tagline sik cocok aku. Suket kan ora trending. Tapi penting. Ayo wis lah, suket iku ora trending ning suket iku penting aku. Tak waca bola-bali. Oh, mah. Masuk iki, masuk wis.
0: Masuk nggih to. Masuk. Apa suket kuwi ora trending?
1: Suket ora trending tapi suket iku penting.
0: Penting. Kanyoto nggih penting nggih to. Banyak yang mencari dan membutuhkan. Oh, berarti tetap melalui riset.
1: Iya, Mas.
0: Karena ini juga termasuk baru nggih. Jualan suket secara online. Nah, itu luar biasa. Kalau rumput yang dijual ini jenisnya nopo mawon itu,
1: Mas. Nek rumput sing tak jual iki anu Mas, rumput sing nang sawah, intine sing di sawah. Di hamparan sawah iku sing ya mung jenis-jenis rumput liar Mas, ya ono kala mento, ono waderan, ono paitan, terus ono legen. Pokoke kuwi rumputnya mik. Aku enggak nandur bibit dan sebagainya enggak. Ya mung rumput ku mau nanti tak rawat, tak kasih pupuk.
0: Iya.
1: Terus area sawahnya pinggirnya dikasih palir Mas istilah atau anu saluran irigasi lah.
0: Perairan ya.
1: Perairan. Men kok kene pas rendengin iki yo gak ngembeng banget, men banyune iso ngalir terus nek pas ketiga yo iso
0: tercukupi.
1: Tercukupi kayak gitu suplai airnya.
0: Kalau rumputnya ini panen sendiri atau kerjasama juga dengan petani lain nih Mas Rian?
1: Oh ya. Kalau untuk rumput saat ini anu Mas, saya itu panen sendiri utamanya itu saya sama Pak Le itu berdua.
0: Berarti di lahan sendiri?
1: Berdua itu kita ngaritnya di lahan sendiri sama lahan nyewa Mas.
0: Nyewa?
1: Sampai nyewa juga. Karena kalau cuman mengandelin lahan sendiri yo masih kurang.
0: Kurang gitu. Tempatnya
1: gitu. Jadi pokoknya sekarang mau nggak mau yo harus bertahap yo nyewa sedikit-sedikit, tambah terus itu. Terus kok masih kurang lagi Mas? Yo lah, kok pikiran ngajak tetangga sekitar.
0: Iya. Yeah.
1: Tak jadiin mitra. Mitra area. Tapi nanti sistemnya mereka setoran suket ke tempatku gitu. Contoh misalnya sini kan juga banyak peternak juga Mas. Biasanya kok ngarit sehari cuma dapat satu karung. Lek ngarit misalnya rong karung gelem ora. Si sekarung yo tanggo pakan di nang omah, nggo di rumah, si sekarung setorke aku. Betul boleh, heeh. Payu po, payu aku. Setoran ngoten niku.
0: Jadi juga memberdayakan
1: tetangga sekitar.
0: Tetangga sekitar ngoten, Jay. Kalau Mas Riang, tantangan paling berat jual rumput online itu apa? Ataukah mungkin dari cuaca juga, atau mungkin dari stoknya, atau pengirimannya juga? Karena kan ini online itu tadi ya, sekali lagi kan online. Nah itu apa tantangan?
1: Kalau tantangannya yang pertama terkait stok juga itu suatu tantangan Mas. Karena yo mau nggak mau kita harus cari rumput terus. Padahal kan rumput nggak mungkin satu hari dipanen, besok es tumbuh. Karena kan waktunya 2 minggu sampai 3 minggu.
0: Biasanya berarti 2 minggu sampai 3 minggu itu ya untuk rumput terus bisa di-read ngoten.
1: Nggih, di-read meneh. Terus sing kedua soal cuaca. Cuaca juga sangat mempengaruhi. Soalnya misalnya nek es udan atau hujanan ya wis enggak memungkinkan Mas buat ngarit. Sing pertama nanti ya rumputnya basah itu nanti ternak kurang suka. Sing keduanya ya gimana awak,
0: ayo toh. Iya, tetap harus kesehatan nomor satu.
1: Betul. Dan terus nek udan itu misalnya ono petir ya bahaya Mas. Terus nek anu tantangan apa pengiriman yo kita anu Mas. Kalau ada yang dikirim ke sampai ke Jakarta, terus yang ke Malang, Bekasi, Tangerang tadi yo, kita carine rumput sing bener-bener kondisine iki apa yo pas. Yang enggak ketuaan, dan yang enggak kemudaan. Terus yang pertama, sing keduane nanti kondisinya enggak basah.
0: Berarti dikeringkan dulu. apa kepiye? Memang cari rumput yang kering.
1: Heeh, ditiriskan lah, ditiriskan lah intine. Sing penting enggak ada sing basah.
0: Basah nggih. Heeh. Karena kalau misal ada basah nanti penyebabnya apa?
1: Suket di dalam kanu kan panas toh, Mas.
0: Nggih.
1: Nek panas terus ada airnya kan juga nanti koyo kebakar.
0: Oh. Gitu. Karena juga kan diproses pengiriman kan ditutup nggih.
1: Betul, harus ditutup rapat.
0: Kalau biasanya harga rumput online itu dihitung per ikat atau per kilo apa per karung apa gimana Mas Rian?
1: Kalau nek ketika tak jual ini Mas, tak jualnya per karung Mas. Iku 25.000
0: itu. Per karung 25.000.
1: 25.000 itu untuk sistem tukar karung atau nanti nek order kembali nanti karungnya dibawa ke sini. Sing kedua itu nek misalnya karungnya meh dibeli sekalian ya 27.000 kayak gitu.
0: Oh, kalau sekalian sama karungnya.
1: Ini kalo rata-rata pada milih yang 25.000 nanti pas jajan suket meneh.
0: Nggih.
1: Karung sing kemarin
0: gitu. Oh, ngaten. Nek ning online nggih sami. Regine sama ten.
1: Kalau di online niku sing pertama kali anu Mas, sing ke Tangerang itu ya harganya 25 terus satu karung penuh. Dan itu pun ongkirnya mahal 69.
0: Oh, ya.
1: Terus ada pembeli kedua. Itu malah chat WA dulu.
0: Nggih.
1: Chat WA, "Mas, aku mau beli rumput, tapi aku orang Malang. Sama mau ngasih saran Mas, nek misal di Shopee-nya itu bisa enggak jenengan rubah di maksimal beratnya 10 kilo terus harganya dibuat 30.000. Loh, kenapa Kak? Oh,
0: okay. Nggih.
1: Biar nanti saya dapat free ongkir, Mas.
0: Oh.
1: Apa iya aku kan aku sebenarnya nek nggon bab marketplace kan juga belum riset banget tuh Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya awal-awal lagi omeng iseng Mas, benar nang marketplace yang Shopee gua mau. Begitu nong TikTok rame, aku pengen kayak konten lah ya. Cuketin.id saya melayani suket seluruh Nusantara.
0: Seluruh Nusantara.
1: Oh, pengen gua tak kayak konten. Terus tuh kayak konten Mas. Ya sono sik tuku sik Tangerang ku mau.
0: Oh.
1: Dan selang kuwi berapa hari sik Malang tuku kan yo. Terus tuh kayak konten nih sepayu nang marketplace.
0: Betul.
1: Gitu. Oh. Dan ternyata sik Malang ku mau kok nyaranin 10 kilo dan di harga 30.000 emang bener dia dapat free ongkir.
0: Kalau dari pengalaman atau cerita-cerita unik ada enggak Mas Rian ketika mengirimkan, karena kan mungkin yang cari suket kan mungkin sepuh-sepuh atau pas ngirim kemana, ada pengalaman unik apa?
1: Nek pengalaman unik itu sing pas awal-awal dulu Mas, itu ada pembeli orang Sedayu.
0: Okay.
1: Itu ya salahku juga, itu enggak tanya ini meh dibuat pakan apa, pokoknya ada yang beli aku seneng banget Mas, masih awal-awal
0: intinya meh ngarep tuku suket.
1: Ngarep tuku suket terus diantar Mas, nanti tak tambahin ongkir berapa manut lah, soalnya seneng tuh Mas
0: ngomong
1: laku, ongkir ya ditambahi manut biro, setelah rampingkir apa-apa langsung meluncur gue sekarung set, ternyata lama mati kan di rumahan sampai rumahnya, yang beli malah kaget Mas, wah aku satu karung penuh Mas, kok banyak banget tuh
0: lu malah kaget,
1: lah emang paketnya segini Mas, aku tuh emang buat makan apa, buat anu makan apa tuh cuman marmut ya Mas.
0: Oh marmut,
1: tapi
0: kata marmut ya.
1: Tak tanya Mas, lah emang marmute enggak banyak loh Mas. Enggak Mas, loro iki. Ngono-ngono anakku. Jadi cuma dua.
0: Ning marmut dua ning tuku tekone sak
1: sekarung.
0: Marmut penuh.
1: Yo itu.
0: Warna-warna niku. Kalau menurut Mas Rian kelebihan membeli rumput online ini dibandingkan cari sendiri apa ini?
1: Iku anu Mas, regane murah meriah, dijamin ternaknya bunga. Lan awake ora sayah.
0: Nah, sing penting niku ketoke. Awake ora sayah, nggih to. Dadi ora bingung-bingung ngarit golek-golek karek pesen ning gone Mas Rian suketin.id lah ngaten, nggih. Terus kalau dampak jualan online ini ke penghasilan gimana ini Mas Rian, bisa di-spill mboten? Rasa bedanya enggak dibandingkan tentunya jualan konvensional gitu.
1: Jelas beda, Mas. Karena kalau apa iku perbedaannya kan kalau secara ke medsos atau online kayak gini kan nanti lebih banyak yang tahu daripada cuman kita konvensional. Kalau konvensional kan nanti cuman kalau ada orang lewat lihat atau ada orang yang memberitahu baru tahu. Nek online kan siapapun yang pengguna sosmed itu kan juga banyak Mas sekarang. Baik dari yang anak-anak sampai yang sepuh.
0: Dewasa juga. Ya.
1: Dan misalnya nanti sih lihat anak-anak pun walaupun dia nggak ngingu ternak, tapi nek bapaknya ngingu ternak, bila bapaknya nggak bisa ngarit, anaknya ngasih tahu.
0: Nah, ya.
1: Gitu. Fungsinya kan seperti itu, jadi jangkauannya lebih luas dan nopo ikut jenenge nanti ke pendapatan sama penjualan itu juga lebih terasa Mas.
0: Terasa sih.
1: Yeah.
0: Kalau buat anak muda nih Mas Rian, peluang usaha menjual rumput online ini masih terbuka lebar atau enggak, atau dos pun di menikah?
1: Wah, kalau ngomongin masih terbuka lebar atau enggak, sangat terbuka lebar, Mas. Soalnya peternak itu ya istilah misalnya katalah non pedubuhan kudu atau non dusun kudu ya.
0: Okay.
1: Itu nek di atas 20 peternak sing atau 20 orang sing ngutetna itu ada. Belum desa sebelah, belum di data sak kelurahan. Peternak saking banyak ya, Mas.
0: Belum tambah online tadi ya.
1: Belum tambah online tadi. Jadi nek kok dibilang peluang besar ya sangat besar. Peternak juga sangat banyak dan ternaknya juga banyak. Dan ternak pun ya makannya rumput. Nek dikasih sego goreng ya enggak mau.
0: Iya, bener. Sing angon ning gelem gitu. Dan mungkin sekarang mungkin juga banyak anak muda yang misal mulai untuk beternak pun wis kadang mungkin memang nek kon ngare kayak gitu ya. Jadi memang masih terbuka lebar ya untuk peluang menjual rumput secara online ngoten iki, Mas. Kalau harapan sendiri dari Mas Rian ke depan untuk usaha ini pengen dikembangkan ke arah mana ini, Mas Rian?
1: Kalau pengembangan ya jelasan loh, Mas, nggak yang terlalu jauh dari dunia pakan ternak hewan kayak gini. Nah yang terdekat ya jelas saya pertama mau ekspansi lahan sih, biar lebih banyak, lebih nanti suket lagi nggak keteteran terkait stok. Yang keduanya nanti meh ngumpliti pakan, Mas.
0: Ngumpliti pakan? Gimana itu?
1: Nanti nggak cuma suket, tapi pengenku ya ada damen, ada pacong, ada kolonjono, terus ada ramban, terus mungkin nanti sing jenis pakan kering kayak silase itu.
0: Nah, itu juga masih banyak yang dicari ya itu ya.
1: Masih, Mas.
0: Terus mungkin terakhir Mas Rian, pesan buat pendengar radio yang pengen mulai usaha sederhana dan juga konsisten, gimana untuk Sutresno Budoyo ini?
1: Ya, mungkin untuk teman-teman Sutresno Budoyo ya, untuk usaha itu kan, Mas, dipikirin nggak usah sing muluk-muluk kudu jangka tekan ekspor dan sebagainya. Itu impian semua orang lah, misalnya di usaha soal tekan jangkauan lebih luas. Tapi yo langkah pertama manfaatkan potensi sekitar. Pemeneh koyo aku kan memang di wong desa ini, Mas. Manfaatkan potensi sekitar. Sing kedua nih yo nggak usah malu, nggak usah gengsi. Terus misalnya ngono sing ngomong ke alah poyo isole justru datek ke tantangan. Karo pokoknya ki ubah lah. Nek wong biyen ki nek ora ubah ya ora mamah. Terus nek kowe wis lekas ngono ya sing tekun teken kok lak ya tekan. Terus mungkin nek dari cara berpikir ya incarlah sesuatu hal yang mustahil, tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai.
0: Berarti memang kita harus berani memulai dulu.
1: Betul. Ya, nek enggak dimulai ya enggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nek diangen-angen terus ya
0: Tekan. Mulai nggih sapa tekun bakal ditekan ki mau. Wah, luar biasa. Matur nuwun sangat Mas Rian wekdalipun. Muga-muga saya akeh sing golek suket.
1: Amin.
0: Matur nuwun sangat Mas Rian, tansah sehat. Matur nuwun sangat wekdalipun.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudrusno budaya mantunipun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluhur budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sampun kabiyar sumbangun deso, bakul suket online bersama suketin.id. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Panjulan Buri Codi. Dan menika ngaturaken iraran urip ingkang migunani kanggo lian.
3: Ingko gak kudu belanja ora?
4: Belanja lah kok biasane. Pak kuwi tutupi to, Pak. Kuwi lho, panganan kene ya tutupi to ya.
3: Tutupi iki ilang sih.
4: Loh, ya aja nganti ilang wong bledek e.
3: Nek ditutupi nggo kertas koran kuwi piye?
4: Ya malah reget to ya, koran iki ana tinta-tintane kae lho.
3: Dikumbah sik ngono
4: lho. Kok koran kok dikumbah sik?
3: Ya engko tak.
4: Dadi jenang.
3: Kendran.
4: Kendrani apa?
3: Kendran ki lali lit oleh aku.
4: Oh.
3: Wingi bar tak sae tak cendelke ning tembok terus lali.
4: Lali. Oh,
3: ya. Mbok pinera malah di nggo sarnendes dienggo kipas-kipas.
4: Ha iso ka?
3: Wingi ki sambat sumuk, oh to.
4: Sumuk-sumuk nek.
3: Terus tutup panci ki
4: dienggo kepetan.
3: Oh, kuwi dienggo kipas-kipas.
4: Cah kok lit. Ning kae kudu ditutupi ki do ditutupi. Oke polusi kae lho kae bleduk mobil kaya ngono kae, motor kaya ngono kae, burung bis.
3: Kuwi ra udan ki ngono kuwi.
4: Oh, Pak bleduk banget iki.
3: Nek udan ki ya matur nuwun ta ora bleduk.
4: Dina apa kae udan nang meng delet.
3: Meng delet.
4: Dadi ya mung sumuk, ya mung sumuk ning teles dalane.
3: Lumayan ta ora nyirami ngarepan. Aku nek nyirami ngarepan iki masuk diunekne karo tangga-tangga e. Kowe ngopo lek ratan kok dipel ngono
4: kuwi. Lah
3: kan aku ra ben ra panas to.
4: Lah iya ning kuwi ya eman-eman nek banyu kumbahan kan apa-apa sok kene ning ratan
3: aku.
4: Banyu resik ya eman-eman.
3: Tahu banyu kumbahan asasan. Tak sorke ning ngarepan ngon ratan. Ani mah kelangan pitik aku.
4: Kok kelangan pitik?
3: Ah pitik do moro ngono mah tindes. Wah. Duh aku malah kleru aku. Ya kudune disaring.
4: Lah iya sing banyu tok wae sing dibuang. Lah iya
3: kaya upo-upo barang dilumpuk.
4: Lah iya rejek mah jenis nek panganan sisa-sisa ning dalan.
3: Ya karepku ben cepet ngono lho aku malah.
4: Oh, senengane iki mburu cepet.
3: Buang ning ratan terus sak tinggal mlebu aku pas metu-metu wah kelangan pitik aku.
4: Ana sing ketunjang siji. Kayak rakonangan.
3: Iki cen nganu kok apa? Ayo rame to. Yo jo ki tambah rame meneh.
4: Wah, rame tenan.
3: Rayaan sekolah ki rame.
4: Rame tenan iki, Pak. Mulane iki akeh bleduk, do ditutup-tutup ngene iki marai watuk.
3: Padahal kok kae lho wong sing do pengen nyambut gawe sing kae bleduke.
4: Kuwi beda bleduk-bleduk kuwi, bleduk sampingan.
3: Ning nek gelem kuwi sing cerok kae bleduke nang nggon anu semen.
4: Ya kamu.
3: Ning
4: mabul-mabul mungan.
3: Tapsiun lempuyangan.
4: Stasiun.
3: Lah iya tapsiun lempuyangan ra ana sing sok nggawa semen kae to. Kok bleduke tenan nek.
4: Wah iya pojokan kae to, lempuyangan kae. Oh iya iya iya iya.
3: Nek kae bleduke kuwi nek ana ya ngedodol gandum.
4: Oh kaya kae bleduke ning mbira lho kaya ana.
3: Oh iya. Nek gedhe-gedhe bleduke. Kae umpama klipen bleduk ngono kaya ngopo bayangno.
4: Aduh telali.
3: Gemburul kok klipen
4: bleduk. Bayangke bleduk semono gedene ya
3: ta. Iki jenenge ora klipen yang ketunjang.
4: Iya.
3: Semono gedene, Ci. Iki nek arep blanja ning nggone lek Paidi aku nggo manter apa to?
4: Ora apa-apa.
3: Ning kono kuwi.
4: Mun ning kono kuwi kok ora apa-apa. Yo rasa padha-padha ning kono ben sehat.
3: Kesel ya aku.
4: Yo ora nggo manter iki. Oh biyen ya mlaku kok.
3: Lah biyen lah saiki ya wis umur ya aku nek mlaku 100 meter ora kuat aku. Tetep nganggo motor.
4: Ora sah marai polusi.
3: Lah kuwi engko ora ning nggawa, engko nek nggawa dadak nganggo nek mlaku dadak bola-bali. Nek nggo motor areng kare di deleng ning jok.
4: Ayo, mbok kon ngeterke Pak Paidi.
3: Pak Paidi iki wonge util hitungane. Kae engko kon ngeterke ngono kuwi hitungan.
4: Ditak njaluk tambah apa?
3: Heeh, are. Kae hitungane wis kaya taksi.
4: Kok taksi?
3: Nganggo argo. Engko per 100 meter tambah.
4: Wah, wow. Pelit banget.
3: Kok ngalah-alahi aku? Aku ngono kuwi.
4: Kok le. Oh, ndak kae karo Pak Dejoyo kae.
3: Aku ngono.
4: Yo ngepit wae, Pak.
3: Ngepit wae?
4: Heeh. Oh, biasane iso ngepit tok.
3: Kae pite to karo kuarta kae
4: apa? Keranjang.
3: Keranjang kae.
4: Kronjot.
3: Kronjot.
4: Engko nek gede-gede lho kronjot iki mesake kiwa tengene.
3: Wah, nek gede lak kowe iso bonceng.
4: Iya, cecem longe
3: kono. Nek blonjo atau kowe melu
4: bonceng. Apa numpak mobil lho malah.
3: Iya, kuwi malah sehat kabeh.
4: Ah iya.
3: Dadi tontonan ning Banjo.
4: Kiki ngok.
3: Kok krungu
4: suara? Apa ya?
3: Ngeses-ngeses.
4: Ngeses, ho? Heeh.
3: Ah,
4: ta. Mrene kok ling ngomong sing cetha, ngomong sing cetha.
3: Lagi gak bisa ngomong cetha. Ngeleh apa piye kowe iki?
4: Lah, nyapa ngeleh apa piye?
3: Lagi ngeses.
4: Ngeses ki utut deh.
3: Kowe nek ngeleh gek arep mam apa?
5: Lek, ini masake apa, Lek?
3: Wah, warna-warni.
4: Aku nek pira panganan suarane berubah.
3: Iki ana sing empuk, ana sing atos. Nek cetha nek sing atos kok ora gelem.
5: Apa itu?
3: Watu. Iya ana
4: gawe
3: tengkleng.
5: Oh, tengkleng.
3: Yen aku cetok angel tengkleng angel kowe.
5: Oh, lagi menghindari yang atos-atos.
3: Bubur gelem.
5: Wah, bosen lek bubur terus iki.
4: Oh. Lah apa?
3: Nek gelem bubur kertas.
5: Waduh. Apa aku tak empasi wae apa ya? Makanan bayi
4: iki. Iso tak gaweke tem apa piye?
5: Oh, ya boleh.
4: Heeh. Ben bergisi kan lo bayi-bayi biar di tem kayak kamu
3: ya
4: ben
3: bergisi. Jadi cen keluarga iku tuh bergisi. Nek kira-kira kowe isih butuh gisi, ya aku mau bener empasi mau makanan
4: pendamping gisi mau. Oh, sayuran cemplung dadi siji koyo apa kayak
5: jadi bubur.
4: Nah, iya. Manado.
5: Bubur manado.
4: Oh, enak. Sayur pokoknya cemplungnya kono kuwi.
5: Ngomong-ngomong kok piye? Aku susah bernapas kok banyak asap tuh deket sini lho Pak Lek Bulek.
4: Nah ya delan wong pinggir dalan yang ngono kuwi.
3: Pinggir dalan kok ya.
5: Bubur tuh gak kayak gini.
4: Iki tambah rame iki Jogja.
3: Makanya
4: pakai masker.
3: Mobil-mobil do teko bis-bis gede do teko sedo montoran yo ono.
4: Iya. Oh nek kowe kudu nganggo masker nek ora aku langsung mlebu tenggorokan.
5: Heeh, makane iki aduh kok
3: soalnya
4: ono jendelane.
3: Soale ora ono penyaringe nggonmu.
5: Wah, iki kok seneng banget ya ngomong babakan jendela iki lho.
3: Kowe iki jan wong
5: apik. Udah kose jendela kabeh. Rano lawange. Iki saiki aku nggo jendela ning ndi-ndi. Kowe kemana-mana bawa jendela, Bule.
3: Kowe malah silir. Dadi kowe iki malah pasokan oksigennya oke.
5: Wah. Nek ya silir-silir. Marai katisen. Menggigil.
3: Iki kowe nek ning kampus kae sok nggo motor apa ngepit pau.
5: Wah, sekarang aku pit-pitan, Le.
3: Oh, ya ape.
4: Ape kuwi.
5: Aku tuh sekarang bosen nenek motor tuh rasanya. Soalnya harus ngeluarin uang bensin.
3: Nah, bener kuwi. Tur kowe iso ngurangi polisi.
5: Polusi.
3: Ya kuwi polusi kuwi.
5: Polusi.
4: Gua motor listrik wae.
5: Oh iya, aku lagi nabung.
3: Wah, aja. Anak listrik mesti engko menyalain yang gini.
4: Ayo ora.
5: Wah, yo gak apa-apa to yo, Le. Mampir to yo.
4: Pabrik opo kuwi yo, Wan?
5: Piye? Apa?
4: Sing anu nyolok ke kuwi ning dalan-dalan kae ono
3: sak kaya pom. Kaya pom.
4: Heeh, ngono kuwi disediakke ning dalan.
5: Namanya SPKLU namanya. Stasiun pengisian listrik.
3: Umumne
5: itu umum.
3: Jadi misalnya arep nyetrum kake oleh
5: yo nek aki ra iso le.
4: Aki ra iso wong kuwi iki.
5: Wong iki settingane buat motor listrik
3: kuwi beli iso piye to kok ana aku wedi nek kesetrum nek
5: mantap. Yo gak bakal kesetrum to. Yo ora
4: nyetrum to yo wong kaya nganggo baterai kaya nek nganggo handphone kae lho
3: Pak. Palingan kuwi kok metu kebule apa ora?
5: Ora.
3: Kaya sing bensin.
5: Yo ora ana kebule.
4: Ora bensin.
3: Nek bensin.
5: Enggak berisik. Enggak keluar suara. Tahu-tahu ada mobil di belakang.
4: Wong medeni kuwi.
5: Lah yo memang kayak gitu kok yo.
4: Mbok diklakson tin.
5: Ayo ada klakson nih.
3: Gue bisa ngurangi polusi
5: gue ya. Bisa. Yo kan gak ada bensinnya
3: toh. Iya, tetap sampai ngepit gue mau kok ngirit barang.
5: Ayo.
3: Aku ini belum jar ngepit tak kayak kroncet kok.
5: Wah, pit apa? Motor.
3: Pit ontel biasa.
5: Wuleh, wuleh kalah.
3: Buru tak kayak kroncet kayak toh.
5: Terus isine?
3: Gue, ayo, bojoku.
5: Wah, muat tak boleh.
3: Blonjo arta.
4: Kau nak lebok kayak kroncet
5: loh. Lebok. Aku yang melu. Sing kiri.
3: Oh ya.
5: Min seimbang le.
3: Wah, neng kau tetap bisa.
4: Jomplang.
3: Jomplang nengen.
5: Kok nengen?
3: Palokra neng kau ditambahi karoli 10 kilo
5: lah. Waduh. Wah, iki
3: nimbang.
5: Bulek kok kayak gini banget to Pak Lek iki.
3: Kuwi engko nek ora imbang malah kaya jonjit. Iki kaya ono pit kok jonjit ning nguri kaya jalanan cacing.
5: Walah.
4: Iso jengat muka ne wong lek Pak Wiro cilik.
5: Nek sepeda itu kan yo sehat. Terus nek macet ki gampang to.
3: Gampange piye?
4: Iso diangkat to maksudmu.
5: Lah yo iso dijunjung. Pokoke enggak kejebak macet ngono ki lho Lek.
3: Ya iso.
5: Tapi yo satu.
4: Piye
5: capek. Lho ini mancal lho.
3: Oh ya olahraga. Ning nek sing apik kuwi iki golek dalan sing dronjong.
5: Wah, masalah ora ono.
3: Ya kuwi nek anu seko kalurang medun.
5: Walah, dadak muter sing ning kalurang terus mrene.
4: Munggah sik.
3: Munggah sik titipke.
5: Walah,
4: mobil.
3: Aku medune.
5: Itu namanya mindon gaweni.
3: Olahraga sing kepenak ngono kuwi. Ning sehat ora nek ngono.
4: Ya ora.
5: Ya sehat.
4: Dronjong ora ngrakenjot mung medun dhewe.
5: Nek kemarin bahasa apa ya bulek ya? Ngakak-ngakak kemarin itu bahasa apa ya?
3: Panganan.
5: Oh, panganan ya.
3: Kok anger basa panganan iki mesti dhewe. Heeh. Kok ono ndi kanca arep mamah angel?
5: Kok iso?
3: Merucut-merucut.
5: Oh, iya.
3: Padahal sing bergisi iki ya ono sing atos barang.
5: Namanya apa nek?
3: Pompo.
5: Namanya apa sing merucut-merucut iki?
3: Sing merucut-merucut iki ya kuwi,
5: heeh. Panganan asli.
4: Panganan apa?
5: Lali aku panganan.
3: Tak kok sing ngerti bae.
5: Ya wis. Katanya sing ngerti wis ono iki.
3: Mergane mangan iki penting wong sing gisi sing waras.
5: Lah ya ora mangan iki lemes
3: sih. Cocok cilik barang kuwi.
5: Nek. Apa Pak De?
3: Witik kok.
5: Lah iya ini mau tanya.
3: Lah iya, apa sing ngerti? Sama.
4: Apa mau sing ngerti?
5: Makanan khas Jawa yang lunyu-lunyu itu lho.
3: Itu ada kowe. Angol-angol.
5: Ah,
3: nek ra ngerti tekon.
5: Lah iya, takon sapa?
3: Takon sing ngerti.
4: Sinten? Jenengan?
3: Lah ya ayo bareng.
4: Wah.
3: Dadi lah ya ayo bareng-bareng. Iki lara jike bareng. Lah iki iki ditentani wong akeh jadi ning ngene iki Pak Dik.
5: Ini lagi didengerin lho Pak Dik.
3: Nek warung iki Pak Dik takon jike kok ra apa-apa lah ra ngerti. Ayo. Kok ora ngerti. Panganan apa sing lunyu?
5: Ongol-ongol Pak Dik.
3: Sajane enak. Ono
4: apa Dik?
3: Panganan dulu kuloke oli.
5: Wah,
4: ya tadi ra enak panganan dulu kuloke oli.
3: Lunyu. Lunyu ki kaya nganone sarendes kuwi.
5: Apa?
3: Omongane sarendes
5: iki. Ora. Ana sing susah dimakan. Tong sama seng.
3: Nah, kuwi tong seng kuwi.
5: Tong seng. Enak.
3: Enak.
5: Bako yo enak. Campur ra enak deh.
3: Oh. Tong karo seng.
5: Enak karo enak dicampur ra enak.
3: Gue tong seng ini tetep enak kok. Ah, telah gantung di seng-seng.
5: Oh,
3: di gengku beda. Cak-cakannya tong seng gengku, tong seng gengku, gitu.
4: Tong seng wong tua ini beda.
5: Kates
3: lah. Rotu wong tong seng kok kates.
5: Telo gantung?
3: Kates telo gantung.
5: Ayo.
3: Kuwi menyang kempes mulai mengadru. Ngono lho.
5: Wah, iso ra kowe ra? Itu kayak bawa galon kosong pulang isi, Pak De.
3: Nah, iya ya. Mbok ke atas telokan.
5: Perginya kosong, pulangnya kok isi.
3: Atas telokan menyang kempes mulai mengadru.
5: Wah.
3: Kuwi wong ning sawah.
5: Heeh.
3: Menyang kempes sok. Mulai mengadru jeblane anu gawa kacang.
4: Gawa gembol kacang.
3: Jangan ngono kuwi.
5: Aku pikirane wis tekan ndi ngendi.
3: Jenenge tembunge salah
5: pinaham.
3: Nek ya ngomongne kacang ki mau ape Pak Dik?
5: Kuwi
3: kan gejine oke.
5: Ijo kacang.
3: Kacang werna kacange werna-werna to, Dik? Ono kacang Jawa. Ono kacang brul,
5: kacang lanjaran.
3: Kacang lanjaran. Ono kacang lupa kulit.
5: Ono sing kae sing baris.
3: Apa kuwi?
5: Lencang. Kanan,
4: cang kanan,
5: kanan, cang kanan.
3: Nih rasa kacang
4: seneng ngomong, kacang seneng ngomong gak honten.
5: Apa kui?
4: Cangkem.
5: Wah,
3: ini sih lunyu mau,
5: ya.
3: Sih lunyu mau.
5: Walah lah.
3: Kok kan kau beoli?
5: Ternyata bule kia lucu ya.
3: Penting tuh pasti
5: kacang-kacangan kui mau.
3: Kacang-kacangan kui mau tuh.
5: Bagus buat ini untuk ibu menyusui katanya.
3: Taruh pertumbuhan.
5: Pertumbuhan apa?
3: Gigi.
4: Wah.
3: Bayi ini bisa mengkuas sudah di bayi ini.
5: Wah.
3: Yang untungnya reneng. Untungnya rumduko. Ya itu.
4: Makan kacang mana
3: itu nih? Makan kacang rekoso. Abang makan kacang kok dulek. Ya itu dadak dulek.
5: Wah.
3: Makan kacang kok dimut.
5: Yo enggak jadi-jadi ya sih.
3: Wih, mengandung banyak kalsium. Untuk pertumbuhan gigi dan tulang.
4: Iya, protein.
6: bocah-bocah mulang masa depan itu diusahakan panganan ini panganan sing bergizi.
5: Berarti bule itu kurang
6: nyambut wit tahun emas ya
5: gitu. Oh, mas. Indonesia emas.
4: Indonesia emas.
6: Romo kawan Mas Pariro.
5: Tahun berapa lah?
6: Kawan Doso Gangsal.
5: Kawan Doso.
4: Kalewu kawan Doso Gangsal.
5: Berarti bule itu lu kurang kalsium ini kayaknya. Ini
4: mangan ku tempe bae lu.
6: Ini gelem saya iki dikai apa jenenge dikai nafsu makan iso-iso.
5: Oh.
6: Masih dalam pertumbuhan.
5: Tekan kapan, Lek?
6: Pertumbuhan kanan kiri.
4: Ayo jebret kanan kiri lah yo ora munggah.
6: Kira-kira gue ora pati mampu ya sesuk wae dhewe tarian.
4: Tarian.
6: Gue ben gue pertumbuhan. Kalau ora dipesen kowe untuk itu jaran apa ben rada rasa.
5: Ya kok untuk jaran, Dek?
6: Ora untuk garu.
5: Waduh.
6: Ora menek nganggo untuk jaran iki nganggo men rada nyengenges ning bunyi beda. Ning bunyi jaran. Ning bunyi kok
5: beda. Nek untuk sapi.
6: Untuk sapi.
4: Untuk sapi kok rada yen apa-apa mulane suket ngomong ae.
6: Saya ngapa kira untungnya masih di masa ini apa meningan untuk saya dicari apa apa lagi
5: lemah
6: aku sih nggak mau cuma semangi kok dicari apa apa lagi lo meraiki untungnya rinti-rinti apa ini untungnya masih timun karena aku tadi untungnya masih petel gede-gede
4: ada nggak sempal lah
6: aku coba ya aku mengal dewi memelu kreatif ya nek kira-kira pancen ora cekal-cekal tenang
4: okay.
6: Ya wong cetok bing kanane to sarane iki nek wong bing kanane
5: apa itu Pak De
6: ya bing kanane iki wong ngadoh
4: to
6: kita kono iki angel ya wis sesuk ya kira-kira anu sesuk si Pak RT kondur ya to engko penggelis
4: ya to apa kae
6: serkileran
4: pembuatan
6: untung jadi engko disang dikai gambare Pak De apa dadi untuk sing kepiye ben do paham lho
5: iya
6: ben menarik iki piye dadi men ana sarendus penampilannya iki ben beda
5: nah
6: untu nggih cek kanane saiki ngene sesuk men bodho pangling bodho pangling sesuk nek pas MC pitulasan bodho pangling paling ora ning gue yo
4: iya iya
6: wah apa ganti untuk apa
4: tergantung
6: kepinginane sarendus iki ganti untuk apa
4: kowe pengin suara apa
6: sepakatan
5: untuk kelinci sahabat untuk kelinci
6: saking dene kan masyarakat kene iki seneng karo kono
4: iki
6: upayake supaya kono iki tampilane luwih apik
5: waduh
6: wong masa depanmu ki sih oke
4: ha isih panjang
6: panjang
5: ya matur nuwun lho
4: termasuk matur nuwun kurang kiki
6: kurang kepiye warga RT kene iki karo kowe
5: iki dirungokke wong sak ngalam dunya iki
6: pokoke sing go banak iki sarwen
4: soalnya nek ora kurang maem ki stunting ngundang
6: ora karo gusur karo kahanan saiki
4: nggih
6: waduh diobong
5: nah nggih ade polusi.
4: Polusi niku.
6: Polusi kan ora do tidur.
5: Itu polisi.
4: Polisi tidur niku gronjalane ku.
6: Polusi. Polusi. Kok ganti udara.
5: Lho polusi.
6: Lha kok dhewe tidur kok dadi udara. Soale wis tangi terus mabur ning kan udara. Iki babakan nggon bledok Pak De ora
4: nggon. Bledok. Polusi.
6: Mereka bledok itu untuk duit. Wah, bledok tuh bledok. Dadi oke. Ngono kok bledok kok dadi kaya ngono kepiye ta kuwi janjane? Bleduk ora duit sing ora resmi, kuwi bleduk.
4: Bleduk
6: nggih. Bleduk kuwi duit ora resmi.
4: Heeh. Oh. Nggih.
6: Lah kok kaya asli dite ya? Ora.
4: Asli.
6: Pati pengen ngerti. Nek punya kok salah kok. Kok tak kok ngerti. Ngerti. Kok tak kok ngerti. Kuwi iki kaitane kuwi lho, ra kuwi piye apike kepiye kaitane karo polusi
5: tidur sing penting iki
6: kan udara kuwi lho.
5: Kok adine aku sementing wis karo bojoku wis sepakat. Nek ming blonjo ning pasar kangkan gandeng cerak ora arep nggo motor. Pare ngepit kae kronjot.
4: Kula melu numpak.
6: Dadi kuwi numpak
5: ning bojo.
4: Heeh.
6: Lah aku sing ke motor apa guys kebak kono dhewe. Kronjote nggo madhai apa?
4: Sing separo.
6: Separo kan loro ki wetengan Pak Cik. Kono dilebokke kronjot. Si jite dinggo dagangan.
4: Dagangan.
5: Belanja. Biar enggak ini Pak De, berat sebelah.
6: Iya, apik piye. Lah iya kok ya dinggo momen rada wong ki karo olahraga.
4: Olahraga.
6: Ora mung
4: ora polusi.
6: Nonton kendaraan opo malah semakin lama gitu. Semakin lama.
5: Itu apa, Pak De?
6: Lagu apa?
5: Lagu apa itu kok?
6: Semakin lama semakin
5: ngeri. Oh, dangdut toh?
6: Iya. Sok kere purwoke
5: prompat
6: sami suka. Suka
4: sami suka.
5: Memang
6: mulo jadi kuwi ya. Nek kelingan nggih.
4: Mong
6: urip kuwi pancen kudu migunani.
5: Oh, migunani. Wian.

Sudresno butuh yang matur nuwun panjenengan tasih nyawiji kalian program pembahasan dari Ngayogyakarta sampun kabiyarso BBC Banyolan Budi Jode ugi kalian lakon wong sepele kalian suketeki. Sampun kita Bu Wolu langkung 300 menit saat terengipun ringgit kita cucul sedalu natas hingga makin dalu ngeteragen lamban Wahyu Kamulian hingga antipun tindakan ki samiti langkung rupin badai katuragen gending batalon hingga badai kapiarsa wonten gending cucur bau kalajengaken ladrang serikaton terus ketawang sukmo kalajengaken ayak-ayak serepek kaisi rambangan pangkur laras lendro padet menyuro. Saudara-saudara putih sugeng dalu, sugeng midang takan.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budi Samun Gabiarso Gending Batalon hingga Gabiarso Wonten Gending Surbawu Kalajengaken Laterang Sri Katon. Terus Ketawang Sukmo Kalajengaken Ayak-ayak Serpek Kaisi Rambangan Pangkur Laras Lindro Padat Menyuro. Wonten studio sampun dhateng tabu songo dalu tumunten kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

sudarsono budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing acara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kisah Midi kanthi babar lampahan wahyu kamulyan. Sudarsono budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

astu silat mring wang jagat karena siram tondo kawisisaning bisono sono sinawung langen wiloko ese masih lestantun lampeng budo jinantur tutur katelo tetelo tulat mreh palading prasdyo winusido terengkang dinomodomo pinarbita minglaloto manggot kapusananing gubit.

Arifah. Gemah lakuning para sudagar, lakuning para bakul. Arifah jalma montu ing samya beboro wonten negari ing Selomira. Paribasan tepung cukit sambung blandar, tupang palang terkaton jejel uyel-uyelan, paribasan akeh jalmu kurang papan. Iwon dini dataloten kang ketemper gesangiro. Upamono kang ketemper sak nalika magung paring dono, saengga temah jati-jati teming maloyo, bebasan nandur tebok awah cindi kencono. Malari kono semono ono sipating mbok rondo sumbigo. Sak diripun swita wonten negari Selomira gesang hanalongso, monggo kagungan atmaja kaku masih gumajang kewer. Mbok rondo sedina bisa ganti sandangan kaping pitu, bocah gumajang kewer bisa yasa jaran pitung gedhogan. Gamelan rong pangkon ning wesi kabeh. Kacarita kalemta negara ketingal loh jinawi tembung loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku. Apa wae kalemta cinacepake bisa mahanani ijo royo-royo. Mergo murah sandang kulawan pangan andayani marang para kawula migwati marang pemerintahan. Apa maneh negara Selomira ing semangke wis ngancik jaman kencana.

senajan temen sipating tetane ning dadi saka guru ning negara malah kathah para kawula saking wonten negari angulat angulada nggih nyolah tetanen. Awit para kawula gadah paugeran ing ngarsa sutulada ing madya mangun kasotot priyandayani. Tata karta raja tekse tata kathah sedaya para kawula ing ngaraja kaya kudu mindo maisa kambangan. Yen sang gelar wingking pangunan latri wangsul wonten papanira ketingal ganyo sowang-sowangan datan wonten ingkang cicir datan wonten ingkang kecalan raharjo tibyaken diring para muka cinaketaken marang karaharjan mapan negara silemerah dadi sumbering kautaman panglebering ngangkara murka Malakata Ratu Maharatu Bebasan Ratu Sewu Negara sami ngaturake ping sungsun tata gelar ngaturake ping sungsun ing kebatinan kayuyun marang dedasar pepoyaning kautama.

Menden candaran gari gentio kang winur sito sinten doso namaning nalindro doso wilang 10 nomo teksiaran wong Agus kepareng dijeluk Prabu rasa dewa Prabu rasa dewa nganane kenging putra Raden Rasa Kusuma Raden Rasa Kusuma mengeraken para bancedi rikala semanten Raden Kusuma Rasa Kusuma ngarepaken Nalindra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama begawan maning pinto sang Daladara Prabu Baladewa mengeraken rekana patih Untala Bau Pati Untara Bau makalang menghalaning projo Menteri Bupati Caman Lurah Abimagana Abijajar Bucah Bule Bucah Bajang Bucah Cibul Bucah Cendek Sinden Buntek Blabale Samudra Tanpa Tepi Ikonco Dodok Konco Piyak Konco Ngangsek Ikonco

kinontrang kontrang, kinontrang kontrang sang rekeno. Yaya Iwang Wisnu

niwang sepo kang linuwi hong bawono langgeng sininggi datan awrat mengkoto kakang pati untolo bau jodadir bitan yang pamikir jeneng serta timbali maju opo santoro swianggoni sereng adep kakang pati untolo bau podo basuki kakang pati hau nok nok nok nok nonggi kata pimpai gelaring tanang kali dupi nami sabdanipun kanjing jiwajing kirim tanbati ngabdi dasat kulo engetipun sadaripun kanjing jiwajiti nangkil wonten dampar kulo sampun beber lampit wonten pagelaran jawi ngatur pisen medoyo pornoro projo maksa daripun nami dawu wonten jawi gak dimana ingin kumarasan kepala ngoklo ngibaratkan sinambring gelap sayuto tunia menglepat neng saring nami dawu timbalan dalem merasing manah ayam-ayam pindo seram tirto wayis windu wanci injang nabi pangestu dalem boten kirang setunggal menopo kebareng ingin ngabdi kepatian ngaturaken sembah saiki kunjuk anda podo mawantu wantu hai dok don dok don iki ingsun tompo kakang pati untolo bau saben siro sowan mesti ngaturake sungkem marang ingsun maratitani junjung marang wibawan yang ratu binatoro kejobe ingkang sangka iku piye purwa wusana negara ing gambir kinatah kene apa ana sing ngrewakke dawuh bebasan bladak milang sifat milang kampuh apa kaya dene warsa warsa ingkang kapungkur hau nok nok nok nok ninggi engkitipun sedaya para kawula ing gambir kinatah boten-boten ingkang ngrewakaken dawuh sedaya samio saiyek saiko proyo ngangkat kalayaning negari injang sonten sami gladi olah kaprajiritan jeri wonten keraman saing moncon gari awan ngantos gepok goncani pun kanjeng jiwaji malah watang utung ini gari ngejong kubadak ngetengi projo ajur dados toyo kulatri nyalataken putung dados kali kulatri mbalangaken bekatan purwo usoro negari dalem inggambini kinatah iki selomira mengkono kakang patih yang ngono tindak nosak lasalawasi lan jeneng sira kena tinulat sinudarsono

nang ndur saking pundi sin dados jejulipun. Monggo lajeng kula aturi ngacarane. Mangkito anak Prabu. Sakderepun inggih bapa ngantaraken pambagya kaluhuran. Langkung mriyen kula badhe nyuwun pirsa. Yen panjenengan menika yen nitik tejanipun mboten naming kawula, tejanipun Narapraja utawi panjenengan menika Nalindra. Kula badhe nderek nepangaken. Yen panjenengan menika Nalindra nandra saking pundi? Yen Narapraja Narapraja saking pundi? Naing kantir harjo rawuh janika wonten negari Gambir Kinata. Duh, ya jagat dewa Bathara Manik Raja Dewaku. Layak pamanaji dari Marta sutai presret batingi putra dasar kula. Awit kula sawek sepindah menika sowan wonten negari ing Sela Merah Gambir Kinata. Awon tampa rupi kula menika orang yang tanamu sak megaring payung dados Nalindra wonten Mandura jejuluk kula Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Neng kanthi raharja pisuwan paduka nampi pamujinipun panah Prabu mboten kirang setunggal menapa. Nun sewu kula badhe nyuwun pirsa menapa menika negari Sela Merah utawi Gambir Kinata panjenengan Prabu jejuluk Prabu Rasadewa mboten wonten setunggal kalih tiga ingkang bapa menika Nalindra ing Gambir Kinata nggih. Kula jejuluk Prabu Rasadewa. Yen ngoten mboten badhe krentu lampah kula inggih anak Prabu Baladewa. Malah kula badhe nyawasaken sembah saya kunjuk paman Prabu. Kula petenaken wonten ing Dodo Sungem Paduka dawah wonten pangkon dadosna jaya kawijayan. Kula atri lenggah ingkang sekeca. Iye, sampun mboten badhe kirang prayogi paman Prabu. Nggir. Wonten dawuh ingkang pengga Kanjeng Rama. Putraku nggih rasa kusuma. Ora nyana babar pisan yen negara ing Gambir Sekti. Ana ratu ing tedhak. Jejuluke Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama. Iki sing kagungan pusaka Nenggala Gantol. Menika kuwalik Rama ing kelas menika Gantol Nenggala. Kuwalik inggih mila mekaten. Gandeng pun bapa wis tuwa kuwalik barang kuwi ora krasa. Malah kados menapa kuwalik ya ora krasa. Kowe ngaturna sungkem ngago kadang werdo keparang menggel pengendiko Kanjeng Rama mengkono siniwun Prabu Baladewa ingin ngerayi rasa kusuma ngantraken sembah saya gikunjuk ya pun kakang tompo yayi rasa kusuma malah waktu dineki pangisini pun kakang tampa nono kulapun diwati mas toko dadusno jijimat senat jantengnya abdi kepatian ngantraken sembah saya gikunjuk Jiwaji Baladewa. Kowe pepati sapa? Kula pun pati Untala Bau. Yo, pati Untala Bau wis sungkem menawa ngarepan aku tak tampa. Pangestuku tampa nono, kula pun di wonten mestaka dadosna jejimat. Mengkono kakang pati Untala Bau. Kejawi saking menika anggir Baladewa dereng ngantos asunapas asatriwe. Inging bapa badhe nyuwun pirsa menapa pigatosipun bilih paduka tedhak wonten negari Sela Merah sumengko pengawak bojro damarsasi katitik dodot ingkang kumlembreh tan gelem nyingsetaken krit ingkang bilewiran tan kersa angus sapi anak Prabu Baladewa. Yai jagat dewa Bathara Manik Raja Dewaku paman Prabu sepisan tedhaipun ingkang putra Baladewa tuwi kaluhuran lajeng angka kalih perkawis katangka lampah kula babar pisan boten nek dapur kautus nujungipun Kurawa nggih boten wonten malih kejawi namung paman Durna rene paman Durna menika sampun dangu boten ngudang jejering wanita kasanipun tembung dereng nate palakrama
malah wedal sak mangke.

segebyar laing kono utawa widado pengedikane wong agung. Selo mirah yo gambir sekedhi. Ingi dipo ngrembak kejawi namung ing Amputra Dewi Rosawati dados lamaran saking Mancanegari. Wong agung lenggana Tripandurat Tridiksewelan telu pandurat iku kedhep tigang kedhep datang ngeso medaling ladi kesaru gegering jobo miarso tangkeping uri kaya negara klebon paramuka parang pamuk janjani mengsah saing Mancanegara ora kaya utusan saka negara Ngamarta utas Raden Arjuna amarga Raden Arjuna lanang ing jagat lancuring bawana ngertos kalampun negara Silomirah ana putri ayu utusan Kila Pitro ngelamar Dewi Rosawati mancat montone tinglok stinggil piyak sak dawaning lambyang tumbak e kancana daya ngangsa.

rasa kusuma. Wonten dawuh ingkang pangendika, ingsun kaget. Mak telolor kaya bulus. Monggo pasayane sarwa dawa. Kucire dawa, irunge dawa. Janggute dawa, tangane dawa. Galuh udele iki ya dawa. Wong ratu kok ya senengane ngurus udel. Mbok ya rasa dilingi-lingi langsung kok dadak udel kok dilingi-lingi. Nyuwen-nyuweni. Yen boten klentu menika Wiyaga Kanjeng Rama. Oh iki Wiyaga TBK wates iki. Jenenge Sugeng iki. Mulane bali Wiyaga iki ra tekan-tekan ngomah lah wong ngene-ngene iki sing dipikir mengarep golek bojo wae. Mbok yen ngenteni 1000 dina. Wong aku agi 100 dina kok wis banyaki. Sing ora-ora. Mangkita kisana ing nembe prapto. Sak diripun ing bapa ngaturaken pambagya kaluhuran kula badhe nyuwun prisa yen panjenengan nalindra pundi sining dados jejulipun yen kawula-kawula saking pundi. Hai nok inggih. Awon tanpa rupi kula menika kawula saking Madukara keset minggah sare Ndara Janaka. Kasetipun Ndara Janaka kasaring tembung kula pun kilurah Petruk Kantong Bolong Dobla Jaya Pentung Pinanggul Gobang Kinusek Lumbung Jiwang. Ilah jenenge pirang-pirang. Inggih mila mekaten. Kantong Bolong ya Petruk Lumbung Jiwang. Jenenge kok pirang-pirang. Iyih menika yang kula saking tanah Jawi naminipun menika Guntas Gantos mengkono. Rapopo ning ganti jeneng. Ning aja ganti nomor ngono wae. Inggih mila mekaten. Nyuwun pangapunten dalam sewu menapa menika negari Sela Merah panjenengan jejuluk Prabu Rasa Dewa. Mboten wonten setunggal kali tiga. Oh nggih, yen ngoten kepasang yoga lampah kula mboten badhe kesasar. Nah ingkang tirarjo kilar Petruk Piswan Paduka. Nabi pangestu dalem mboten kirang setunggal menapa kula ngaturake sembah saya nggih konjuk. Iyih kilar Petruk kula tampi. Pudya pangestu tinpun bapa kula trinampi kilar Petruk. Kula pun dewa mestaka tumani jaja ndadisna jejiman. Kejawi saking menika kilar Petruk wonten wigatos menapa panjenengan tedhak wonten negari Sela Merah sumengko pengawak bujro ndamar sasi. Yih, waleh-waleh menopo. Suwan kula pisan tuwi kaluhuran dalem kaping kalih. Ketampang lampah kula mboten. Kula dipunutus momongan kula Ndara Janaka supados ngebun-bun injang jejawah sonten. Sing kula lamar senes jeplak sanak bedaya srimpi garwa dalem nggih sanes. Kejawi putra dalem sekaring gedhaton Dewi Rasawati. Badhipun pundhut garwa kalih momongan kula Ndara Janaka menika lananging jagat lancuring bawana. Kula gumun kalih Ndara Janaka, jane sing jenenge lananging jagat lancuring bawana niku ora kok angger putri dipundhut garwa niku jane mboten. Ning lananging jagat niku dadi tuwa-tuwangganing para putri-putri. Ini Ndara Janaka mboten ning angger ana putri ayu dilamar, wonten putri ayu dilamar. Ponate kleru rupane ayu ning tangane sengkleh nggih dilamar niku. Niku Ndara Janaka. Inggih mila mekaten. Kula badhe nyuwun prisa kilera Petruk ingin nami Raden Janaka menika garwanipun pinten. Wah, kathah sanget. Garwanipun Ndara Janaka niku nek dipun etang di global mau wonten 2500. Ora usah ditung-itung. 2500. Nggih, niku pun sedina sewengi niku. Wong 2500 kok sedina sewengi. Mergi Ndara Janaka niku lanang jagat lancaring bawana. Ning ampun kuwatir. Mangke dipun tampi penglamar kula. Oh.
Ndoro Janaka niku tenan, nek kalih putri niku saking gematine. Bijang badhe pun anggenipun palakrama menika wadiring para widodara widodari ngaten. Kilora Petruk penglamar paduka kula tampi ugi dereng dereng kula tampi. Amargi menapa? Penglamar wonten kalih sepisan anggir Baladewa nglamaraken Pendhita Durna kaping kalih panjenengan nglamaraken Raden Janaka. Kula tak rembakan rumiyin kalih anggir Baladewa. Syukur saged mendo lajeng ngalah. Rasawati kula dhawaken kalih Raden Janaka. Dene yen mboten ing semangke malah panjenengan klatri ngawon. Nggih, mboten menapa-menapa. Anggir Baladewa. Wonten dawuh ingkang pangendika Paman Prabu menika Petro nglamar nglamaraken Janaka Satriya Madukara. Cobi manggil panggihane Petro Kantung Bolong Belu Buntung. Baladewa mangadhep ning nenggalanira

tiga. Kangge bediaga nolo sedimen demer tublik ora patut Petro kantong bolong podo selamat tekamu ono negoro selomira nabi pamujini pun doro bolo dewa wilujeng lampah kulo kulo ngatarakan sembah yo tak tompo kejoba ingang songo iku Petro apa nyoto kowe ngelamar nggih boten badi cidro nguboyo kowe ngelamar ke sopo kulo ngelamar ke kengerayin doro janoko amargi putri ing Selomerah menika putri Wahyu mekaten badhe pun dhaup Ndara Janaka tak kandhani Petro sejatine Dewi Rasawati kuwi bakal tak dhaupke karo Paman Durna nujungi Kurawa cukup kowe bali lho mangke riyen bali nggih bali ning boten sakniki pokoknya kula ajeng wangsul ning niki mangke nek pun bar libukan mergo ten bintang lampu pirang-pirang. Niki nang niki mangke dalang siji niku dikruyuk bintang tamu pitu. Napa mboten bebayani. Ini mboten napa kula teges mawon kula nek teneng omah biasa dikruyuk mendring. Malah sing ora-ora. Ayo kudu niki kowe bali mboten kula mboten sowan ten negara Mandura ning kula sowan ten negara Selomerah kula matur kalih Ndara Prabu tasinipun Prabu rasa dewa nek ngono kuwi wani karo Baladewa mboten wani wong sampean niku ndara kula wis saiki ngene Petro aku arep ngedeke sayubara perang sayubara pilih kowe iso ngalahke Baladewa kena mboyong Dewi Rasawati oh nggih ku dipacul di sing ditompo sampean sing ditompo kula ora kena nesu kula sing ditompo sampean ya ora kena nesu. Oh.

Sutarsno Putu Panjenengan Midhangetaken Kiaran Ringkit Watu Jalas Daruda Atas Ingkang Dipundhidhaken Dening Dalang Kisah Miti Kanthi Babar Lampahan Wahyu Kamulyan. Sutresno Putu Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

0: Bro, Bu Prastiwi sampun maringi kidung Asmarandana. No, iki leren sak wentara. Iki kok rame-rame iki acarane apa yo? Ngene yo, No. Iki acarane Waramara Entertainment Pesona Budaya 2020 pagelaran wayang kulit Memayu Budaya bersama UMKM. Ora ngono. Lho, bintang tamu pirang-pirang. Mau sing wis diaturke karo Bopo Dalijo. Ana Sri Mulat, Bu Nunung, terus Pak Dalijo Angkringan, Aldo Iwak Kebu, Ari Purnomo, Mbak Trinil, terus bintang tamu Bu Prastiwi, Bu Mami. Oh, Bu Prastiwi kelebu bintang tamu. Tenan iki kok. Ki panyune saka Bapak Yoyo kuwi sing kagungan dalem. Kuwi nyuwun kutut manggung ya kalebu sing disuwun bintang tamu Bu Prastiwi Klatri Jumeneng. Nika ingkang nyuwun Bu apa Pak Yoyo. Monggo Bu Prastiwi. Kali Jumeneng. Tuwa kae nek kon ngadeg isik sregep kok.
1: Le Jumeneng nendi?
0: Ha nggih teng ngriku niku.
1: Nek walah.
0: Nah, teng ngriku niku kajenge pamriksa do priksa. Wah, tenan kok niku sesuk piyaga kula do tak adekke kaos gambar Bu Prastiwi.
1: Ra ngandel.
0: Kok andang maido. Padahal aku ki dalang tipis ngono kok piye.
1: Ya le ora tipis, ora tipis ning owel. Dadi padha wae.
0: Bulane wis tekan durung balangen gula kuwi Bu Prastiwi. Monggo Klatri Jumeneng. Nika kenging nyuwun Pak Yoyo ing kagungan damel.
1: Oh nggih, Pak Yoyo. Aduh, wis nyuwun aku ngopo ya? Jumeneng teng riki.
0: Nggih, mboten napa-napa wong sak niki santai mawon. Sampeyan niku dadi seniman kali kula niku ora keli ini ngeli ini jane kula ini dalang tua surah wangun ini nopon jengkelin-jengkelin ini jane ora wangun
1: ya iya tua ya udah tua kok utut nanggung kok ngadek kok
0: ambutan nopo-nopo panyuwunan kok ora sah di
1: bawani
0: di bawani langsung mawon
1: langsung nah.
0: Menika Buwara menika bintang tamu saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Is. Ampun kuatir.
1: Aku bintang tamu iki.
0: Enggak bintang tamu kok.
1: Bintang tamu kok bayare.
0: Timbangane sesuk-sesuk nguyak. Nek panjane njaluk Pak Senen iki bendarane Pak. Senen kok.
1: Bintang tamu kok bayare 200 engko.
0: Sing ngomong sapa? Iki sinden sing ora bayaran. Nah, iki. Iki. Pirang-pirang teratak ora tau njaluk bayar mergo tau nganggo gamelaku telung dino telung bengi ora nyewa.
1: Nggih nyuwun sewu menika kula badhe nembang kutut manggung kawrono panyunan ampun dipresani tetep piyateke nggih Pak Bu ajeng tuwa nika tasih sekeca.
0: Tua tanding tua ora isa saya dunek ke gedang godok.
1: Lapi ya mergane.
0: Mergane ora isa mu. Yuk dunek ke gedang godok. Keloh keloh.
1: Pelik nek kon saru seneng.

0: Wah, jan suarane nek karo gamela iki jan templek tenan kok.
1: Ning ya meng templek tok. Bola-bali cuma umuke gamelan kurang pangkon. Jur ngopo nek gamelan kurang pangkon?
0: Gamelane rong pangkon ning bojone mung siji. Sampeyan gelem kok kalih kula?
1: Mameng tok kae gula Jawa ya, Mas.
0: Nek gelem ya kebangetan ngono.

0: tenan kok nek swara kaya ngene iki aku jarike wani nuku 200 juta.
1: Jari, kok dudu jarike.
0: Ayo sak isine kok ya
1: sing dijarike. Isine watu emang.
0: Wong jarine dienggo bablas kok tak larang-larang.
1: Pak.
0: Lha nuwun langsung bablas.
1: Padake sumur.
0: Ma mending sumure. Monggo. Geguyon Mas Ayo Ndodro nek karep bupras iki.

dados binyang panjenengan tindak malih. Ayo arep 200 iki lumayan. Ora ngisin-isinke dalang. Sinden kundang-kundang kok melu 200. Kae engko Pak Senen ring kulungke dibuka dhisik. Sing 200 iku PN. Nggih, monggo menika Pak Dalijo kula sumanggaken para bintang-bintang tamu. Ayo, Mas Eko Koyir disrampatke kanggo ngurmati bintang-bintang tamu saka Ngayogyakarta Hadiningrat. Monggo.

0: ing macet.
1: Mergo arep do tindak mrene ya, Mas.
0: Ora ana perbaikan jalan.
1: Lambemu ki sanggerne tak jak omong ora tau bener.
0: Nah, aku ora seneng karo kowe.
2: Sing mesake ling endang.
1: Lah piye, Kang?
2: Ora iso leni bakke. Marep rono dadi bingung.
0: Biasane
2: ana pengendang kok tengeng lagi saiki aku iki.
0: Biasane dagelan nek ning kono.
1: Heeh.
0: Nek ngarepe wah sinden-sindene kaya widodari ngejawantah.
1: Lah iya to.
0: Lho to. Ana Mbak Nanda, ana Mbak Mami, ana Budhe.
1: Budhe.
0: Sumadi.
3: Samidi kok Sumadi.
0: Te Samidi.
1: Budhe Samidi.
0: Ana Mbak Niko. Wis sing kono ke Jepang to kono.
2: Sing pojok ndi?
3: Mbak Deni.
0: Mbak Deni.
2: Sing pojok dhewe kae
3: Kang Deni Purwanti.
2: Sing pojok dhewe kae Kang Prastowo.
1: Presti. Budhe ku rasa anu Prastowo, Prastowo.
2: Ora kae lanang apa wedok to?
1: Kaki putri ya, mangsane ayune kaya ngono kok.
0: Kaki putri maune lanang.
1: Ngono kaki malah memperlihatkan wanita yang visioner.
2: Kowe kok iso?
0: Maksude?
1: Merko baduke jembar.
2: Oh.
1: Lho, ana artine nek jembar baduke jembar.
2: Dadi urusan rambut.
1: Rambut
2: itu ana kaitane karo profesi.
1: Profesi karo pemikiran. Mergo gaweane mikin yang ke depan, visioner.
0: Visioner, budak ngarep.
1: Botak ngarep kuwi
0: masa depan cerah.
1: Masa depan
0: memikir
1: cerah.
0: Memikir visi ke depan.
1: Heeh.
3: Nek sindene kaya Bu Prastiwi kuwi.
1: Nggih.
0: Napa?
3: Nggih. Baduke jembar iki masa depan cerah.
0: Cerah masa depane.
3: Cerah agawe bubrah.
2: Kuwi nek ngarep.
0: Kuwi nek ngarep.
1: Nek botak buri.
0: Botak buri apa?
1: Beda meneh.
0: Apa
1: profesine? Kuwi biasane profesine kuwi guru sejarah.
2: Soale?
1: Soale beliau itu jarang bisa move on. Mikir sing nang buri-buri
0: terus. Jaman Majapahit.
1: Jaman Majapahit, jaman biyen-biyen terus.
0: Jaman Sriwijaya.
1: Jaman Sri.
0: Jaman Singosari.
1: Jamane kelahiranmu kok men dibahas lo guru sejarah.
0: Ning aku ya ora tuwa banget.
1: Nah, kuwi jaman-jaman biyen.
0: Nek kuwi botak buri.
1: Nang buri ya. Oh.
0: Nek botak pinggir.
1: Nah, botak pinggir ki.
0: Pinggir kiwa.
1: Pinggir kiwa ki.
0: Ngerti ra?
1: Bapakan apa? Apa, Mas?
0: Kuwi mantan kernet bis.
2: Wah, apa?
0: Kernet, kernet bis kota.
2: Kok iso?
0: Nah, biasanya kiri kiri kiri kiri.
2: Oh, mlane buthake.
0: Buthake kiwa.
1: Oh, kena angin kok ya.
0: Nek buthak tengen?
1: Buthak tengen artinya apa, Kang?
0: Kuwi ya guru.
2: Kok guru apa?
0: Guru bahasa Indonesia.
2: Kok iso?
0: Berbahasalah, berbicaralah yang baik dan benar.
2: Nah. Tengen. Tengen, konotasinya tengen. Nah, nek tonggoku, tonggoku ki ana sing butake nang kene, terus nang buri, terus nang kene.
0: Ha, kuwi. Kuwi profesi ya ne.
2: Apa kuwi?
0: Butake nang sak nggon-nggon. Ha, kuwi profesine biyen nganti saiki kena penyakit eksim.
2: Penyakit eksim kok profesi iki piye?
0: Lha butake ya ngarep buri ringan.
1: Pinggir ngono kok iso
0: tekan jinti kuwi berarti.
2: Iki tentang profesi. Kita kan mengidentifikasi profesi. Sampean ngerti? Ono profesi sing paling goblok sak Indonesia?
1: Ya nek jenenge
0: semua profesi itu pinter.
1: Baik.
2: Ono profesi sing paling bodoh.
0: Apa?
2: Sak Indonesia.
1: Apa?
0: Ora enek.
2: Ono.
0: Ora enek.
2: Kusir randong.
0: Loh kok bisa, Dik?
2: Loh kusir randong itu paling bodoh, Cak.
1: Kok bisa?
2: Loh kiri kanan itu banyak cewek cantik dia terima nonton bokong jaran.
1: Oh iya.
2: Bodoh itu dia.
0: Penumpang loh, bokong jaran.
2: Iya.
0: Loh kusir kuda itu, kusir randong itu.
2: Uh-uh.
0: Itu mau tawuran sama polisi.
1: Ngapa kok
2: tawuran? Peristiwa ini.
0: Kusir randong kan orang Madura.
2: Uh-uh.
0: Dia kusir randong itu waktu merah.
2: Uh-uh. Lampu merah.
0: Lampu merah.
2: Uh-uh.
0: Jalan terus saja dia.
2: Teplak.
0: Parani bare polisi.
2: Uh-uh.
0: Takoni, "Loh, Kak. Ini merah harusnya berhenti."
2: Kuwi polisine Madura apa andonge?
1: Jawa.
0: Polisine kene.
1: Polisine Jawa.
0: Heh, Kak.
1: Kok malah
0: andongmu kok bablase piye?
1: Heeh.
0: Lho, sopire andong Jawa.
2: Jawa. Wong Madura kuwi.
0: Wong Madura. Biasane wong Madura kan mendelik
2: ngono.
0: Pecicil. Lho.
1: Oh, ngono.
2: Lho,
0: aku nang mencicil mah cilik mata kuwi.
2: Kuwi mripatmu lobok.
0: Loh, niki tidak saya yang salah, Pak Polisi.
2: Mm-mm.
0: Kalau saya tahu merah itu berhenti,
2: mm-mm,
0: tapi kudanya ini tidak tahu kalau merah berhenti. Dia tidak tahu merah hijau kuning.
2: Bablas terus.
0: Bablas terus. Loh, ini karena orang Madura ini pancanya.
2: Hati-hati, tak
1: ada. Hati-hati ini ngapa, Mbak?
2: Aku ini seling suruh karena orang Madura.
0: Apa?
2: Alah, Cak Amat bakul sate.
0: Lho iya iya, lah iya apa?
2: Anake rak cili-cili akeh banget.
0: Iki ketoprak apa ludul sih?
2: Mana tau apa gelem iki aku.
0: Ya Maduro anake.
2: Maduro.
1: Anake aja cilik-cilik.
2: Cilik-cilik
0: kuwi. Lho cilik cilik ngapa?
2: Sing barep iki sih kelas 3 SD. Terus sing nomor loro kelas 1, terus TK, terus isih ana sing bayi.
0: Sing bayi.
2: Cak Amat kuwi lho.
0: Lho ya apa
2: Cak? Aku kan ngomong Cak, sampean kuwi lho Cak, wong anakmu kuwi ya cih cilik-cilik.
1: Lah iya.
2: Mbok ya mlebu kabeh. Aku rak ya ngono to.
0: Lah ya apik ae.
2: Aku rak ya ngarane apik to mlebu kabeh.
0: Mlebu kabeh.
2: Mlebu kabeh aku muni ngono. Dek ngomong lho Cak Ari sampean gak
0: lho orang Madura tuh harus pakai mencicil.
2: Mencicil. Lho Cak Ari sampean gak
0: kurang apa matane?
2: Kurang mencicil mataku. Aku wingi melu penyuluhan kabeh, aku dadi ngrekoso.
0: Lho kok bisa?
1: Kok malah ngrekoso?
2: Lho aku dilokno, Cak nek anake kepengen
1: sidik
2: itu sampean mlebu kabeh.
1: Heeh.
2: Aku ya wangsulan. Lho aku mlebu separo ae anakku papa to pun mlebu kabeh.
1: Maksud
0: KB itu artinya keluarga berencana.
2: Berawai dewe.
0: Bukan KB itu KB.
2: Lo aku melebu separuh ya anakku papa tau pernah melebu KB.
0: Lo melebu KB malah ada di. Ono arek Maduro, anak Eca Maduro. Bakul sate kidulku.
2: Cak Rohmat,
0: Cak Rohmat.
2: Aku Cak Ahmad.
0: Cak Rohmat.
2: Gue Cak
0: Rohmat.
2: Cak Rohmat.
0: Kon Cak opo?
1: Aku Cak.
0: Cak Cuk.
2: Gue Cak di dinding nih.
0: Cak di dinding. Iku ana anake umur 2 tahun
2: setengah. 2 tahun,
0: heeh. Lho kuru, Cak.
2: Kuru.
0: Anak iku kuru kaya kurang gizi ngono.
2: Gak sehat belas.
0: Gak sehat. Tak takoni barene. Heeh. Lho, Cak. Anak sampean iki
2: sampean Madura apa Jawa?
0: Aku melu Madura. Rasa protes kowe. Lho, Cak. Anak sampean kok kuru? Lho yo nopo, Cak? Mbok diat iki di anu gizine.
2: Gizine ditingkatkan.
0: Tingkatkan, aja nganti stunting aku. Lek jawab iki. Lho, Cak Dalijo. Anakku
2: mencicil matane.
0: Matane mencicil. Lho, Cak Dalijo, anakku ki mancen makane radiator ngono.
2: Apa?
0: Mangane radiator.
2: Radiator dipangan piye to?
1: Maksudnya mangan ora mangan radiator, mangane ora diatur.
0: Nah, iki lho sing kupinge bolong iki.
1: Lho kok piye to om kowe kok
0: jenengku bolong? Lho mangane radiator. Iku maksudnya radiator.
2: Oh, radiator. Bahasane Madura.
1: Bet kene logate kene rungono lak ya beda to.
2: Heeh. Cok padu karo bojone.
0: Piye?
2: Bojone Cak Rahmat ku jenenge Cek Susi.
0: Susi.
2: Susi.
0: Susi Balik Rahmat.
2: Balik Rahmat iku.
0: Kon an persiapan gawean Madura ya.
1: Persiapan
0: siapan dagelan. Nah, terus piye?
2: Tak kongkon tuku. Mbak Susi aku njaluk tulung. Tukokno rokok.
0: Heeh.
2: Tukokno rokok. Ndi? Ndi iku lho, Ndok. Indo ngampret iki lho aku ngono to.
0: Lho, Indo ngampret.
2: Apa jenenge?
0: Indo Maret.
2: Indo Maret.
1: Indo
2: Maret. Oh iya iya iya. Mangkat. Cek Susi iku mangkat.
0: Mangkat.
2: Tak anteni 5 menit durung teko. Sak jam durung teko, 2 jam durung teko. Lho, tak parani tak susul. Wong ene ngarep lawang.
1: Ngapa?
2: Mbak Susi. Endi rokoke? Kok sik Kak, iku ana tulisane dorong buka.
1: Dorong.
0: Lho.
1: Maksud dorong. Ayo. Dorong buka.
2: Lah iya nek bahasa ngono dorong iki durung. Dorong buka. Dorong buka aku ngenteni buka iki Cak ngono.
0: Lho maksudnya dorong buka iki?
1: Dorong iki maksudnya disurung.
2: Kuwi awake dhewe. Wong kono dorong iki ya durung.
0: Oh, dorong buka.
2: Dorong buka, turung buka.
0: Lho dinteni ning ngarep pintu.
2: 2 jam.
0: Lho sampe bongko mudar gak buka iku. Wong iku dorong buka iku didorong ngono. Lho pancene kabeh-kabeh kuwi mempersatukan bangsa.
2: Jogja adalah miniaturnya Indonesia.
0: Betul, Cak.
2: Dari berbagai suku bangsa kumpul neng Yogyakarta. Kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya, kota wisata komplit tepuk tangan untuk Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Dulu. Loh, iki mau ana talk show rek.
2: Heeh.
0: Talk show bagaimana meningkatkan UMKM karo UKM.
2: Betul.
0: Loh di Jogja ini banyak sekali kreativitas kaya ning kuliner Jogja Barat ini.
2: Istimewa.
0: Istimewa. Pokoknya besok ini Pak Yoyo sudah mengatakan di sinilah pusat kita kumpul-kumpul bareng.
1: Kongko-kongko.
0: Seniman
1: arep dodong lumpuk.
0: Nglumpuk.
1: Neng kene.
0: Heeh.
1: Neng bayaran
0: ora. Menikmati sop rempah Mbah Semar.
1: Bayar ora?
0: Heeh, bayar.
1: Bagi seneng
0: asik. Ana kok bayari gone mbahmu ta? Ana rindu seduh.
1: Kopi-kopi nang.
2: Kopi ada.
0: Lho, enek sate kur, Cak. Sate diwene serundeng.
2: Heeh.
0: Lho, satene mlempuh-mlempuh gedhi-gedhi serundenge. Ngerti serundenge Bundawara?
2: Heh? Kowe tau ndelok serundenge Bundawara
0: apa? Kok mebyur ning sate ngono. Serundeng.
2: Serundenge Bundaworo kuwi. Oh,
0: 001 sithik ngono.
1: Mau aku yo ndelokke ana dodolan wedang kaya kowe, Kang.
0: Apa?
1: Wedang bajigur.
0: Loh.
1: Apa? Loh ngopo? Loh ngopo? Kowe
0: ngonekno aku bajigur?
1: Lho kan kuwi jenenge wedang. Menganggap kamu ki wedange manis karo anget. Kowe kan wonge hangat. Nek diibaratkan minuman ki kaya wedang bajigur ngono lho, Kang.
0: Kekasan Jogja.
1: Kekasan Jogja. Ini
0: sebenarnya untuk meningkatkan mutu, meningkatkan daya beli.
2: Kalau kita berbicara tentang kuliner di Jogja itu identifikasinya jelas. Identifikasi makanan di Jogja itu dari 4 kabupaten satu kota itu selalu diawali huruf G.
0: Oh iya toh.
2: No iya.
0: Huruf G. Contohnya. 4
2: kabupaten satu kota itu selalu diawali dengan huruf G. Contoh.
1: Contoh. Kota.
0: Kota Jogja.
2: Gudeg.
1: G. Oh iya gudeg.
0: Gudeg.
2: G.
1: Nek nganu Gunung Kidul.
2: Neng kono no Gatot.
0: Gaplek.
2: Gaplek.
0: Growol.
2: Growol. Gaplek.
0: Gunung Kidul. Bantul?
1: Bantul?
2: Ono.
0: Apa?
2: Cing jenenge geplak.
0: Oh, we tak geplak.
1: Geplak.
0: Oh, geplak.
1: Kulon Progo ora ono.
2: Ono geblek.
0: Ki, we tak geblek gegermu. Geblek apa saka telo
2: iki? Geblek iki saka pati telo
1: kuwi. Oh, sing cetho ora ono, nek iki ora ono iki.
2: Apa?
1: Sleman.
0: Sleman
1: ono, geblek ora ono,
0: gak Sleman.
2: Sleman kuwi gene malah loro.
0: Apa?
2: Gedang godhog.
0: Ana sing luwih gedhe.
1: Apa?
0: Gunung Merapi.
1: Sopo sing arep nguntal Gunung Merapi?
0: Ha nek kowe nganggo ngombene apa? Sirup.
1: Sirup mar.
0: Marijan.
2: Ora kono gedang godhog wae kok.
0: Kalau Galak Pondo.
2: Galak. Galak.
1: Salah.
2: Galak. Galak geol-geol.
0: Galak Pondo. Iku makanannya.
2: Makanan.
0: Khas Yogyakarta untuk wisata itu juga awalannya huruf P.
2: Tenane.
0: Sing wingi aku dagelan Rasido karo Mbak Titik lho.
2: Kuwi P.
0: Kuwi huruf P.
1: Huruf
2: saiki nek Bantul.
1: Bantul ana.
0: Bantul jelas Pantai Parangkusumo, Parang Trites,
2: P. Parang,
0: Parang Ndrok,
2: Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul Pindul.
2: Oh iya ya
0: Pindul.
2: Pindul bener.
1: Kulon Progo.
0: Kulon Progo lho Pantai Glagah.
2: P ya.
0: P.
2: Dipaksane ora apa-apa kok. Sleman.
0: Iya ta Puncak Merapi.
2: P pokoke.
1: Puncak Merapi Pantai Nugroho.
2: Kota Yogyakarta.
0: Pasar Kembang.

Sutrisno kedua panjenengan midang etaken program ompat RRI Yogyakarta ingkang wekdal menika ngaturaken giaran ringgit waju calon sedalu atas kanthi lamban Wahyu Kamulyan ingkang dipun tindakaken dening dalang Ki Samiti. Sutrisno kedua sugeng dalu sugeng midang etaken.

0: Kuwi puncak Merapi.
1: Niku senengane wiyaga-wiyaga niku.
2: Oh,
0: nggih to. Nggih to Yulimbok niku.
3: Niku jenenge pusat jajan dan olahraga. Oleh-oleh.
0: Sing seneng sing ngendang. Sing ngendang anu Mas Koyir.
3: Piye?
0: Eko Koyir wisne.
3: KTP-ne ditinggal nang kono kok
0: kan. Ora, dhek ninggal
2: jajan. Wis member rek.
1: Mulane isine Pak Dalijo. Perondo susah niku mergo bose wis ora ana, biyen negeri ana tantangan ya sing ngutangi duit ki bose.
0: Niku oh.
1: Bose pun meninggal dunia.
0: Oke okay, to. Wo mulo wingi nembung kula.
3: Ora saya tak takon
2: Mas. Jebul padha wae.
3: Sampean kuwi tresno ora karo juragan sampean biyen? Wo blas ayo wis.
0: Ya wis.
3: Wis, mulane ditinggal dhisik.
2: Nek kowe tresno ora karo bosmu karo.
3: Yo nek aku tetep setya.
2: Ha nek setya ya nusul kono. Iya. Nusula kana nang kuburan.
0: Nusul.
1: Jajan Mbak Prastiwi ditari karo bose seneng ora?
2: Hah.
3: Mbak Prastiwi?
0: Mbak Prastiwi iki ya anu. Wi saiki kono prai apa, Mbak?
2: Lah ngopo kok prai?
3: Ngendi kono iki ngendi?
2: Iki ngene ngono prai.
0: Hah?
3: Kono ngendi?
2: Prai ning apa?
0: Parangku sumo.
3: Apa kuwi sekono kok nyepeleke? Nyepeleke iki yu. Rumah sana sampean seko Parangkusumo yuk, nyepeleke yuk.
2: Ngawur weh,
3: pasar. Sampean kandani yuk.
2: Mbak Pras ki ora seko Parangkusumo.
0: Kondi.
2: Pasar Kembang.
0: Weh ngawur.
2: Ayo mau gak om.
0: Ora. Nyusul
2: kekendangnya saiki ki wayahe pentas weh
0: mah. Ini Parangkusumo aku tau kok.
2: Ngapa?
0: Aku mbo ketok-ketokan apa persis nuga ngerti ya.
2: Ngepet. Ngepet anu gitu. Ratok bayar kekeri.
0: Ya apa tenang berarti. Berarti tenang.
2: Tenang, ayo tenang kok.
0: Wih juragannya biar nih ngarani Mama Parkus.
2: Oh, apa? Tak
0: tawa, Mama Parkus. Parangkusumo.
3: Lha kuwi jenenge seniman ajar-ajar kaya Yu Prastiwi kuwi dimanapun beliau itu tampil iso ajar-ajar karo masyarakat setempat aja disepeleke. Kadang-kadang wong kan salah gone ngitung to.
2: Nek
3: nek kono kudu ngono.
2: Apik nek Kang Ari iki soalnya tipemu iki kan memang Bapak Ibu nek mboten ngertos mergane iki lak nganggo surjan. Mas Ari menika lak modele kalung usus.
3: Kula kalung usus.
2: Dadi nek misale kalih sinten-sinten mawon memang kowe iki prajengane iki apik
3: paper. Aku kadhane
2: ono. Kados kaya mau kowe salaman karo Pak Wawali. Wuluh kowe iki ya kaya member pejabat tenan. Kuwi bawamu iki lho.
3: Kalung usus.
2: Kalung usus sok ya.
0: Kalung usus dhek.
2: Wingi kan dhekne nang dokter. Wala, dhekne iki sadurunge ditekoni dhekne wis duwe jawaban dhewe.
0: Apa jawabane?
2: Lho, mergo dhekne iki duwe kewibawaan kedokteran
3: kan. Sense of doctor itu duwe
2: aku. Duwe. Ha mau nang gembira luka karo munyuk jejer tok lho. Iso member munyuk nek ra mergo kalung usus.
0: Wah, elok tenan.
3: Kowe kalung usus. Kowe rong taun dulu aku jejer karo kirek to.
2: Nah.
0: Aku tahu wingi roh kowe. Jejer karo kirek. Kirek karo kethek ini di sekolahnya pinter ndi?
3: Pinter kethek.
0: Oh, tahu sak kelas kok ya.
2: Yo, nek ra
0: tau sak kelas tok ya.
3: Karo?
2: Karo
0: kethek. Lah jerimu jejer munyuk ro kethek. Munyuk ro kirek.
3: Sampean ngerti kirek?
0: Ngerti no.
3: Kirek kae sikile pira?
0: Papat.
3: Salah.
2: Lho, jenenge kirek sikile papat ya.
0: Papat.
2: Loro ngarep loro mburi.
3: Salah. Lah, 8.
0: Lho kok iso?
3: Seko ngarep ketok pira?
0: Loro.
3: Seko siring tengen?
0: Loro.
3: Seko siring kiwa?
0: Loro.
3: Seko mburi?
0: Loro.
3: Loro ping papat pira?
2: 8.
3: Sikil kirek ki 8.
2: Ya luweh ngerti kono wong kono tau ro kirek kok ya.
0: Sakelas.
2: Sakelas. Piye lera ngerti?
3: Takon aku, sampean ngerti?
0: Ngerti kirek?
3: Ngerti.
0: Nah. Kewan apa? Nek sing lungguh ku leh dhuwur mbangane leh ngadeg.
3: Gak ono, Mas. Sing jenenge kewan kuwi nek lungguh mesti luwih cendhek.
0: Ora iso. Lungguh kuwi luwih dhuwur mbangane ngadeg.
3: Gak enek.
0: Enek.
3: Kewan apa?
0: Kirek.
3: Kok iso kirek ta?
0: Coba kowe anu
3: brangkang-brangkang.
0: Tak coba kirek wedok kaya ngopo?
2: Aku dudu kirek.
0: Kirek kene.
2: Aku genjek.
0: Coba kirek naik. Naik berangkang ngadek toki. Nah, Spiro. Nah, semini kita. Semini ki berangkang toki. Kirek toh. Kirek we.
3: Aku mana cangkemmu ya, Jo?
0: Berangkang semini.
3: Berangkang ya.
0: Ki ngadek.
3: Nah,
0: naik luguh. Kirek ku luguh, Bie. Nah, lu dhuwur toh.
2: Nek mau gue ngadek malah lu
0: endek lu. Semini.
3: Semini, naik.
0: Lek luguh semini.
3: Semini.
2: Coba linggo mana, Rek? Maksudnya mas?
3: Karang turun kirek kali. Ono kewan sampean ngerti?
0: Apa?
3: Kewan sing ngeyel tur takonan tur maido.
0: Ora ana kewan ning ndi gembira kowe manut kabeh ya.
2: Manut
3: kabeh. Karo pawange dhewe-dhewe. Kewan sing takon ngeyel tur senenge maido.
0: Ora enak.
3: Enak.
0: Apa?
3: Kirik.
0: Lho kok iso?
3: Nah, kirik ta.
2: Ngeyel kok sampean. Ngeyel kok. Aku rak manut.
3: Manut.
2: Aku manut aku kowe ngeyel lah kirik.
0: Kowe kowe manut. Kowe manut.
2: Manut.
0: Kowe kirik manut.
2: Manut. Kirik manut.
0: Iki kirik manutan. Woi, iya weh.
3: Lagi iki tentang kecerdasan, kecerdasan emosional iki. Perdebatan sampean ngerti kirek?
0: Ngerti.
3: Kirek marep ngalor, buntute ning ndi?
0: Ning kidul.
3: Alah, opo arep lu ngadak ngampiri sik buntut nang kidul njur. Ngejak buntute
2: nang lor.
3: Alah, opo njur arep ngalor-ngalor kok buntut.
0: Lah, kirek macem ngalor buntute ning ndi?
3: Buntute nang bokong.
0: Hah, opo?
3: Heeh.
0: Aku tau ngerti buntute ning ndas kok.
3: Nesu.
0: Kiri ekoyer iki buntute ning ndas.
3: Ora nek koyer bedane.
2: Apa?
3: Buntute dikempit.
2: Iki sing ngomongke kewan.
3: Kewan.
0: Apa?
2: Kewan babi kae ngopo nek mlaku kok mesti mek ndingkluk?
3: Kabotan sirah.
0: Spesies.
3: Spesies
0: iki. Spesies babi itu
3: mlare kan dawa. Dadi mlaku mesti ndingkluk.
0: Mlakune ndingkluk. Apa sebabnya kok melakukan ini dulu?
2: Apa sebabnya celengnya kok melakukan ini dulu?
0: Babi.
2: Babi, babi. Ayo.
3: Soalnya apa?
2: Mergane isep bapak ibune ya babi. Mula melakukan ini dulu.
0: Isin ya?
2: Isin.
0: Oh. Apa babi kayak ini kok mambu banget?
3: Orang tahu adus.
2: Orang nganggo parfum.
3: Nah.
0: Salah.
3: Adusnya yang lendut.
0: Salah.
2: Orang
0: ora.
2: Tahu. Orang.
0: Ora tau
3: sabunan.
0: Salah.
2: Ngopo mergane
0: kok mambu? Mambu.
3: Sebabe
0: mergo keleke papat. Aku kowe keleke loro wis badhek. Ngata,
3: sampean ngerti kelinci?
0: Ngerti?
3: Kelinci kaya ngopo mlakune mencolot-mencolot?
2: Mergo
0: spesies
2: kodrat.
0: Hewan pengerat tuh mencolot-mencolot.
2: Dia itu mirip dengan kanguru, dadi meloncat-meloncat.
3: Salah.
0: Sebabe
3: kaya atine seneng.
2: Ngopo?
3: Mergo wong tuane dudu babi.
0: Oh seneng mereka riang aha. Gembira. Bedane babi roko ya apa?
3: Loh, aku menungso normal, Mas.
0: Hmm?
3: Babi kuwi kewan ana moncongnya.
2: Salah. Salah.
3: Bedane apa?
0: Ora ana bedane.
2: Dadi padha. Kawean padha karo babi.
0: Awake dhewe ora mi wong telu.
3: Heeh.

0: tepuk nih kursi.
1: Boleh tepuk tangan aja banget aku. Luar biasa.
2: Iki urung petor ya. Urung-urung.
1: Iki lagi nyerek kayak iki kursine malah luwe medon lho iki mbok yo sing rada dhuwur meneh to Mas.
0: Oh to Mas.
1: Iki lho.
0: Kuwi iki standar papat. Dadi mami iki sik.
1: Ora aku sik aku jane
2: rejeng. Kene lungguh kene diajak.
1: Aku pangkunen. Aku jane rene iki mau nesu.
0: Nesune.
1: Aku liwat gang mburi iki mau. Ono cah cilik-cilik nyanyi.
2: Duh, nyanyi piye diajeng?
1: Aku lewat iki do nyanyi anu kene. Eh, kingkonge liwat. Eh, kingkonge liwat. Bocah ngendi kok sewani ngonekke kingkong, Mbak?
2: Kingkong.
1: Awake gedhe
2: ngono. Eh, kingkonge liwat kon. Uangnya ngendi bocahnya tak parane?
1: Arep apa pak?
2: Neng di?
1: Arep apa nih?
2: Arep tak kandani.
0: Kandani ngopo? Apa?
2: Kayak gitu tuh kingkong.
0: Apa?
2: Kuda deh.
0: Mangan bakmi liwo kok bakmi limo kok rawarek ya?
2: Nggak tau.
0: Obat tinggal lemuin ngendi tuh?
2: Eh?
0: Obat tinggal lemuin aku bosan kuru terus.
1: Loh, sinten nek sing ngenteni iki lemu iki ki jenenge langsing niku ngenten iki.
2: Ki langsing, sampean ki langsing.
1: Langsung
2: singgetan. Dadi langsung tanpa singgetan.
0: Aku wingi ning dolane omahe Mami Nunung kok. Mami Nunung ki lagi sare. Aku takon karo Van. Mami Nunung pundi? Ah kae sesuk. Gugahan ngono. Aku mlebu Mami Nunung ki sare nglekar kae. Aku bingung rak lenggugah piye.
1: Piye?
0: Jempole tak cekel njur tak obahke. Duk, gliyur gliyur gliyur gliyur.
1: Kaya gudir ya.
0: Sawake obah kabeh.
2: Lawas banget kok. Kaya gudir.
1: Kaya ager-ager.
0: Numpak motor tak boncenge tekan kene Mas Dalijo.
2: Piye?
0: Tekan ring road ki telat karo Mami Nunung. Saka ring road
1: kidul ngono.
0: Madukes mau kuwi lho. Buah blas rene buanter tak gaske goncenge Mami Nunung kuwi lho.
1: Piye?
0: Suarane glebek glebek glebek glebek.
1: Kaya gawa mantul.
0: Kaya gawa mantul iki opo ta aku? Tekan kene ketak rem. Shut ngono ki. Langsung lemake nglumpuk. Rupyuk aku di ngene-ngene bojoku aku nek barados metu kok kamar mandi
2: bojoku
0: langsung sayang aku apa ya terus bojoku ngomong diet to
2: kuwi padha karo ngelengke
1: wingi mongke sampean
2: ngerti Mami Nunung wingi karo aku ning Jepang ning Jepang to
0: dolan stadi tur
2: stadi tur jelek kanca lawas
0: ayo
2: Mami Nunung biyen ning Solo ki ketoprakan karo aku aku dadi ratune
0: Mami Nunung dadi
2: mban
1: enak aja
2: tak kira dadi suri
0: tak kira dadi kursi
2: suwari ngono ngaruh guyu kekelen kae terus arep menyang ngendi diajeng? Nuwun sewu Kang Mas, kula badhe wonten toilet.
1: Eh, nek saiki wis aman.
0: Wis sok amane, Mami.
1: Wis tak kei terpal pecel lele. Ora bakal tembus ya, Mam.
0: Oh, mulane lele nek istimewa Jogja kuwi kuwi wis asin kabeh.
1: Merbone?
0: Enten ning terpal.
2: Neng Jepang karo aku. Neng kono kan serba digital.
0: Digital.
2: Ana timbangan kuwi sing iso muni.
0: Oh, diditesi ya?
2: Wisane di enggak ceklik kok.
0: Dhewe muni piye?
2: Ana Mbah kenyut berat ideal, tinggi badan normal.
1: Oh.
0: Aku
1: Trinil.
2: Ceklik. Mak ceklik. Saudari Trinil berat badan ideal, tinggi badan normal.
1: Oh.
2: Aku Mak
0: Dalijo.
2: Maune rada suwe.
0: Kuwi nguyuh apa piye, Jo? Ter iki nguyuh apa?
2: Ya proses to,
0: jadi nguyuh.
2: Kadang ya. Saudara Dalijo, berat badan normal, tinggi badan standar.
0: Oke.
2: Mami,
0: nyobi
2: mi.
1: Nyobi.
2: Nyobi mi.
1: Nyobi. Munggah timbangan.
2: Ha, Mami,
1: timbangane endi?
0: Iki lho. Niki lho, tengdase niki lho.
1: Milenial. Cedit.
2: Timbangane langsung.
1: Piye?
2: Urung proses wi timbangane. Ter. Tek tek tek tok. Tek tek tek tok. Bareng wis. Ngono terus ngono muni.
1: Oke.
2: Eh, saudari-saudari, kalau menimbang satu-satu jangan bertiga ya.
0: Sepuluh to.
2: Telu kira sampean wong ten. Ora, timbangane picek matane.
1: Aku pengen nembang.
0: Wah, istimewa. Lagi sekali ini Mami Nunung ingin nembang. Tepuk tangan Mbak Nunung dulu.
1: Aduh, rasanya
2: tepuk tangan.
0: Tepuk. Ini memberikan
2: kalian penjelan tahu Mami Nunung ini pernah menyabet juara.
0: Rung, cerita no, Jo. Pertama.
2: Juara voli.
0: Hubungannya karo nembang apa?
2: Ya kan nglandungke swara.
1: Lho nek sing bener Mami Nunung kuwi nek istilah Jawa kuwi iki duwe ilmu ki leceting wicara. Kuwi jenenge wis ngilmiah. Mami Nunung ki dadi sak omong-omongane kuwi japane. Kuwi dadi sak penpandikane.
0: Kowe iki omong apa?
1: Lho.
2: Aku dhewe yo ora ngerti iki omong bocah iki.
0: Japane iki apa?
1: Japane iki
0: apa? Japa mantra.
2: Sing dipandi
1: mandi. Nek Mami Nunung niku
2: mandi.
0: Dadi.
2: Mandi sauna.
1: Lho.
2: Lah muni.
1: Anak
2: mung nganggur rok. Ora
1: katokan. Oh lah ya.
2: Mulane muni kokok.
0: Kakok-kakok.
2: Kok.
1: Ajang nembang napa Mami Nunung wau?
2: Aku kelingan
0: biyen.
2: Rasida.
1: Wis mutung.
2: Taun 2005 ngetoprak rahku ning apa namai mi
0: Sriwedari.
2: Sriwedari, Sriwedari lho. Sribudaya to. Heeh. Iya ya, kuwe kelen guyu ngono
0: iki. Tekno ngapa?
2: Tetep ditinggal.
0: Lah ngapa?
2: Lah aku dadi pangeran budhek. Mas Gogon iki dadi pengiring manten. Ning ngarep nggo sapu karo dupol aku yang masing.
0: Tapi memang istimewa karena kemudian ketika kalau kita berbicara tentang budaya itu tidak ada sekat-sekat lagi.
2: Oh iya.
0: Kabeh nyawiji dadi siji. Kita berbangga bahwa budaya Jogja, budaya Jawa itu masih tetap dileluri.
2: Iya.
0: Nah, tanggung jawabe awake dhewe iki bagaimana kemudian budaya iki diteruskan ke generasi muda.
2: Betul.
1: Wes iki ngomong-ngomong aku kepanasan damonono, Mas.
2: Oh iya. Aku nyileh pitik babon ana ora?
0: Ngok babon apa?
2: Atak cencang ning dhuwur labak-labane kan iso dadi. Iso dadi anu.
0: Le ndamoni kuwi ya ora nganggo pitik babon.
1: Nganggo apa nang ngene iki lho sing mekai ngono lho perhatian.
0: Kowe bar mangan apa, Jo?
2: Lho, sate.
0: Sate apa? Sate kok batang.
2: Mi. Aku bar mangan batang tekek.
0: Batang ki sing dipangan rong dina kepungkur.
2: Lek ki mau sate urung male ya ambune ya.
0: Iki mumpung
2: gamelane
0: komplit.
2: Ki dalang samiti, Pak. Kok jenengan sare, Pak?
3: Mboten nek sare.
2: Oh.
3: Kula niku nyawang Bu Prastiwi.
0: Iki Mbak Prastiwi diaturi mrene wae.
2: Majeng mriki
1: mawon. Saya tuh ngefan berat lho sama Bu Prastiwi.
0: Lho. Lihatnya di mana lihatnya?
1: Tiap malam kita nonton Bu Prastiwi mesti yayah ya.
0: Yah.
1: Yah. Ayah. Ayah lho.
0: Ayah sok ngono sih.
1: Lah muni es mari kowe iki.
0: Sok umat ya aku iki.
2: Tenan lho anu.
1: Piye Mas Dalijo garwane?
2: Beliau garwane Mbak Nunung sabar.
1: Lah piye kok
2: sabar?
1: Kok iso ngerti nek sabar?
2: Nek ra ngono ngadepi ngene ora napas. Bojoku ki sapa-apa mung
1: sendika dawuh.
2: Nah, ya.
1: Ya, sendika. Iki lho ya.
0: Iki lho ya, gon kene gatel.
1: Tenan, ora sabun kene.
0: Soale lak tangane ra cepet. Iki lho ya ngene.
1: Kok ngerti?
2: Ora tekan buri. Ora tekan buri.
0: Kowe garwane kowe larung kono ora tegel. Ya kene ndelok ya menyang.
1: Ora mungkin.
2: Tapi ngerti, dek gatel ki delalah garwane sing nang buri to. Iki mau lho.
1: Piye?
2: Ngerti ning kene tembok iki.
1: Ya ora.
0: Wah, payo wedhus kosong.
2: Pas bener gon lingiran iki, Jur.
4: Perhatian.
0: Ya.
4: Bapak Ibu yang ada di sini mohon untuk memperhatikan pengumuman ini.
1: Ini saya ngomong
4: kewek. Ibu-ibu yang sedang hamil 8 bulan tidak boleh tidur mengkurep.
1: Ayo ora oleh turu
0: wong. Aku mengecek son, aku mengecek
2: son. Ora engko dadi.
0: Ora sandada ibu-ibu hamil 8 bulan. Aku lihat turu mengkurep rene bojoku. Lah soalé
1: kaya timbangan lho, Yang.
0: Sampean kleru mi mboten timbangan. Mami Nunung, iki nek sare mengkurep. Ku njur ping. Sewengi, ambok sumpah kuwi tenan. Kejepit.
1: Lambene.
2: Ane mami iki turu mengkurep iki antarane iki guling bantal di rasa bedake.
0: Ayo,
1: Jon. Ayo nembang. Mau lho kowe nembang mau. Jadi pleroi.

0: lho.
1: Apik dene jenengan iso nembang.
0: Linggo apik lho.
1: Linggo ne. Linggo ne, pokoke bar nyoro linggo ngondak. Ngondak angin entek.
2: Nek ngene kan wis kebampet. Pun ngenten iki mawon Mami Nunung. Walau Mami Nunung ora mek pinter nyanyi yo. Wah pinter maling barang, rung tau lu jenenge maling konangan ini nera Mami Nunung rung ono.
1: Kok iso.
0: Baleno omonganmu.
1: Aku rame lu melu nek iki.
0: Baleno omonganmu.
1: Kowe ditinju Mami Nunung sa ilang kowe.
2: Belo, aku iki tau ngonangi Mami Nunung ki lak yo arep maling nang gonku.
1: Heeh.
2: Arep maling golek duit.
1: Heeh.
2: Golek duit kok nang gonku. Ayo tak ewangi golek aku dhewe nang omah nanti apa-apa kok.
0: Ri. Cikono katokku sumo.
3: Ya. Ayah. Golek nang apa sing suwe ya.
2: Dienggo ngopo?
3: Nggo jamu ya.

0: sukses.
1: Sukses. Nyuwun sewu lho Mami Nunung.
0: Sukses
2: kok.
1: Sukses.
0: Sukses.
1: Awak dhewe ra ditok-tokke kabel tak kethok.
0: Tak pateni.
2: Oh, berarti
1: Mas. Oh, sing nyabot tasel diesel kowe lho.
0: Tak pateni jam sete.
1: Awak muni ditanggap aku. Gambarku ono iki ra ono ora.
0: Ra ono, mangkel aku.
1: Lho, kowe ngerti?
3: Sampeyan ngerti? Aduh, aduh sing mateni medhot kabel nganggo apa?
2: Nganggo apa?
3: Dibrakot.
1: Brakot mbahmu
2: kuwi ora
3: ono. Kuwi morene untune wutuh.
0: Asline dibrakot dhewe men diklamuti. Akhire aku sing brakot.
1: Kuwi iki arus listrik lho.
3: Heeh.
1: Nek dibrakot ora apa bingung er lambemu. Oh, untune sing ilang. Untune ilang. Untune ilang.
0: Rande untu.
2: Umure jek 17 lho kok untumu wis entek.
1: Kok 17, Mi?
2: Lah kok untumu wis.
1: Ngeten lho, Mi. Ini program promo yang salah. Sekarang zamannya medsos. Nyuwun sewu lho ya.
3: Nggih, nggih.
1: Saiki nek promo ning medsos kuwi nek ana diskon, ibu-ibu mesti do rayan.
2: Nah, piye ta?
1: Pas tanggal 17 Agustus. Yeah. Tanggal 17 Agustus kan kene siji karo pitu. Ana yeah. Promo diskon tanggoku dokter gigi.
3: Oh.
1: Cabut siji gratis pitu.
0: Nah, kuwi mah rugi kuwi jenenge.
1: Kuwi dokter gigi
0: apa? Aku nyabut telu, selikur entek.
1: Oh, dadi kari turah loro.
0: Turah loro. Mulane iki tak ngengeh, tanggung brakot kowe.
3: Mulane kowe nek boncenge adu numpak motor ya aja kaget.
1: Kaget opo?
3: Kok iso? Kaya krungu sawangan.
1: Piye?
3: Kuwi ya saka cangkeme dheke.
0: Kuwi tuku mie ayam. Ora njaluk supit. Njaluk gunting.
3: Kok
0: arep ketok-ketok mine iki.
1: Aku mlayu-mlayu esuk. Dikeroyok neng kampung, dikira adol putu kok.
3: Lah kok iso?
1: Mbahmu kuwi.
2: Ngomong sik-sik lumayan lah aku mau jare calinjo.
3: Hotok-hotok-hotok-hotok.
1: Ora
3: koplok-koplok.
1: Koplok-koplok. Koplok-koplok.
2: Sing koplok-koplok ki apa kuwi mau?
1: Bung pet apa ngono? Ning kowe do seneng-seneng ning kene kanca-kanca akeh ana Mami Nunung. Aku sedih dhewe
3: Mas. Sedihmu ngopo
1: aja? Ana Mami Nunung ini kita harus
3: kita berbahagia, Dung.
2: Ana senior
1: ora saben ana acara ki ana Mami Nunung lho. Ponakanku.
3: Heeh.
1: Jenenge kan Irawan. Undangan dari Irawan kan ngeband karo Mami. Tak WA. Wan iki arep manggung ning Gamping. Ning kuliner Jogja Barat.
3: Iki lho
1: ketemu Mami Nunung Cintang siji. Tak telepon memanggil.
3: Ora diangkat.
1: Ora diangkat. Aku lewat rongret kene.
2: Rongret.
1: Wis ganti to.
2: Rongret
1: kene.
2: Rongret ora rongret.
1: Kok ana tulisane to Mi?
2: Piye?
1: Rawan kecelakaan ya Allah.
2: Tegese rawan kecelakaannya daerah kono ki rawan kecelakaan do.
1: Tulisannya rada dawa banget bang mencili kok. Rawan gitu ya. Rawan mis dulurku nggak ben karena gue kecelakaan mi ya Allah. Aja bengok.
2: Ben kaya tenanan.
1: Acting.
3: Sampeyan nek bengok sing tok kempit kok mencolo.
1: Iki mesake to, Mbak?
3: Mesake, heeh. Terus
1: aku ya pengen ngeben karo Mami. Mami itu kan jarang ning Yojo.
2: Saora-orane kepengin ketemu karo
1: Rawan. Lah kok tulisane gede banget ning kuwi kidul nggon Rawan kecelakaan ya Allah, Rawan ya Allah.
2: Kuwi karepe iki Rawan kecelakaan kuwi
0: hati-hati.
2: Nang kono kuwi.
1: Daerah kono kuwi. Panjen rawan kecelakaan.
0: Tulisannya rawan ning daerah kene iki rawan kecelakaan ati. Ora ono micili banget tulisannya goblok.
1: Lah ya ning kono kuwi rawan kecelakaan.
0: Lah iya kuwi ponakanku.
1: Ponakanmu. Wah ya Allah, ya Allah. Goblok kabeh.
0: Ning tenang wae.
1: Tenang apa?
0: Nggon pas kecelakaane mau, rawan
1: kecelakaan mau.
0: Ono gepura.
1: Heeh.
0: Tulisane.
1: Heeh.
0: Selamat datang. Berarti dislameti. Wis tulungi selamat.
1: Wis ditulungi karo selamat.
2: Heeh. Oh, ya rawan kecelakaan slamete wis teko.
0: Wis teko ana gepura tulisane selamat datang.
1: Dadi slamet iki nulungi rawan.
0: Nulungi rawan.
1: Aning mesake rawan.
2: Mesake.
1: Nggon gepura mburi tulisane.
2: Tulisane piye?
1: Selamat jalan masa lara kon mlaku.
2: Kuwi iki ora, kuwi ora pati ngeres.
1: Ra ngeres.
3: Sing ngeres aku,
2: Dul. Eh, lha ngopo sak kene?
3: Ngopo ri? Ponakanku.
1: Ngopo,
2: Mbak? Ngopo, Pak?
3: Wedok ngefan karo Mami Nunu.
1: Mami Nunu.
2: Jenenge sapa?
3: Kembar.
2: Heeh. Jenenge
3: Nini karo Nunu.
1: Nini karo Nunu.
3: Kembar.
1: Kembar.
2: Kembar.
3: Kembar. Ngefan banget karo Mami
1: Nunu. Sapa?
3: Nini karo Nunu.
2: Kuwi kembar identik.
3: Iki kembar.
1: Kembar persis.
3: Kembar numpak motor saka Gamping. Boncengan. Montore tibuk.
1: Tibuk.
3: Wong loro tibuk.
0: Boncengan kuwi ya.
3: Alhamdulillah. Nini kuwi sehat.
1: Nini sehat.
2: Selamat.
1: Lah, nunuke?
3: Nunuke melicet.
0: Kering lho berarti. Berarti.
3: Nunuke melicet.
2: apa-apa.
3: Nini ki ora apa-apa nulungi.
4: Kang kuwi kembar to?
3: Kembar.
4: Nini ki sing kulite apa?
3: Sing putih.
4: Lah nunuke.
3: Nunuke kulite ireng. Nunu mesake ya Allah.
2: Melicet.
3: Melicet.
2: Nunu melicet.
3: Oh.
4: Kuwi sing kulite
2: ilang rambute.
3: Oh. Nini kuwi rambute kuwi dawa.
2: Lurus.
3: Nek nunu keriting rambute nunu. Nunuke kuwi keriting.
2: Ora.
3: Eh,
2: aku ngerti. Bareng wis dibangun harus ditambahin dokter itu. Ora di rambut nunu
3: Mbok menawa bar dicukur.
4: Ya Allah. Mami nunung le mikir setengah urip lho iki.
1: Ning tenang wae. Aku nilini rumah sakit.
2: Si. Drijiku ya kram meneh. Ana drijiku padha mrono iki piye iki?
1: Iki mesti goleki Nini kowe.
3: Ora, kowe goleki nunu.
2: Nunu e lara.
1: Ning tenang wae, Mbah. Aku ning rumah sakit. Tadili suka kocok kaya.
3: Suka kocok.
1: Aku takon Nini. Nih kabare nunu piye? Ora apa-apa kok
3: Mas. Alhamdulillah.
1: Nunu ora apa-apa piye? Nunuke piye? Nunuke dijahit. Aku muni disake sithik nggo aku.
3: Ya Allah nunu. Nunu ya Allah nunu.
1: Wis ditulungi.
3: Wis ditulungi.
4: Kan slamet. Dijahit kok wis dijahit.
3: Ning gone nunu kok ana gepurane ora? Hah gepurane ora?
1: Gepura wong tak krakoti ning marenge iki untuk wong gepura e.
2: Piye nunuke piye kabare nunuke piye?
4: Sake
3: nunuke ya Allah. Nunuke diperban mi.
2: Heh, kowe ngerti bareng wis mari.
3: Heeh.
2: Diperban kowe nunuke ra iso omong.
3: Lah piye?
2: Omong ngemeng kok.
1: Ning aku. Ning aku mbayangke, nek nunuke diperban ra apa-apa.
3: Heeh.
1: Nek nunuke diplesteri lho. Gue nyopot pora kangelan.
3: Ora, jarene kae wis gundul lo.
2: Oh,
4: wis dicukur jarene.
1: Iki ana mamung iki mewah lo. Iki ning kene kabeh.
2: Mikir deh.
1: Heh,
2: nunukku piye? Yo. Ana mi.
4: Lah yo ngono mikir.
3: Wis dijahit ping papat. Wis sukses.
2: Wis sukses.
1: Wah, lek jahit go tambang lek kandha
2: padha. Eh, mami iki kan ndelok iki menungso-menungso model apa to iki?
3: Neng, memang hari ini masih ada hadiah yang akan kita bagikan.
4: Oh, gitu ya.
3: Mbak Waro betul ya Mbak Waro ya?
2: Jangan lupa untuk nomornya dipegang masing-masing, hadiahnya akan di
3: undi
2: nanti jam 4 subuh.
3: Mbok ora ndelewer lambene, Jo.
1: Wong wayang rampung jam 3 kok lek ngundi jam 4.
2: Wayang rampung
3: lek. Masih ada hadiah yang mau dibagikan, Bapak Ibu silakan punya pegang masing-masing, punyanya sendiri-sendiri dipegang.
4: Coba di sini.
3: Jangan pegang punyanya Nunu.
4: Soalnya sudah enggak di sini.
2: Eh, ngene Nunu wis dicekel dhewe.
1: Iki apa Dorpres?
2: Hadiahnya
1: Dindi Bunda.
2: Kulkas 2 pintu. Yang satu gedek, yang satu korden. Satu
1: kulkas itu jendela iki.
3: Jendela.
2: Kulkas mereknya Politrok.
1: Apa?
2: Apa
4: Politrok?
2: Politrok.
4: Politrok.
2: Ini mereknya Politron.
1: Iya. Apa? Apa?
2: Politrok.
3: Ora kowe ora ngono. Ora. Lambemu ora muni ngono, ayo. Muni apa?
4: Muni Politron.
1: Kowe malah dicethake.
4: Kok malah dicethake lho mami iki.
2: Kok kru to mi?
4: Lho aku iki wong tuwa kan ngajari sing bener.
2: Oh iya,
1: sing bener.
4: Wong
2: tuwa ngomong apa?
4: Plitron.
3: Sing jenenge ngomong plitron, banter ki ra apa-apa. Sepite plitron ki ra apa-apa.
4: Plitron.
3: Nah, cepet ki ra apa-apa. Nek alon-alon.
2: Ini sebuah pengajaran.
4: Ben aku.
2: Kita berbahasa ini pelajaran bahasa.
3: Pelajaran.
4: Pelajaran kurang ajar.
2: Aku ngomong apa?
1: Ya. Yon, tan saya bengi kok do.
3: Saya rusuh.
1: Ya mesake trinilnya lho aku duren.
4: Aku rong gedok rong gedok.
2: Oh, kowe rong ngerti nek iki muni.
4: Ngadepi dagelan Jogja aku tuh kendel. Loh, dagelan Jogja ki ora tau saru.
3: Weh,
4: awak dhewe ki saru te sapa nek dagelan Jogja nek saru.
2: Ora.
4: Ora. Ora, Ning.
3: Boso.
2: Trinil ki rong nek metu sarune
4: dhek. Lho, rong aku.
2: Padu lho bapake wingi.
4: Piye-piye?
2: Waduh,
4: no.
2: Karo bapaknya dunain-dunain salah
3: Hardomo kwe
2: Hardomo kwe Hardomo jurakan salah ya lo Waduh, no. Terus lalu jawab dipepetin lalu bapak kwe lalu tak pul dia ming moro lontro kwe katok ya wih cah kurang ajar kwe
4: lo lah ya
2: jalan bapakmu kasih tau dulu
4: deh lo, nek pa- Pak Yai kae ngomong nek karo sesepuh, karo wong pinter, karo wong tua nek arep mlebu swarga, gandulo sarunge Pak Yai, gurumu, wong tuamu. Ha ya mulo sarunge bapakku tak gandul ya kok mah digajol rombokku. Kleruku nendi? Kleruku nendi?
3: Kowe ndelok salake.
2: Salah, salah ning
4: ayo.
2: Salah ning jaba kuwi lho.
4: Ya ngapunten bapak bapake kula menika lak juragan salak ning salake kisut-kisut saiki.
1: Salah. Salake kisut sing gedhe ming kentose.
5: Sik, Pak Dalijo.
1: Iya.
5: Mas Ari. Malah nelek to, Mas Jon. Wah, Jon.
2: Kewono su.
5: Hei, wani wae gudang bulok aku.
1: Ya mesake lho Mbak Yuka ge do maem ge lho.
5: Dahar.
1: Mbak Pras, Mbak Pras ning pinggir ndira. Lha maem nek kita ingin nganggo bojok sendok e.
2: Pras TV. Kaya ngefan.
1: Iya. Awet tuwa nggih.
2: Awet enom.
1: Awet enom. Awet enom. Iku Pras TV suwe parak.
6: Ha diundi sik.
4: Pripun pripun iki? Baru menunggu. Ini mau yang
6: apa?
4: Mana yang kulkas? Apa
2: bojoku lho ya idolamu lho ya idolane bojoku.
6: Lah kok yang kok ngingeti aku ya moro.
1: Kalau kan
2: gegeden dasmu.
1: Dadi
3: mi yo Mas Dewi. Eh mi, mi iki ra ora gegeden dase, gegeden kentos.
6: Ngerti kentosku? Ngerti kambil gading.
1: Gah,
6: oh ora.
2: Kenan lho
6: kan. Wah, tak kayak oli.
2: Gilat mana lo? Iso nggo ngilang
6: ono. Biar tak kira mari, dikai oli. Lah kok ra mari-mari kempes-kempes.
1: Mana?
6: Malah luwe gilat.
1: Meling-meling
6: mau tak takoni. Kuwi kentas po ketedun.
1: Gah, pun jijik ya do mak ngene lho.
5: Do mak.
1: Mesake.
6: Ala kae sing dipikir ya kentos kok apa?
1: Bojone Mami Nunung ta ngefan karo Yupras Tiwi. Lho,
6: diaturi rene po.
1: Agek maem mesake engko ben ndak mundak cilik to, ben maem ben mundak dhuwur.
2: Apa kok melu ligo? Lempoh kowe jek nom.
3: Ngelokke aku sampean.
2: Hah?
3: Sampeyan ngelokke aku apa?
2: Lempoh.
3: Mergo aku ngopo?
2: Ligo.
3: Mergo aku ligo.
2: Ngopo?
3: Lah sampean kuwi.
2: Aku wis tuwa.
1: Golek pembelaan.
3: Aku ora tuwa ora nom. Saiki iki nek
2: neuropati.
3: Mulane terapi asap.
2: Terapi asap. Shot. Digawa Bunda Woro Rono.
3: Oh, alah.
6: Wingi.
3: Wih,
6: jendengnya nyedot jeru.
2: Bojoku ta.
3: Shot.
2: Iya, Yang.
3: Shot.
2: Piye Yang Roro.
6: Wih, kejeron nemu
2: nyedot. Anyaran terapi
6: kan.
2: Jenenge wong ikhtiar kan ento itu wae.
3: Usaha.
2: Usaha.
3: Soale mami itu ada kesalahan.
6: Ngapa?
2: Kesalahan
3: metode apa? Menyedot itu salah.
6: Kok salah?
2: Sambemu takono bojoku. Takono bojoku.
3: Masa sampean nyedot bojo sampean ngene?
1: Oh, anu terapi itu.
3: Asal.
1: Ya, itu kalau yang sakitnya masih ringan-ringan, biasanya set dua kali. Dua kali, iya nanti karena mami mungkin ada banyak terlalu apa namanya menumpuk mungkin lo ya agak parah mama ya itu besok pakai fogging.
4: padake lemut buat di
6: fogging. Timbangane fogging besok ki mana si motor?
3: Kayak
1: irung kayak knalpot.
6: Rumang samu itu ada unsur apa
1: sih? Apa?
2: Apa?
3: Herbal.
6: Herbal.
2: Wih herbal loh.
3: Lah iya, mulane saiki kita berdoa mudah-mudahan Mami Nunung selalu sehat.
2: Amin.
3: Upayanya untuk memberi kesembuhan, mencari kesembuhan juga dilancarkan.
2: Amin. Supaya bisa selalu menghibur kita semuanya.
1: Amin. Makanya aduh, jangan berurusan dengan dokter.
3: Karena
2: gara-gara lara iki nolak telung film layar lebar.
3: Weh, Mami.
2: Layar lebar apa mawon, Mami?
6: Burung
1: Nek wis ditolak sik.
6: Dek iki mengkrungu kabar. Arep ana layar lebar. Dek tanggalane wis dibunderi ngene. Mongko ora dikon.
1: Cilaka to kuwi. Nek liyane jenenge seniman Jogja. Nek kalender jaman iki delegene ana job kan dibunderi. Saleko nggone Mami Nunung dolan. Takon karo Kang Garwo. Wah, jobe Mami banyak. Itu tuh yang kosong yang saya bunderi. Jadi kali sing bunderi kabeh kosong kabeh.
2: Dan iku sing kula bunderi jadwale kosong.
1: banget jok. Mi, jokmu lari. Kuwi kontrolku ya.
3: Kuwi terapi asap.
5: Kuwi sing diomongke kontrol jaranmu apa?
3: Ora, iki mulai rusuh.
1: Ora rusuh kowe.
3: Watuk to, watuk to.
1: Watuk.
3: Ayo nang guri kenal pot.
1: Ora ini kalau tidak mau berurusan dengan dokter, jagalah kesehatan.
3: Nah,
1: makanya usia saya, mami dan sebagainya itu ibaratnya loh, jangan banyak mengkonsumsi daging.
3: Nah, soalnya itu.
1: Nek kokian daging itu iso kolesterol dhuwur, asam urat dan darah tinggi. Ini lho nek kokian daging.

0: apa?
1: Delosor nek mlaku.
0: Apa enek?
1: Ulo.
2: Heeh ya. Ulo pangenane daging lho, Guys.
1: Ya sing ngene 32 kae.
0: Kowe ngerti kewan?
2: Apa?
0: Sing mlayune paling banter apa?
1: Belo kanguru.
0: Kanguru. Salah.
3: Macan.
0: Salah.
2: Singo.
0: Ulo.
2: Iso ulo kok mlakune banter.
0: Weh, ulo turu e mlakune ngene apa nek ngadeg.
1: Ngadeg ya nyampluk raimu.
2: Kewan sing paling sopan sapa?
0: Ga enek.
2: Ono.
0: Ora ono.
2: Ono
0: apa?
2: Macan.
3: Lho kok iso?
2: Kok iso? Macan iki wiruh ning ngarepe wong mbrangkang kok. Kowe ning ngarepe wong nyanyakan.
3: Kok sopan.
0: Kowe ngerti kewan? Kewan sing paling dihormati apa?
2: Apa?
3: Gajah. Lha lawan wong kok macan.
0: Ora.
2: Singo.
0: Nyamuk.
2: Kok iso?
0: Weh, kowe karo nyamuk iki mesti hormat.
3: Kok iso?
4: Kan nyablek kae.
3: Sebah sungkem ya.
1: Kewan mate. Kewan apa sing paling mangkelke wong?
0: Ga enek.
1: Ono.
0: Apa?
1: Tengu.
2: Kok iso?
3: Kok iso?
1: Asem.
2: Ya, jiji. Jiji.
1: Dali jon jiji.
3: Wis arep
0: tengu. Suarane tengu piye?
2: Eh, dia suara
1: ono.
2: Ora enek.
0: Enek.
3: Tengu kok nyuara lho.
0: Ono. Nganggo ngrungokke swara tengu ana ritual.
2: Piye?
3: Piye?
0: Tangan nyekel ning dhuwur.
3: Cekel. Cekel.
0: Mudhun.
3: Mudhun.
0: Plek.
3: Plek.
1: Kuwi kok tengu.
2: Kuwi swarane.
3: Lambe.
1: Kowe ngerti manuk apa? Manuk apa sing paling kuat nyilem ning banyu?
0: Ngerti aku.
3: Ora ana nyilem ning banyu manuk ya mati. Aja wali.
1: Salah.
2: Bitik-bitikan.
3: Garuda.
1: Salah.
2: Manuk.
1: Blekok.
3: Salah. Manuk prit.
1: Salah. Manuk e wong golek wedi.
2: Kok iso?
1: Oleh nyilem suwe lho, jam 1. Jam 1 awan nganti kok jam 5.
2: Manuk apa sing suarane banter dhewe?
0: Kakak.
1: Gaduk.
2: Duk.
3: Manuk prit.
2: Duk.
0: Apa?
2: Manuk e wong kena red sleting. Aduh. Banter banget.
1: Eh. Aku arep ngeneke fotografi
2: sekarang. Apa?
1: Bunda Woro
2: arep
1: tak foto bareng karo Ki Samidi.
2: Samidi.
0: Mm-hmm. Tak kira tak foto bareng karo manuk.
3: Ki Samidi ki sapa?
1: Dalange.
2: Dalange. Heeh.
1: Surjane wis padha.
3: Kapel.
1: Ijo karo ijo.
0: Iki bar iki diundhisik.
4: Lek tuku bareng
3: kok ya.
0: Bar iki njur yu plastik. Yu sing dahar wis urung yu. Imbuh kok tanduk piye. Kali rentenan po piye yu sampean iki? Mau godhok saiki goreng kok.
3: Nek cepet gedhe kok.
1: Iki dhewe pancen ngunduh awake dhewe ben ngomong terus dhek mungan mangan mungan mangan.
0: Ya, bar iki nanda nanda nanda nyanyi nda. Sapa?
1: Mbak Mami.
0: Mbak Mami nyanyi bar iki.
3: Oh lagi dahar.
0: Yo, iki diambil satu-satu. Nomor
1: mami aja mami.
2: Mami. Mami. Mami. Mami.
4: Hadiah apa hari?
0: Hadiah koskal.
1: Hadiah kulkas.
4: Kulkas.
1: Merke
3: kulkas.
0: Merke
2: Pelitron.
3: Pelitron.
0: Pelitron.
2: Ya.
0: Nomornya mi.
3: Yo. Iki nyanyi sik pong ngundi sik iki.
0: Ngundi sik.
1: Ngundi sik. Ngundi. Yang beruntung pada malam hari ini
2: kulkas lo iki.
3: Tulisane
4: iki lho.
3: Satu.
0: Satu.
1: Satu iki ngarep pemberi.
2: Ngarep. Ngarep.
1: Satu.
3: Lapan.
0: Lapan.
3: Satu.
2: Satu.
3: Satu. Delapan. Satu.
0: Ada.
2: Kulkas silakan.
3: Boleh angkat tangan biar kita notis. Monggo Bapak Ibu disimak. 181.
2: Monggo.
3: Silakan maju Pak Ian Sambiran.
1: Sopo?
2: Eh sopo?
0: Walah. Kanjur kon ngarani
1: jupuk dhewe. Sapa? Garwane jenenge sapa?
0: Pak Ian.
1: Oh, Sandira.
0: Sambiran. Pak Ian Sambiran
1: asmane. Pak Ian, Pak Ian.
0: 181 ada?
2: Yuk kita hitungi, kalau dihitungi 3 kali tidak ada.
1: Mbah, Mbah.
3: Kita anggap.
1: Eh, anggar pengumuman ngene iki bojoku ketok ra reaksi ini berarti ra cocok nomornya.
0: 181 ada?
3: Kita panggil
0: 3 kali. Kita hitung 3 kali, kalau tidak ada kita hitung 100 kali.
2: Eh,
4: suwen.
2: Kita anggap gugur.
0: Gugur ya?
2: Iya.
0: Gugur
1: 181
0: ya?
1: Gugur.
0: Gugur ya, gugur. Oke.
2: Okay. Lagi mi, lagi mi.
3: Ambil lagi nggih.
2: Mami satu lagi, gugur tadi mi.
3: Iya. Diupuk-upuk mi.
1: Iya, gugur ya.
3: Iya.
0: Pangan Sambiran.
1: Kenapa ya kok mesti wong tua kan ngocok?
4: Soale
3: satu. Ora ngocok kuwi ngopyok.
4: Ngopyok.
1: Ngopyok karo.
0: Soale kocokane halus.
1: Satu meneh.
0: Satu meneh.
3: Nggih, monggo
0: dicoba. Satu.

0: Satu.
1: Enam.
2: Bojoku ora reaksi.
0: Pitu. Satu, enam, tujuh. Satu, enam, tujuh.
3: Gugur.
0: Wonten mboten?
3: Satu. Benake katok aja ngedek.
2: Satu, enam, tujuh. Hey,
4: marang ganti katok mlorot terus dibenahi.
5: Wis to ki mbok arep dikocok ping pira ora bakalan entuk. Aku mau wis diweling buwara.
0: Lah, diweling piye?
5: Mi, kok mulih tak sewake pikep ya. Buat apa Bunda nggo ngangkut kulkas?
4: Nggo ngangkut kulkas. Kuwi lho disewake apa sing kendaraan Lalamut kuwi lho.
2: Lalamut.
0: Lalamut.
5: Nah, iki nomor menang, iki menang, menang.
2: Lalamut. Ora.
4: Apa? Oh, jupuk wedan. Silakan silakan dambel, silakan. Ora to.
2: Jupuk wedan. Berarti gugur.
5: Gugur ya.
0: Gugur nggih.
5: Gugur ya.
4: Lah nyedot tenanan.
2: Nyedote
4: munune
0: gugur.
5: Swidak telu lho.
0: Ora iki praktek ngelmu mau kok ya. Ngelmu nyedot to.
2: Satu lagi, Mi.
0: Kita ambil lagi. Diambil lagi.
3: Ngocok terus.
0: Ala rasa kemayu.
3: Ngocok
4: kok. Tak
0: kendhe iki kok.
4: Tak anu.
2: Rapal
4: rapali sik.
0: Rapale muni
2: piye? Rapale.
4: Lah mau pindho bojoku ora reaksi.
2: Heeh.
0: Oh, yo arep tok rapali ben reaksi.
4: Ben reaksi.
0: Oh, oh.
4: Aku sing ora.
3: Ora reaksi diterapi sik ben reaksi lho.
0: Biasa sih.
5: Biasane iki lho, aku mlebu niki lah sedeng kan berarti aku kuru
3: saiki. Oh, ora lodonge gedhe.
0: Eh, kok ora kok kuru mergo bolongane jembar kok ya.
4: Tangane mlebu gentong biasane ra sedeng.
2: Ya.
4: Satu lah ngono.
0: Satu. Walah kok apalan lho satu.
2: Lho tenan.
0: Oh iya iya iya. Lho,
5: tiga.
0: Satu, tiga.
5: Enam.
2: Enam.
0: Satu, tiga, enam.
2: Satu, ibu, sini ibu. Sini kita cocokkan nomornya sini. Ya ibu, satu, tiga, enam.
0: Apa kita cek dulu ya?
4: Tak, tak, tong, tak, tong, tak, tung.
0: Nah, ding, ding, ding,
4: ding, ding,
0: ding. Ini bu. Iya cocok, satu, tiga, enam.
2: Tanya dulu namanya ini, siapa dari mana?
4: Ding, ding.
3: Tanya dulu sudah punya kulkas
2: ya.
0: Siapa namanya bu?
2: Namanya bu?
4: Asmane sinten?
0: Bu Sarwo ngamping.
2: Hah? Bu Sarwo?
0: Sarwo Gembiro ngamping.
2: Sarwo Gembiro ngamping.
4: Gembiro, asmo Kinaryo Jopo.
2: Iya.
4: Sarwo kuwi semua.
2: Semuanya.
4: Gembiro.
0: Seneng.
4: Jeneng seneng.
2: Seneng sak kabeh.
4: Teng dalem pun kagungan kulkas dereng.
0: Sampun.
4: Oh, mboten usah.
2: Gugur, gugur, gugur.
4: Listrike boros.
2: Listrike boros.
4: Listrike boros. Ora, ora iso.
2: Loro kok.
4: Wah, pintu kali opo?
3: Eh, Pak Daljo tekone listrike piro ngono?
4: Listrike pinten, Bat?
3: 500.
4: Ada. Wah, wah, wah. Boten
0: kuat. Niki minimal 1000, Bu. Nggih, boten boten kuat.
4: Teng omah nek kira-kira 750 dikeke mboten. Parengke. Parengke. Oke, Del.
0: Pintu seket, Ge. Bayar cash.
5: Wewe ini pintu seket.
0: Ge.
5: Aku 500.
4: Kepala muda nih lo.
0: Nyangi lo, eh
4: jual mati. Lelangi muda.
0: Ibu yang melayu. Kok malah melayu jenengan, Ge. Aku temu karo gendong-gendong ini, ya wedi.
2: Sing halus, Din, halus, Din.
4: Sing halus, eh. Cawe doki sing halus. Monggo, Bu. Tepo terok naku. Monggo, Bu.
0: Monggo, Bu.
4: Kulo.
0: Kulo.
4: Pun dinatrine. Sampun sawetawis.
0: Sampun sawetawis.
4: Kula kentir.
0: Kula kentir. Ah, mawur. Niki nggih, foto dulu sama Bunda Woro mboten?
2: Ya. Oh, oh, sama Pak Yoyo. Nggih, Pak Yoyo. Ini diri ku dari KSI.
0: Ya. Bu, niki ditimbali
2: foto, mami. Foto, foto, foto, jangan dilepas foto.
4: Ya. Foto, foto, foto, foto, foto.
3: Akan diantar Pak Yoyo.
5: Ini perjanjian. Kulkas tidak bisa dibawa siapa-siapa, harus ibu sendiri
2: yang. Oh, kalau tidak kuat ngangkat gugur.
3: Gugur.
4: Hati tenek kaya kuro
2: lah mending ciloko
3: mending tuku mbangane nunggu dia
0: matur
4: nuwun Pak Yoyo
2: ibu
3: yo
4: ibu Gembiro
0: semoga bermanfaat
3: yo Pak Mami yo eh ibunya aja pulang kita undi lagi
2: nyanyi
5: ayo Rene kok arep nang kono nyanyi nih Mbak Mami yo silakan
4: hei.

Sutarsno Putu Panjenengan midhangetaken Kiaran Ring Kita Watu Jalas Taruna Atas Ingkang dipunindahaken Dening Dalang Kisah Miti Kanthi Bapak Lampahan Wahyu Kamulyan Sutarsno Putu Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken.

0: Eh urung.
1: Berarti nyanyi meneh iki, Mbah.
2: Neh, neh.
1: Sare sawarane sih.
2: Ya, ya, ya. Penyanyine saka sindan-sindane. Tenang, tenang.
3: Apa? Mari iki ngoncalke siji nyinggahke loro. Nyinggah loro. Ora loro.
4: Enentai kaya aku ngene lho, entek.
2: Entek ndi?
3: Gledah, gledah.
4: Ah, mbok gledah.
2: Ya, ya. Ya, gimana ayah?
0: Ya,
2: ayah.
0: Kowe ngrayong. Kone entuk bubuk bareng.
2: Ya, Mas. Mas Wiyoga lali janjine.
1: Apa, Jum?
2: Lali janjine.
1: Oh, lali janjine. Ya.
4: Monggo, maju. Aku bawa pera.
2: Rasa.
4: Lali lali. Jadi lali janji nih.
1: Monggo, monggo.
4: Ya kita tampilkan Mbak Jembitri.
1: Jumitri.
4: Oh, siapa jenengnya?
2: Karang ini kulino ngundang Jembitri. Untung ra luput. Tak cetak kene lho.
4: Sopo?
2: Apa?
1: Jumitri.
4: Ini jenis Mbak Jumitri karo Mbak Jembitri.
1: Ya.
4: Wah, mau tokono atau tak kira aku?
0: Mula kau mesam-mesam, kau ngopo aku?
4: Oh, raiku kok raih nengi kono?
1: Jawaban itu.
2: Iya. Oke, maka.
1: Yuk, lali.
2: Yo.
1: Janji nih.
4: Yeah.

0: gerongnya mempeng.
1: Telat. Telat. Oh, no segano nusul.
2: Kamu nyeluh bojoku.
1: Eh, Pak Samiran.
2: Pak Samiran.
1: Ya, kiranya gayang.

0: ning ning jleng. Lagu-lagu ya,
1: Mbak E.
2: Matur nuwun nggih, Mbak. Mbak Mami.
3: Nggih, sami-sami.
2: Nggih.
3: Foto-foto.
2: Sampun matur nuwun nggih, Bunda Nunu.
4: Sami. Wau sawarane jenengan kula do malih wau sing jenengan entuk wau.
2: Dok jek sakane.
0: Lah iki nggone kene.
4: Hah?
0: Mbok sebarno
4: neh. Tak sebar neh nang kene,
2: Pak. Lah terus
0: iki nggonku sebarno neh.
4: Ha iku golek neh engko.
2: Darenge. Terima kasih. Matur nuwun, sehat selalu.
0: Kancane kok disebar.
1: Mas dari Jawa wektu ini sih dawa, Pak Nunung juga.
5: Hei, pengen jang keripik deh lah.
0: Keripik gedang, cangkemmu.
2: Cangkemmu lo keripik gedang lebih telah.
5: Keripik gedang,
2: apa? Keripik gedang,
5: tegese apa tegese?
0: Tegese apa?
2: Wertine apa, Mi?
0: Apa tegese apa?
2: Tegese apa, Mami?
5: Keripik gedang, keripik telah.
0: Siapa ndo limbu?
2: Tegese.
0: Limbuke semene iki.
2: Apa kok malah kemekelen lho? Niki do tekon werdine napa kripik gedang. Nek mami nek kemekelen ra ono suarane mami ngene.
0: Mami iki mriki. Kripik gedang kripik telo kuwi tegese apa? Dek le njawab. Kuwi kripik.
4: Guyu. Guyu ora jawab
2: kuwi. Ora ono suarane ning kok ngene.
0: Kuwi kripik kan.
2: Kripek gedang kripek telo ki apa? Kripek kabeh.
0: Wah wah teles teles. Teles.
5: Digawe terpal. Mau wis melek. Goleke lemah, goleke lemah diuruk yo ditimpal.
1: Malah kok kucing.
5: Goleke wedi. Mbak Yuli mbok, Mbak Yu cange.
1: Nggih.
5: Jadi mengapun lajengakan lampahanipun. Jadi kalau saya kocok mengenai wantan atur, wantan tuminta yang kirang nuju prono saya pangapunten.
0: Menawi wantan kita gitu yang tindak. Kalau nyuwun pangapunten.
5: Klenta klentu nih pun.
2: Klenta klentu.
0: MC ini ngono kui.
5: Ngopo?
0: Bok bila wantan klenta klentu soho kita gitu yang tumindak. Kidul tumindak.
2: Kidul-kidul
0: ini apa ini? MC nek pilih salah. Salah lagi loh, salah.
2: Salah
0: solah bobo,
2: ini
0: tal gitu.
5: Gue MC pilek gue.
0: MC tahu ya? MC pilek, aku nekat MC Bunda Woroy ngakon laku pas demam tinggi,
5: pilek.
0: Tuut poro sederek. Takuk cuma bono putri.
2: Pinteng kok ya?
0: Poko kulaturi putro sesat. Kage ketak-ketakan.
1: Gue pilek mau Bali.
0: Kenang-kenangan ini mundi so ketak. Wala pilek kok ya mangkat aku.
1: Nggih.
5: Nggih matur nuwun Mbak Yuli Mbak Bayu Cange.
1: Nggih, matur nuwun.
5: Nggih, sembah nuwun saestu.
1: Nggih, monggo. Nggih, akan Pak Dalijo sak
2: rumah. Ya kula kripik gedang kripik telo.
1: Nggih, sithik dang waton rata.
0: Nggih, monggo pun lajengaken. Nggih.
1: Kukusing dupa kumelun.

yang kuwi duwe sayembara bakal njunjung marang jenenge wong tuwa. Ya kuwi sing jenenge bocah bisa njunjung karo wong tuwa ya kaya kowe kuwi, ora mung watun wong lanang kok ngadeni. Inggih, mila mekaten. Wis aku njaluk pamit. Iki mengko Bala Diwulan Pitranggeni Bandayuda tak penggake. Kula sumanggah ken Kanjeng Rama anggir Bala Dewa Klatik Kendal. Petruk kowe lere no Petruk.

是有ya kan lolos di mender mari duplik ora patut Petruk kandrong bolong wonten apa ndara Prabu Baladewa kowe gelem ngalah apa ora kowe bali ana Madukara Janaka iki bojone wis pirang-pirang ayu-ayu kabeh duwe anak kabeh malah ana sing ora kupen barang anake kowe inggal bali yo mboten kula pun paning purbawasa kali ndara Janaka pripun carane kula bisa mboyong Putri Wayu Dewi Rasawati. Nek ngono wani ya Baladewa, nek jane mboten wani. Ning nek ditantang ya pripun malih. Apa niku pamane Bu Prastiwi nantang kula ya gliak-gliak. Nanti kaya apa gliak-gliak. Nek panjenengan wani kowe ngadeg kok, ngadeg ya ngadeg. Arep nopo? Geger ya geger kok. TKD nek mati Petruk ora ana wong kelangan. Ning nek sing sedo Ndara Baladewa wong sak negara Mandra kelangan kabeh. Nek ming mati Petruk ora apa-apa. Aja takon dadi bantahan, mati dinaku. Pur mangpati mawon. Nek kula mati utang kula iso sah ngoten.

wong edan ora patut kok ora disuluki. Gue darani dalang sulak suluk. Wong biasane disuluki kok ora disuluki. Wong edan lah wong mati kok watune disisih-sisihke karena gue mati ganjel kaya sampean iku. Nek ora disisihke watune ya bahaya kok ya. Waktu disisihke semute bubar kok. Wah, pindah kene. Sing ora ana semute. Wong edian. Lah wong modar kok yeng-yengan pindah nggon. Akhirnya kan wong mati pindah tempat ya wedi. Ah kok muring-muring. Wah, pancen kaya iki ratu ndugal kewarisan. Ning ya pepundhenku ya kudu tak ajeni kudu tak sembah. Wong cilik ane ya aku mbiyen sing momong. Jaman isik Kokrasana. Aku ya gumun karo kowe modar kok alian nggon. Kula ya kulino kok anger nang kono konangan alian. Ning kono ana masuwo tak nggoni konangan alian. Jane mung isare nggonku ngene baktir. Ya ana seminggu lek kenging nggoni. Ane wong materiale ya cerak. Ora patut banget. Ayo maju Pitruk. Rampung nyawung pun mangpati mawon. Sira manduro.

dados winti nggih anggaripun nglamar Dewi Rosawati wonten gambir kinatah nggih sela merah. Ngaturaken kedrawasan paman, kula dereng asal damel mergi wonten ing ngriwuk kempul Barung Sinang. Lah sinten Petruk Kantong Bolong nglamarke sinten? Nglamarke adik kula Janaka. Wah, cilaka iki wakne gundil. Sepisan kalah bondo ping pindune kalah Bagus. Arepa Bagus ya Bagus Janaka. Arepa sugih ya sugih Janaka. Lajeng Daswindi kula bondo yudha kalih Petruk. Kula minggu dolanan kalih Petruk. Sampai niku nggih dolanan kalih Petruk. Inggih paman. Wah bocah ora urus. Wong arep perang kok ya minggu dolanan iki yuk cara ngendi? Kula sumanggaken paman Sengguni bocah Ngestina. Lho. Kowe iso mboyong Dewi Rosawati yen Petruk wis temu ke pati. Petruk goleki bandane lenggah kendarate Petruk.

Bung. Sepisan iki sing kene iki bahan godo. Nek bola-bali gamelane remuk iki. Dedo nabusak gelemi dhewe. Aduh, pejah kula paman. Kenang apa karto manut tanding kula Petruk. Ponokawan. Nggih. Kula antem sepisan piyambakipun kenging dawah kula geret. Kula jotos kontal. Ping pindho ping telu ora digawe resa kula mundur beto godo. Kula antem kiwa mlumpat tengen dan tengen mlumpat kiwa. Wusana dodo diantem godo dicekel tutuke. Batuk dil dil sodoke dil. Nanti gadane. Gadane kirang prisa nibane aku gluduk aku terus weruh. Mas pirang-pirang niku jenenge kekonangan. Ha ya kuwi mau. Tak kandhani ya Kartomarma. Nek ya sa godo ki aja gedhe-gedhe. Godo ki nek gedhe nggo jagong kelingguan. Nek nggo maju perang abot. Terus ya sa godo ki cilik wingkis kaya gadaku. Cilik wingkis ora pati weti ngetok nek urung ana mungsuh. Ning nek wis ana mungsuh. Ora nganti jam-jaman waton ana ragate 400.000. Nganti kaya napa sampean wong mungsuh godo kok nganggo duit sampean niku. Pun kula mundur mawon. Ora patut banget. Nek ora tak aturke anggir Baladewa saya bebayan nggir ketiwasan nggir.

Anggir Baladewa kula trimendha kamurkan paduka. Petro kowe lerena anggonmu Bandayuda. Nggih, sinuwun. Anggir Baladewa rikala semanten kula manjing kedaton. Engitipun anak kula Dewi Rasawati boten badhe nyuwun pitumbasan bondo donya. Namung piyambakipun gadah pepanggil utawi sayembara. Sok sinten ing saged batang cangkrimanipun utawi seslukan badhe pun ladosi. Boten namung Pendhita Durna Janaka. Senajan ten lari pidak pejarakan kere mungguing bali. Bali lungan. Niki yen saged batang cangkrimanipun anak kula pun Dewi Rasawati badhe pun ladosi.

0: Muni aku nesu, aku duka. Kok kowe nututi? Merga negara Ngamarta Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Diwarawati ngrembug yen bakal ngombyong itu manten sing dadi manten Kang Mas Arjuna. Mongko Dewi Rosemati kuwi dadi pacang aku. Mongko dheweke duwe sayembara utawi suyumbara. Sapa iso mbatang cangkrimane bakal diladeni. Banjur dheweke njaluk muduning wayu katentreman. Mula wektu kalenggan iki lungaku pancen ora pamit saka negara Ngamarta. Aku dadi kowe melu karo aku.
1: Kula mboten mentol bilih paduka anggenipun nindra saking negari Ngamarta tanpa pamit tanpa taliworo.
0: Mula wektu dina iki aku arep mlebu maling.
1: Panjenengan menika satriya, sapunika darah riya menika suci, dari ngasuci menika seping pamrih raming gawe kok badhe mlebu maling menika dos pundi? Mongko maling menika dados mungsuhi negara larangane agama.
0: Lho mengko dhisik durung tutuk lehku kandha kowe andang bedhek. Nggonku maling kuwi ora maling bondo donya. Ora gawe rugine nglian. Nanging aku bakal maling putri. Wong maling putri iki ora ana kecekel dipateni. Kecekel ya ping didhaupke.
1: Inggih mila mekaten.
0: Mula wektu dina iki aku arep mlebu maling ana negara Selomirah. Rasawati bakal tak tanting, apa tresna Kang Majanaka apa tresna karo aku? Mongko sing diladeni sing sembatang cangkrimane.
1: Lajeng kados pundi paman?
0: Tontonen pun paman.

Sangacarita sedagep serpu tunggal tutupi baban wiworo songo tulak mati ngadek manjing pucuing gunung Tursino ono gondo datan den ambet wonterupo datan kadulu mantel sedihani Raden Dewa ilang sifatnya Raden Dewa dadi buta bajang.

Woi, Gatut Kaca, kula paman. Kowe aja nyebut paman. Aku wis kudu sedewa. Ning aku nganggo jeneng Dikya Lintang Trenggono. Paman Dikya Lintang

Woi, Gatut Kaca, kuis dadi buta iso kaya aku. Inggih mila mekaten. Kowe tak jenengi Lintang Purba. Tegese pati uriku mongso bodho mbok menawa aku kecekel ana negara Silomirah. Aku ya gumun karo kowe. Kowe iki satriya ning dadi buta ya persis. Wah, untune pating cerangah. Nek guyu kowe iki medeni mak gebyar ngono. Inggih mila mekaten. Untung-untung wis kok tetheki nek ora ra. Angger ana tatip pak gebyar. Inggih mila mekaten. Aja nganti kelayatan Rasawati aku sing teko Rasawati.

0: Sutresno Putoyo Panjenengan midhangetaken kiaran ringkit wajucal setelun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi suara budaya Jogja kanthi lampahan Wahyu Kamulyan ingkang dipun tindakan dening dalang Kisamiti. Sutresno Putoyo sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Drama 4 RRI Ngayu Jakarta.

Matur nuwun Bu Deni. Wah iki sing seneng sing bonang iki. Sebab apa? Mangarep ki sinden. Mongko adate pembonang ki nang pojok kono dhewe. Ki nang ngarepe sinden ki. Bali iso kelakon ki malah megat bojone iki. Goreng anane megat bojone. Bojo kok dipegat nek iso ya. Saya swing saya rukun utawa tambah. Ora kok bojo dipegat. Reka-reka wae. Ayo kowe gong, yo. Aku arep njaluk warung pojok buka saka saron kok terus diselepeke songo. Oh yo, sibo kersane sinuwun Diworowati. Oh yo. Nano-nano. Yo.

0: Nih maksudmu kali ini wong bau no langgeng sininggi datan awrat Dimas Janoko podo basuki pangestu dalem boten ngerang setunggal menopo koko prabu kengraya ngatrakan sembah sayuki kunjuk anda podo mawantu wantu. Iya Dimas dono wikoro pun kakang tompo warku doro podo basuki Yayi Broto Seno.
1: Wah, oleh pamujimu Kresno kakangku ramanggi sawi jopo sembahku tanpa nono.
0: Iya Dimas warku doro pun kakang tompong Petruk lan Bagong podo basuki pangistu dalem wilujeng lampah kulong kulong ngaturaken sungkem sinuwun. Iya Petruk tak tompong Klong yang ngaturaken sembah sinuwun Diworowati. Iya tak tompo Bagong kejaba ingkang sangga iku. Petro rikala semana diutus marang Dimas Janaka nglamarke putri Dewi Raswati saka negara Silamira ya gambir kinata oleh gawe apa ora Petro. Anggenipun penglamar mboten dipun tolak namung Dewi Raswati gadah sayembara utawi suyumbara sinten saged batang cangkranipun badhe dipun ladosi kepiye Janaka saguh batang cangkriman apa ora. Kula sagah Kakang Prabu yen saguh ayo tak dherekke ana negara Silamira Werkudara tata-tata ngiring manten adimu Janaka.
2: Oh

Oke, yen kar rabi meneh iyi monggo Kang Mas Werkudara. Janaka sing ati-ati muga oleh gawe Janaka mekaten.

0: Yam-yam silam pergiwatan boyo mirah boyo inten wong ayu Rasawati pun kakang Ladenono. Eh Rasawati, wonten dawuh Kang Mas Lintang Trenggono. Kowe mlebu ali-ali kene, mundak kepincut karo Janaka.
1: Inggih, mila mangkaten
0: kae bojone wis akeh. Apa ora lara atimu nek kowe diwayuh kok nganti 2500? Monggo nek wong diwayuh ki wong wedok abot sanggane. Nek awan ditanding rupa, ning nek bengi ditanding rasa. Rasane iki rasa sing endi? Ha sing dibulan balen iki sing mirasa kuwi. Nek kaya nanda kuwi ora ana rasane kae. Ya kok nggo tombo pegel. Ana wong kok nggo tombo pegel. Gini, mlebu ali-ali kene. Inggih mila mangkaten, ndak dijaluk karo Janaka.
1: Inggih mila mangkaten.
0: Kowe tak deleke. Kaya jaman aku dus biyen. Duwe kamar dhewe-dhewe. Wong nginep kok malah do sehat-sehat bareng nyambut gawe do ngantuk. Ora patut banget. Ayo Lintang Trenggono. Mati dening aku. Weh Janaka, iso mati ning karaku nyoto bisa gulung angin. Mboten jane sampeyan niku sinten to? Aku Lintang Trenggono. Kula sinten? Kowe Petruk ya kantong bolong. Weh, kok ngerti karo aku weh. Nek panjenengan kowe ampuh. Kula sinten? Kowe Bagong.
1: Eh cocok e.
0: Omah kula doyong ten pundi? Omahmu doyong ngidul marep ngulon.
1: Cocok e.
0: Utang kula pinten? Utangmu 15.000 karo tanggamu ora kok sauri, malah kowe ora tau liwat mubeng minger.
1: Ah cocok e.
0: Ora ora tak sauri. Kredit 15.000 kok marahi misake sedulur. Eh, Janaka iso ngalahke aku Rasawati, taulungke rasa tangan Lintang Trenggono.

0: Janaka kowe kalah musuh karo Lintang Trenggono.
1: Inggih mila mekaten.
0: Yen pancen kowe kalah, mundura tandinge pun Kakang kula sumanggaken. Pun Kakang bakal nggunakake senjata cakra. Merga nangka copaisan wis katon mungsuhe kejaba senjata cakra. Kula ora percaya kaca-kaca mungsuhe Lintang Trenggono sapa?
1: Oh, senjata cakra.
0: Nek rombongan iki mungsuhku sapa? Oh, Teguh. Karo juragan cok WA ni gaya poki gebyar. Aku yang ni cangkeme. Kuyoga kurang ajar ni. Karo juragan kok niki gebyar.
2: Ayo lapor karo Jumari.
0: Ora patut, Bang. Aja takon dosa. Lolois

kok malah dijaluk dinehke sedewa. Kaya aku kaya upamane Bu Mame iki njaluk ngomong ora berduli. Pokoke tak labuhi pecating dodo munclating ludira. Kowe ya wani, Gong. Mbuh. Ningali kok mbuh iki. Tenan kok aku nek ora sida karo Bu Mame trimo gantung nang wit nanas. Oh ndak gantung kena wit nanas ya ora mati kok. Aming nglesot-nglesot. Ningarani kok nglesot-nglesot. Dimas Dewa ya tak aturke paman Prabu Rasadewa. Kula sumanggaken kok Prabu.

dados pundi dijuni anggir Baladewa anggir nglamaraken kula. Kula selak gandrung-gandrung kalih Dewi Rasawati ngaturaken gedrawasan awakne gondel mboten angsal damel. Amargi saged batang cangkriman Sedewa Ragil Pandhawa. Yo kula ora oleh gawe dicini mboten sida dhawuh. Mboten. Paduh cilaka tenan iki. Anggar dhawuh karo sapa-sapa mesti kalah. Pun kula ajeng lunga separamparan dicuni. Ajeng ten pundi sampean? Kula ajeng mubeng minger. Ora pati-pati jedhok nek ora ten desa.

Sudah senang betul cakap semantan atau berpasukatan keran ringgit macam calvek tal meniko. Mungkin-mungkin saya akan datang saya akan syukur naning penggali. Musono sugeng pepisahan mukira yang kengsami pinanggih nun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sunterno petunjuk batu nubun panjenengan tasi midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kapiyarso ringgit wajucal setelu data singgang katindakan dering dalam kisah miti kandi babar lampan Wahyu Kamulyan. Sunterno budaya kagem sangkepi pepanggian kita teman-teman kita dalu meniko temuki enjang badhe katuraken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Sunterno putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro, artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik. Saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu, hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

Filosofi Payung dalam Kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparu. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyana.

bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun mboten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.

duwe gegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.

0: Wis.
1: Ya wong iki piting es lilin tas lituku mau. Eh, si roh luh.

0: Ngeten tanganmu aku wedah. Ah, kok cengkiling ta pakne kowe?
1: Wis ngeleh. Diajari kok angele ra jamak.

0: Wis marem, Dok.
1: Gemas sarsur.
0: Sarsur, sarsur. Ana nek wis tak latih ana dolanan meneh. Long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long long
1: long long long long long long long long
0: long long long long long long long long long long long
1: long long long
0: long long long long long long long long
1: long
0: long long long
1: Terenggak
0: wis nek dolanan apa-apa ki pinter, apa jaluki wong, jaluki tulung wong, aja pertingkah.
1: Lho. Piye ta? Tegese,
0: Mbak, minjing nyen tulung anu pun rame nggih, ngono wae engko yo lajeng pinten.
1: Ndho. Ora masaku aku rung dadi kowe kowe lemu weling ya ndrindhi.
0: Lho, mula diajari ki ajar karo honorarium sisan.
1: Ning sok kowe aja melu ya.
0: Nah ndak ngerti wis ora aku.
1: Kok ndak ngerti iki?
0: Aku tau e dulungke aku yo tak pringisan. Lah padane kowe ana dulungke aku. Lah piye iki lek ngelong iki?
1: Lah iya nek kowe wis ora apa-apa aku bareng kowe. Monggo Pak Punasta kendangipun yen kowe mlayu ki rak ya aku wirang ngono.
0: Lah ni ya. Lah ni ya tak cekel sedelek kae.
1: Minta cekel tok wae.
0: Tak uyek.
1: Kaya rata iso benake kaya.
0: Dong dong dong dong. Dong bengkak.
1: Ora malah gawe kapitunan ta kowe iki.
0: Wis kabeh-kabeh iki barang nek krusa-krusu lan durung dimatake, kuwi yo nyana wirange, ana apike, ana rusake. Kuwi wis mapan nang nggon wong urip kabeh,
1: ya ta?
0: Bener terus ya ndak bisa, ya ta?
1: Wah kok ndak bisa iki opo?
0: Tegese iki cara aku ngono kuwi.
1: Wis
0: ta? Iki kaya-kaya kowe wis seneng apa urung ta iki?
1: Urung-urung anu ce urung patek dong sing kari dhewe iki mau. Kowe aku ra iso nirokke.
0: Yes, kono ta aku wis delok tulung. Kok gak ngliwat.
1: Menang pisan Pak, nek aku ben iso.
0: Gak ngliwat ora mengajar wae.

0: kowe tak weling lho. So nek wis dadi waranggana nek jangan sing rada cocok karo kedudukane.
1: Lho, menjangan gak dicocok iki piye?
0: Lho, waranggana nek nyambel goreng iwak glindingan. Nggon njut kowe isih sauto wae mo aku.
1: Ora, kan. Ora,
0: ya. Wis.
1: Ya apa sing dadi kesenenganmu? Sok tak turuti nek aku kelakon dadi waranggana.
0: Ya ta. Ning bengi aja lali ya nak ya.
1: Momoh.
0: Kap ora lambemu ki kebiron jancane.
1: Ben biru ya ben.
0: Kowe seneng biru?
1: Seneng.
0: Ya malah diklise.
1: Oh, nganggo benges malah medeni wong.
0: Ya wis rampung iki ta.
1: Heeh.
0: Kowe ngliwet ah.
1: Ya iya ngasuh kok perwi.

tokoh pewayangan Punokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedherekno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kapiyarso teman-teman campur sari ngagem merencangi panjenengan tumuh kita bu gangsal enjang mangke nje anangin nyun pamunten tetembangan campur sari kulo kendalakan langkung rumin amargi kumandangi azan subuh mangke dawat tapu sekawan langkung pitu likur menit kagem jerantos kumandangi azan subuh pada katoraken setunggaling lelakon religi islami.

Sudarsno putri muslimin muslimat sampun kapiarso kumandenging azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya tindampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutrisno Budoyo sampunipun kumandhangi azan subuh ki kalih lakon religi Islami badhe keturagan malih rono sening tembang-tembang campur sari tumuk kita bu gangsal enjang. Sutrisno Budoyo sugeng enjang sugeng midhangetaken.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempat RRI Ngeleluri Putih Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutrisno Putoyo. Berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksero di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Semoga kabar baik, sehat selalu bagi Anda yang mendengarkan di pagi hari ini dimanapun Anda berada. Sutrisno Putoyo, kami akan temani Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan salah satu program yang akan kami ajak Anda untuk bergabung di pagi hari ini mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kapecian Katolik dengan penyuluh agama Katolik Bapak Andrianus Wahyudi yang akan mengangkat tema bahasan Sembayang lan Muji Syukur Marang Gusti. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya butuhnya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda gending soran, yaitu dari gending Himo Winando, Laras Lendro Patet Enem, Ketuk Sekawan Arang. Sugeng Midangetaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, wajah pariwisata khususnya di kota Yogyakarta akan semakin indah dengan moda transportasi rendah emisi yang akan semakin terlihat di jantung pariwisata. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah kota Yogyakarta, Pemkot, untuk memperkuat terwujudnya pariwisata berkelanjutan melalui pengurangan emisi di sektor transportasi. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan transisi menuju transportasi ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam mendukung sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurutnya, penggunaan kendaraan berbasis listrik kini mulai menjadi pilihan wisatawan maupun masyarakat. Beralih ke informasi lain, ajang lari ikonik yang diinisiasi Kagama Lari untuk berbagi KLUB dan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta akan kembali digelar tahun ini. Event UGM Trail Run atau UGM TR 2026 akan berlangsung September mendatang. Wakil Rektor UGM Dr. Ari Sujito mengatakan, ajang UGM Trail Run yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima menjadi bentuk kampanye dan kepedulian UGM akan pelestarian alam, menjaga kesehatan, dan pola hidup sehat. Hal itu diimplementasikan lewat tagline yang berbunyi, Edu Run Care. Ari Sujito menerangkan, UGM Trail Run yang digelar dalam rangkaian Disnatalis menjadi wahana bagi para sivitas akademika dan juga pecinta olahraga lari untuk menjaga alam. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Nobutoyo, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Apa kabarnya? Semoga sehat semua, diberikan kesehatan, bergas waras. Ya, setelah Nobutoyo, yang paling penting itu belakangnya waras. Kayak nama ini ya, nama rumah sakit ya, sumber waras, berarti sumber kesehatan kalau gitu setelah Nobutoyo ya. Ya, pokoknya pagi hari ini, walaupun cuaca mendung di luar sana, semalam hujan deras. Di tempat saya hujannya deras ya, setelah Nobutoyo, daerah Jogja Timur gitu ya. Gak tau kalau di kota hujan gak ya kemarin. Tapi yang jelas kalau tadi pagi saya jalan ke sini masih kelihatan bekas hujan basah gitu aspalnya. Ya semoga pagi hari ini bisa membawa keademan gitu ya. Keademan maksudnya gitu udaranya. Biasanya kan kalau mau hujan tuh panasnya luar biasa sebetulnya. Tapi di pagi hari ini semoga suasananya mendukung untuk Anda beraktivitas. Sembari mendengarkan Mato Gato di pagi hari ini, sudah saya siapkan pertanyaan. Olah pikirnya, kita akan belajar matematika lagi ya. Pasti ada yang tepuk jidat. Aduh, matematika lagi. Tenang. Ini matematikanya nggak sulit, Sutri Sabutoyo. Cuman butuh ketelitian dan kejelian saja gitu. Jadi kalau mau menjawab soal itu, diteliti dulu, dipahami dulu maksudnya, jangan sampai kejebak dengan kalimat atau pertanyaannya seterus Sabutoyo. Supaya apa? Ketemu tuh jawabannya. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk menebak soal matematika berikut ini. Ini nggak suruh ngitung yang terlalu jelimet loh seterus Sabutoyo ya. Dengarkan baik-baik ya, buat yang WA silakan boleh di komen aja statusnya perompat RRI sudah diupdate, dicek lagi ya. Kalau yang nggak lewat WA, dengerin baik-baik soalnya di pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, kalau 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, dan 4 sama dengan 20, maka 5 sama dengan titik. Tak ulangin lagi ya. Kalau 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, dan 4 sama dengan 20, maka 5 sama dengan titik. Tak tunggu jawabannya di 0895-0144-1066. Teleponnya tak buka di 0274-540-333. Siapa yang beruntung pagi hari ini nomor 1 bisa masuk? Halo, Sugeng Esok Marugeto.
1: Halo. Yo, Marugeto.
0: Akhirnya ganti ya yang masuk nomor 1.
1: Oke. Ganti Gunung Kidul ki kalah.
0: Oke.
1: Ya karo Sleman.
0: Oke. Ora oleh kalah umuk. Timbang ngantuk.
1: Lah iya wis mukae salah.
0: Ini pasti belum mandi nih.
1: Wong sudah diting mau. Loh. Jalan-jalan.
0: Budhe tuh kerjanya jalan-jalan terus toh, ndak mungko sing liyane meri lho.
1: Jalan-jalane iki naik iki senang.
0: Oh gitu. Budhe iki aja ngono kuwi mungko dirasani lho karo kancane.
1: Aku ki ora wedi dirasani iki. Nek iso ki malah men ngrasani terus.
0: Malah saya digawe.
1: Iya wis panas.
0: Diobong tenan nek ngene iki.
1: Kok tak obori men. Terus.
0: Yes, aja lali lipannya yang pink.
1: Oh, wis pokoke sing gaul gak.
0: Oh, iki ngalahke putri raja iki lek dandan.
1: Jago pink ya.
0: Ora lange nganggo topine kuwi lho maksude.
1: Oh.
0: Topi irenge kuwi lho.
1: Oh, kuwi lek golek angel lho.
0: Oh, lah iya makane kan tak bilang ngalah-ngalahke iki putri raja. Budhe, ponakanku piye iki?
1: Kula niku ora jawab apa
0: kabar. Ponakanku piye?
1: Oh, ponakan, Pak. Ponakane ini ke Jogja ke tempat kakak di kasihan Bantul.
0: Oh, dimesakke Bantul.
1: Hah?
0: Mesakke Bantul.
1: Mesakke apa sih mesak?
0: Kasihan.
1: Oh iya. Janora anu iki. Pokoknya anu drop pokoknya.
0: Ya, jawabannya apa, Budhe?
1: Jawabane wae aku kira iso jawab.
0: Kok wani?
1: Lah wani wae kendel lah sapa sing ngarang langgaku.
0: Berapa kira-kira?
1: Kira-kira iki wis gek manut karo Mas Aldi.
0: Walah, sik ngenteni Mas Aldi nek ngono
1: kuwi. Lah Mas Aldi ki saiki wis panto meneh kok. Jawaban aku Mas Aldi
0: ya,
1: karo Mbah Min.
0: Siap.
1: Wis ngono wae aku nganggo sepatu.
0: Siap, Budhe. Ya. Selamat beraktivitas. Dadah. Oke, lanjut lagi. Sugeng esok matu getuk.
2: Lugeng isuk matuk ketuk Mas Dur.
0: Wah, wis ping pira iki lem rucut iki?
2: Aku ngene lagi, aku mencetting telu kok langsung rubuh.
0: Wah, ya kepiye apa dibaleni sik? Didonke sik, monggo dicoba lagi ya, Pak. Aduh, gimana kabarnya Pak Tarno?
2: Pengasanipun Mas, kemarin lagi Mas Dur kan saya tahu.
0: Ini lagi flu. Oh, ya lagi rodok flu iki.
2: Nah, obat.
0: Oh iya, udah minum.
2: Langsung jawab apa, Mas?
0: Monggo Pak Tarno.
2: Kalau 1 sama dengan 5 berarti 5 sama dengan 25.
0: Oke, siap. Matur nuwun. Lanjut lagi segengi semaruk gedhuk.
3: Gedhuk.
0: Waduh, wis
3: dengaren ke iki kok mesti.
0: Heeh, tak tularke wae iki.
3: Ha iya.
0: Lagi pilek ya.
3: Waduh. Gondi ini kene pileke.
0: Oh, soalnya emang bengi pit-pitan kudanan.
3: Oh, ayo salah iki udan-udan.
0: Malah penak ya udan-udanan karo pit-pitan iki.
3: Ayo ora apa-apa berarti nek pilek
0: ya ora. Nek misale ngelak kan gari ndangak weh.
3: Ayo sing penting aja tular gitu suku yo.
0: Oh, mboten, Kung. Sehat to, Kung?
3: Alhamdulillah, nek dia yo salam nek minggu iki jatahe kakung.
0: Oh, gitu. Ketake bendino jatahe kakung terus iki.
3: Ayo kayak dom anggere mruput ya ngono kuwi.
0: Oh gitu. Ya sing penting sehat ya genduk.
3: Amin ya. Aku tak melu jawab
0: apa kalah tuh? Wae. Sik bener no.
3: Yo sing bener ki angel. Aku dudu guru soalnya iki wong biasa to ya.
0: Iya biasa guru.
3: Tak jawab 5.
0: 5?
3: Salah biasa aku sing bener jenengan dhewe iki ya.
0: Wah yo ora.
3: Ayo sok jenengan sapa-sapa wis sing bener ya jenengan.
0: Ya siap.
3: Nuwun ya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk manuk gethuk.
4: Aku yo ora wedi dirasani kok.
0: Ngopo to nyambung wae iki lho senengane iki.
4: Ya, dibuncangi mah mubeng-mubeng ya, jadi ngecereng dalam.
0: Senengane kok nyambung, gak ngerti juntrungane ke piye. Begini
4: kamu, dirasani kok orang peti ya.
0: Lah, ada yang ngerasani apa mbak?
4: Gak menawa.
0: Orang buat menawa, waton nyoto nek iki.
4: Ya, neng, aku yura peti ya.
0: Sopo ya, kira-kira ya?
4: Gak sembuh pokoknya, neng.
0: Ayo digolei bareng-bareng, ayo.
4: Ayo. Mbak Siti, masuk Siti.
0: Loh, ini kok sepeda mana iki? Wes beda meneh anggotane sing diundang.
4: Wes, Pak Ana. Pak Yanto isih anggota lama isih kok, Yan. Karo Kiwiro Gendeng men nang demo. Ana wong do anu, do ngenteni.
0: Lah iya, sik ngenteni loro nglimpang sik, Mbah.
4: Iya, wong pira sing nglimpang eta
0: ana. Ora ngerti iki. Jahat e. Ayo jawabane apa, Mbah?
4: Tak jawab siji.
0: Siji. Oke, siap.
4: Iya. Salam sehat, 54, Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Halo, sugeng esuk mada gedok. Oh, putus teleponnya. Monggo dicoba lagi sugeng esuk mada gedok.
5: Halo, sugeng esuk matuk gedok esuk pedotan.
0: Iya, gimana Ibu Sinta?
5: Ibu Sinta?
0: Lah itu, pasangannya Sinta siapa sih?
5: Rama.
0: Nah, Rama anak maling?
5: Udah pulang belum itu?
0: Oh, belum no?
5: Oh belum toh.
0: Kok tahu weh?
5: Berarti dengerin no.
0: Enggak, tapi enggak di sini. Enggak tahu lagi sembunyi di mana. Enggak ngerti.
5: Ya weh, salam sehat weh.
0: Iya, sehat toh Bu.
5: Aku jawabnya tak satu weh.
0: Oke.
5: Satu siap. Ya.
0: Setung, satu
5: setung.
0: Jeh.
5: Semangat pagi.
0: Jeh, matur nuwun Bu Yayu. Halo, si gengisnya mada getuk.
5: Lagi galau, ya ora iso.
0: Udah Bu gantian Bu.
5: Lah ya sing ganti. Entekke durasi lah ya. Wis pokoke angkat tangan, tekuk lutut.
0: Pokoke ngedur durasi. Dibales Bu.
5: Heeh, ya ora usah bales-balesan.
0: Dibales nganti nglimpah wong 5.
5: Nggak nambah-nambahi mungsuh, wong wis kokean mungsuh.
0: Loh, kok apa? Siapa aja mungsuhnya?
5: Ya oke, wae sing mungsuhi.
0: Ayo coba disebut siapa, satu.
5: Nggak perlu. Nggak mau apa, menimbulkan masalah.
0: Lah, ya nek jenenge mungsuh wis masalah, no? Kok menimbulkan masalah?
5: Cara golek masalah.
0: Oh, gitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Sehat, Bu?
5: Aring donga pengestunipun kagungan sak keluarga mriginipun kang putra rak di sehat.
0: Sehat sedanten matur nuwun. Niki pun dipenggali.
5: Sampun.
0: Ya, pinten jawabanipun.
5: Jawabanipun kula tetep memang tunggal, limanya itu hanya satu.
0: Oke, siap baik kula catet. Nggih, sami-sami Bu Dwija. Halo sugeng esuk marang getuk.
6: Sugeng esuk marang getuk Mas Jordan.
0: Wah, di abani Pak Noyo tadi masuk ya langsung ya.
6: Oh, lah iya to, koneke apik to.
0: Kaelok tenan iki jenenge. Monggo. Mbak Siti bakul soto.
6: Makasih Mbah Noyo.
0: Heeh.
6: Iki rene wae kok tak guangi.
0: Waduh, kepiye carane, Mbak?
6: Wis meneng wae rahasia korene.
0: Wah, aku malah wedi.
6: Kagak korene ra engko mari.
0: Oh, gitu. Dikapake ya aku ya.
6: Wis pokoke mengko, urusan mengko nek.
0: Gusti Allah. Iki dino kok kesak ngalam dunia lho iki Mbak Siti.
6: Iki penasaran pindur ini kapan.
0: Oh, oh iya, ding iki kan marketing ya. Mbak Siti jawabannya berapa?
6: 25.
0: 25? Oh, oke, jalo siap.
6: Jalo dirinci ora?
0: Hah?
6: Jalo dirinci ora?
0: Mboten sah.
6: Oke, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Siti. Sugeng isuk mari gethuk. Halo.
7: Halo, halo.
0: Dadah.
7: Kesuwen
0: kok dadah pokoke kesuwen.
7: Tak sabi bro.
0: Ojo nganti matok gatok dikalai liyane.
7: Lha yo, sampe nganti kebo iki tak sabi atuh.
0: Waduh, ciloko iki.
7: Lah yo ben gak mau pancen pendaran
0: kuwi. Iki sing glendeng rungokke wah ngopo yo iki.
7: Ha iki ana apa
0: yo? Waduh, wis rasa dicetakke, Mbak.
7: Kalau
0: panggung
7: di mana,
0: baik, baik,
7: aku selalu ditunggu kontakku.
0: Ya, siap. Gusti Allah. Ono-ono, wai, karep atus, ya atus, sikit, toh, yo, dadak, iki, telpon, sih. Sugeng esok, marah gedok.
8: Sugeng esok, marah gedok.
0: Nah, iki, lagi atus, ya, ini, gitu, eh.
8: Orang, ya. Lagi, ini, coba, mas.
0: Oh, gitu. Ini mau WA atau mau telpon?
8: Telpon, mas.
0: Oh, ya udah, kalau gitu.
8: Semoga Mas Aldi dan keluarga sehat.
0: Amin.
8: Dan Mas Nanti bisa masuk.
0: Oke, Pak Amin sehat tuh Pak Amin?
8: Sehat, kurang waras.
0: Loh, kenapa?
8: Tidak flu nah.
0: Oh, kok madani penyiar ya?
8: Lihat cuaca ya.
0: Oh, ding, emang cuacanya lagi gini ki. Jawabannya berapa Pak Amin?
8: Satu.
0: Oke, siap, baik, tak catat.
8: Satu-satu sayang penyiar.
0: Waduh.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Amin. Lanjut lagi sugeng esuk matur gethuk.
9: Sugeng njang matur gethuk.
0: Alhamdulillah. Ibu kemana aja, Bu?
9: Ya, matur nuwun sakit nepet sak menika nggih.
0: Nggih, kemarin kemana enggak masuk?
9: Ini wis angel ya omongan, kepisanan wis ketendang wis duduk ke wis nganti mangkat dhewe ra tekan.
0: Mesake banget berarti ngedruk.
9: Pinyana sing busri sampun nanu dereng ya, baru berusaha lah berusaha ya angel ra omongan.
0: Kita tak bayangnya nganti waktu nanti ra mlebu wah wis tak banding ngapain.
9: Ya wis nrimo Mas nganu.
0: Inji enggak apa-apa Bu, sing penting terus berusaha, nggih. Sehat to?
9: Sehat. Inji matur tak keluarga ingin tansah sehat, langkung-langkung putu kula ingkang alit.
0: Inji matur nuwun Uti.
9: Nggih, jawaban kula. Setunggal.
0: Setugel ya. Siap kula catet. Nggih,
9: matur nuwun Kang Bu.
0: Sami-sami. Halo, sugeng esuk matuk gethuk.
10: Sugeng enjang matuk gethuk.
0: Wah.
10: Kula tututi Bu Sri.
0: Ae rombongan mumet-mumet masuk.
10: Aduh, lenyat-nyat gitu.
0: Rombongan mumet-mumet masuk. Gimana Pak Sumar?
10: Iya.
0: Ah.
10: Dan keluarga tanpa penyaringan kesehatan.
0: Injin, jenengan tuh kalau misalnya nggak bisa masuk masuk gatuk sedino pripun Pak?
10: Ya gelisah.
0: Gelisah.
10: Tenan ya Mas.
0: Masa tuh?
11: Berat. Enggak terus nunggu suko sami sukon kok ora mlebu meneh. Ah, wis.
12: Wis, pokoke ra bener sedina ya. Nek iki nyecel ayam.
11: Oh, pun ayam wis ngedruk ping 3 niki.
12: Gusti, Gusti. Nggih, monggo Pak Sumar, jawabannya apa?
11: Ya badhe jawab setunggal Mas ya.
12: Siap kula catet.
11: Matur nuwun.
12: Sami-sami Pak Sumar Diono sugeng esuk maru getuk.
13: Sugeng esuk metuk getuk.
12: Nah, gardu pandang.
13: Gardu pandang sudah dipindah di Sarita.
12: Nah, Morama masuk.
13: Si Keman juga baru siaran.
12: Aduh, wis jan remuk iki nek ngene iki.
13: Mesti gimana kabar Mas Sugeng pagi hari ini?
12: Ini sehat tapi kurang waras.
13: Kurang waras.
12: Iya.
13: Jadi digunakan Mbak Siti Kamelia kan mau toh.
12: Oh, oi, jari ini rapi danda kayak aku gih.
13: Ayo lah, coklat oklek nggak jualan.
12: Si kendo kendo rapi kenceng ke.
13: Ayo, bau bau teh gus do.
12: Oh, oh yo.
13: Kendo nggak jadi ketambah yoli barang.
12: Cepulin nek nambah usia gih nambah yang ngono kui yo mas.
13: Lah iyo lah.
12: Oh, oh yo.
13: Sudah bisa dibohong itu sudah hal alami.
12: Oh, oh eh, makanya gue tak joko tenan nih gih.
13: Sehat
12: toh.
13: Jadi yo nyadari.
12: Nah, yo sehat toh ini ki.
13: Alhamdulillah sehat yo. Waras nih ki.
12: Nah, gitu dong.
13: Info BMKG Kulon Progo redu.
12: BMKG Kulon. Ki matur nuwun prakirawan awan ipul. Jawabannya apa?
13: Kulo tak nek siji ki kurang marem yo tak milih loro Mas.
12: Loro.
13: Oh, oh siap. Siji kurang ya ra kan titik to porsine.
12: Ah.
13: Nah, pilih loro ya Mas.
12: Siap.
13: Ben aja mbesesek kite.
12: Lolo.
13: Loro, ye matur nuwun. Mas Mamat yang mlebu ta iki?
12: Dereng, dereng.
13: Ya, salam sehat salam budaya kek mlebu Mas Mamat.
12: Ye, matur nuwun. Lestari budayaku sugeng esuk maru getuk.
14: Sugeng enjang maru getuk.
12: Mbak, sekarang di mana?
14: Sekarang udah kembali di Jogja kemarin sore.
12: Kemarin di mana?
14: Kemarin di Sanana.
12: Oh, ini Jogjanya mana?
14: Kecilnya di Bantul.
12: Oh, kembali ke Bantul ya?
14: Iya.
12: Kabarnya gimana Mbak? Iya nih Bantul.
14: Alhamdulillah ini cuaca masih redup Mas.
12: Oh, nggih, nuwun infonya Mbak Yeni. Jawabannya apa Mbak Yeni?
14: Jawab nih Mas. Jawaban kulo setunggal mawon.
12: Setunggal kali tiga.
14: Ya setunggal, mboten kok. Tiko,
12: oh ada. Siap tak catat. Sami sami, kom salam Mbak Yeni. Sugeng esok maru getuk.
15: Endeng, penyiar idolaku, sayangku
12: cinta. Pasi naon adep adepan.
15: Pisa naon?
12: Ayo cepet apa?
15: Pisanaon.
12: Salah.
15: Lho, pisanaon.
12: Pasinaon.
15: Pasinaon. Nyemeng iki wanteng-wanteng kuwi gak asane rene kuwi laku kecepet-kecepet. Sik mburine iki wis katut-katut gemes ra aku.
12: Apa to, Mbak?
15: Bokongku yo.
12: Kok kleru-kleru terus ki ngopo?
15: Ya, soalnya ya
12: saking pinternya gue kok. Arep mau pasinan
15: apa pisinan?
12: Pisanan. Gusti, kabarnya gimana semua?
15: Sehat dan bugar.
12: No, orang nggak gue waras lagi.
15: Ya, warasnya wes banget. Nemen oleh waras jadi ya bugar.
12: Wago mana? Jawabannya apa?
15: Jawabannya aku tak jawab. Aku sebenarnya tak ngerti pertanyaan. Wong leh yeah. Mlebu wis busri kan. Alhamdulillah.
12: Pertanyaannya pisan naon.
15: Aku wis berbahagia denger sama.
12: Alhamdulillah.
15: Iki ayahku mlebu rong.
12: Sinten?
15: Ayah kandungku itu lho.
12: Sik sinten?
15: Ayah kandungku ya Pak Mursidi lah kok sampe.
12: Oh dereng. Tasih oh, berusaha iya. Niki.
15: Oh iki paling nenek budi wanah ra medun-medun pabuk ngono wis. Pokoke aku jawab satu. Terima kasih ya sayang
12: cintaku. Dadah. Aduh Mbak Anap. Pisinaon, pisinaon. Halo si Gengesa mana getuk?
16: Halo, sugeng enjang, waduh gaduh, Mas Yurjan.
12: Inje, gimana? Bapak Sukap?
16: Alhamdulillah sehat.
12: Injil.
16: Keluarga keluarga yuk sehat ya.
12: Yes, keluarga kulo sehat kulo sih kurang waras niki mau. Lagi sentrap sentrup.
16: Tanggal nanggung.
12: Nggih, ke kebanyakan sirup ini ya toh eh. Romo, semua sehat toh?
16: Alhamdulillah mas niki dua payung.
12: Oh gitu.
16: Ateng niki ibu-ibu jangan mas tuyo.
12: Oke.
16: Okay.
12: Siap moga-moga lancar ya, Mo, semua ya, Mo.
16: Amin.
12: Monggo, Mo.
16: Absen nang Mas, matur nuwun, Mas.
12: Ngomong absen, nggih, siap. Matur nuwun, Romo, nggih. Halo, sing ngisi mari getuk. Asuk.
17: Datuk.
12: Monggo, Pak Giono. Pak Giono mau Rama?
17: Nggih.
12: Kabare gimana?
17: Ya sehat.
12: Nah, jawabannya apa iki?
17: Yo, limo ki padha karo tanda tanya.
12: Loh.
17: Ya gue yo soalnya yo.
12: Loh sik kok gue dhewe iki kepiye iki?
17: Ya ndelok enggak gambar kuwi yo.
12: Oh.
17: Ning tanda tanya.
12: Oh iya. Aku mikir keras ya kita opo tanda tanya iki.
17: Lah iya. Ayo mengono gue yo. Ora ngerti kok jawabane.
12: Ya, sip.
17: Mengabsen kok iki.
12: Oke, Pak ya, Giono. Matur nuwun. Segenge sewara getuk.
18: Segenge njing matur getuk.
12: Waduh, siapa sehat. Ini? Nggih, sehat Bu Dekati.
18: Alhamdulillah, Pak Sakirman kali Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
12: Pedes niku pundi to, Pak?
18: Pedes niku Sedayu.
12: Enten pedes.
18: Desa Pedes Arga Mulya Sedayu Bantul.
12: Oh, namanipun jen pedes nika?
18: Nggih, pedes leres.
12: Wah.
18: Wonten edi pedes.
12: Mualah-alah-alah.
18: Niki dengkule lara ya ditibake ro piyayi-piyayi putri nganti ping papat e.
12: Sinten piyayinipun?
18: Dengkule kula wis mboten sah disebut.
12: Lah ngopo kok mboten sah disebut?
18: Ya dengkule Mbah Noyo masa ditibake.
12: Mesake.
18: Nggih, matur mawon, selawe mawon.
12: Selawe nggih, Mbah.
18: Nggih, matur nuwun.
12: Sami-sami, Mbah Paimen sugeng isuk matur getuk.
19: Sugeng isuk matur getuk, Mbah Yodan.
12: Kemana aja ini Mami Sordelman?
19: Ayo ada di rumah.
12: Oh, di rumah. Sehat wal dokar ya, Mi?
19: Ya, salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
12: Muah.
19: Pendengarnya sehat, penyiarnya sehat.
12: Inje, sehat Wal Delman.
19: Mbak Adik Lucia, sehat selalu.
12: Matur nuwun.
19: Saya tak marun jawab 25 saja.
12: Hah?
19: Matur nuwun.
12: Siap, Mami. Matur nuwun. Sugeng esok maru getuk. Oh, putus teleponnya. Enggak, dicoba lagi. Sugeng esok maru getuk.
20: Isuk, Mas Jordan.
12: Inje Pak Kumis Morama, monggo.
20: Morama mana-mana.
12: Morama mana-mana. Itulah dia, Pak.
20: Mulati, oke.
12: Oke. Ini misalnya beda-bedaan suara pendengar, cetok ketebak iki.
20: Oh, ketebak mana?
12: Udah jelas bisa ditebak ini.
20: Soalnya gimana?
12: Soalnya gampang, ciri khasnya dapat ini. Sehat Pak Muladi?
20: Oke, aku tak jawab.
12: Nggih.
20: Ya. Anu, satu.
12: Jawabannya satu. Ya, siap kulo catat ya, Pak.
20: Oke.
12: Matur nuwun.
20: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk. Oh putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Masih ada waktu satu lagi ya tersebutnya sebelum jeda ini. Halo sugeng esok maru getuk. Oke nampaknya belum bisa masuk. Ya udah kalau itu kita jeda dulu sejenak ya. Terus nanti kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madok Gaduk.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sastra budaya. Jadi salah kan Sastra Budaya nih gara-gara ngomongin orang tadi aku kena juga jadinya ya. Aduh diketawain lagi sama orang nih. Kenapa kok senang banget ketawain ya? Pagi hari ini ada informasi penting karena Yogyakarta itu adalah salah satu tempat budaya yang bisa dijadikan rujukan untuk belajar begitu banyak cerita sejarah Sutrisno Budoyo. Nah, maka dari itu ini Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY begitu ya, menegaskan bahwa pelestarian purbakala itu tidak hanya menjadi ataupun juga menjaga benda dan situs bersejarah saja, tetapi juga harus bisa merawat kesadaran kolektif tentang asal-usul jati diri bangsa. Kalau nggak salah beberapa waktu kemarin tuh sempat ditemukan situs-situs candi purbakala ya, di daerah Jogja Timur kalau nggak salah, di daerah Kalasan sana lah gitu ya, Prambanan dan sekitarnya gitu. Nah, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Ibu Dian Laksmi Pratiwi, pada deklarasi Muhasabah Purbakala di kawasan Pasar Kelangan Kota Gede kemarin Sabtu gitu ya, ini Sultan menyebut bahwa warisan purbakala itu sebagai pijakan penting banget dalam menghadapi masa depan, di mana deklarasi Mahasabah gitu ya purbakala ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pegiat budaya, arkeolog, seniman sampai pemerhati warisan budaya gitu. Dan gerakan ini menjadi simbol kolaborasi untuk memperkuat pelestarian warisan purbakala Nusantara yang secara berkelanjutan. Keren deh, kayaknya Jogja ini gak ada habisnya ya. Gebrakannya ada aja gitu, baik dari wisata, sejarah, dan lain sebagainya. Itu informasi terbarunya Sutrisno Budoyo. Yuk kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA. Udah rame ya WA-nya ya. Pertanyaannya adalah kalau 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, dan 4 sama dengan 20, maka 5 sama dengan ... Kita cek dulu ada Mas Aid Ahmad jawabannya. Aku tak tahu jawabannya. Jujur sekali kau ya. Oke, ada Mbah Lan di Tawak Bantul jawabannya 5 sama dengan 25. Pak Untung jawabannya 25. Pak Kasiono jawabannya 25 Mas Jordan. Mas Agus Prastowo jawabannya 1. Bu Esti jawabannya 25. Mbak Widyaningsih jawabannya 25. Pak Saryanto di Segan jawabannya 1. Pak Toyo di luar jawabannya Selawe atau Selangkung. Mbak Cindy jawabannya 1. Mbak Jio jawabannya 25. Mas Arif jawabannya 1. Mbak Anggun jawabannya 1. Pak E. Olivia katanya. Pak Gading jawabannya 25. Mbak Purwanti jawabannya 1. Ini Mbak Farani Suparjilah. Suka ngesok Mas Jordan. Nek 5 sama dengan 25. Kalau enggak ya 1. Nek gak soal diwolak walik je Mas Jordan. Salam kagem semua pendengar aja. Oke. Mbah Gemuk jawabannya 25. Bu Mami 1. Mbah Noto Sanjoyo jawabannya berapa nih? 1. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul jawabannya 60. Abah Sarjiman jawabannya 25. Kang Min jawabannya 25. Pusakinem jawabannya 25.

0: Ada Mbak Gendro jawabannya 1, Mbak Azumi jawabannya 1, Pak Sutarno jawabannya 25, Budi Jo sampun tadi, Mami Sartika juga, Mas Tio Magelang jawabannya 25, Pak Untung Raharjo 1. Salam kagem Budi Jo Karangmojo katanya. Pak Budewi Budia jawabannya 25. Pak Widodo jawabannya kalau aku 5 katanya. Oke. Mbah Mus jawabannya 25 mawon katanya Mas Juran salah rapopo. Ada Pak Tejo jawabannya 25. Mas Adi Gamelan jawabannya 1. Pak Sunaryono jawabannya 1. Bu Wigati di Wonosobo jawabannya 1. Bu Wit di Surabaya jawabannya 5 sama dengan 1. Pak Jono jawabannya 5 sama dengan 5 kali 5. Berapa tuh? 5 ya berarti ya. Ada Mas Pridipayan jawabannya 25. Bu Mulyasi jawabannya 25. Bu Pipit tadi sudah. Pak Tridipaduk jawabannya 5 sama dengan 1. Ibu Wati jawabannya 1. Bu Partina jawabannya 1. Siap. Kiwiro Gendeng masuk ini jawabannya absen aja 1. Oke. Pak Kelik jawabannya 5 sama dengan 1. Mas Yordan Mekaten matur nuwun. Mbak Finai jawabannya 1. Pak Her di Semarang jawabannya 5. Kita dengarkan dulu voice note ya. Ini ada Pak Tubar.
1: Sugeng enjing matuk kro, sugeng enjing Mas Jordan talak seru. Saking kulong berukun direk jawab jawaban kulo selawai mawon Mas Jordan.
0: Siap.
1: Niki radio kulo direng mati kit wingi esok Mas Jordan.
0: Waduh.
1: Mas Semi tugas wingi tekan senengan sak niki. Pokoknya tetep Pak Jerem Perempat. Wau talut krimis. Ngoten niku Mas Jordan nek daerah wetan jare ini deres kulo entuk laporan saking Prambanan
0: ngoten. Deres banget. Nggih. Matur nuwun Pak Tupar, Bu Supriyati 125 cc.
2: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Jordan, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Enggal jangan nggih Mas Jordan, flunipun ampun salah Jawa. Kula badhe jawab setunggal kata Mbah Noyo kalau wau ini
0: berarti
2: ibadah minggu matur Mbah Nuwo sugeng makaryo
0: nggih sami-sami Pak Supoyo
3: sugeng esuk matur gaduh sugeng esuk Mas Jordan cuaca engkau dilihat mendung menika jawaban kula menika gangsal nggih Mas Jordan
0: sepat
3: nyuwun ngapunten terus matur nuwun guyu uratku keplok ora tombok seneng atine tetep wes nggih Mas
0: kula
3: niki badhe ibadah wonten ing gereja semanten mawon matur
0: nggih selamat ibadah Pak Supoyo Mbah Suro.
4: Sugeng enjang matuk gatuk sugeng enjang maju dan sugeng tinten minggu mugi sehat
0: amin
4: rezeki lancar
0: amin
4: sak keluargi absen Mbak Suro jawabanipun selawe pun ngaten mawon sugeng ayahi tugas
0: nggih matur sembah nuwun. Ada siapa lagi Mbah Glendi.
5: Halo, matuk kalu.
0: Nggih.
5: Jodan. Mbak Deni jawab. Pokoke kula jawab. Selangkung mawon
0: sedulur
5: mboten kesumpan. Bener ngene ku salah biasa.
0: Siap. Sami-sami Bu Aida di Ngeluar Magelang.
6: Sugeng pagi, selamat esok. Masuk matuk kalu. Dari Aida Ngeluar Magelang. Derek jawab nih Mas Jordan. Jawabannya 5 matur suun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Ada lagi enggak nih voice note-nya sih? Ada Pak Suryo.
7: Madok gaduk manuk kota masuk Mas Jordan. Jawabannya 25. Mengatakan Mas Jordan nggih tetap sehat semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Kita buka teleponnya dulu seterusnya butuh ya. Monggo 0274540333 sugeng esuk manuk gethuk. Pasti naon adep-adepan rai
8: antus-antusan kaya
0: wah keras ini wis lenan iki siapa sih ini siapa sih ini
8: ngabimin
0: oh ini Pak Pletuk ya
8: ora Pak Pletuk sing ngene itu anggoku
0: oh gitu toh.
8: Ya iya, tonggoku ana sing jenenge Pak Petuk e.
0: Oh, ya nggih, monggo Pak Parmo, monggo. Kumalah guyu ki pita ya.
8: Kowe iki jenenge abang wong piye jenenge kok gonta-ganti.
0: Wes pokoke gaya bebas.
8: Ora terjun bebas.
0: Wah, nek terjun bebas jenengan mawon. Piye?
8: Aku mau kok aku ya terjun bebas.
0: Iki mati lampu ora iki?
8: Ora ya nek saiki.
0: Oh, koyo lawas banget mati lampu nek om lawas kok mati lampu nek saiki mati listrik, Pak.
8: Ora ya. Saiki ning mati kutu.
0: Oh, ya kuwi waton nyoto nek kuwi. Ayo jawabane apa iki?
8: Kok nek mlebu ki ya kudu jawab.
0: Lah iki wis lak wis ana wong pira sing glimpang iki.
8: Nek tak elikane. Wake wong loro.
0: Koyo ngerti-ngerti wae.
8: Ya ngerti to kene durasine ketok kok.
0: Oh, gitu ya. Oh, ya wis tak
8: pikir. Biasane rak wong papat iki agek wong loro. Aku ya ada iri-iri kono to guran. Men do tambah emosi ngono lho.
0: Oh ya. Senengane kok jengkelke ya.
8: Ya seperti to nek aku wong iki jengkelke.
0: Tenan. Ket awal.
8: Sapa sing ngenal aku mesti jengkel.
0: Pawange mong sitok.
8: Ya jawabane 25 wae.
0: 25 iki piro?
8: Ya yes, pokoke 25.
0: Oh, 40 patang. Nggih, matur nuwun.
8: Nggih, sami-sami.
0: Yo alah, Pak Yanto Pak Edi, sugeng esuk mari ketuk.
9: Kenging matur satu.
0: Mangga lek gono.
9: Kenek Pak Gono.
0: Lho, biasane bareng Pak Gono kok ya.
9: Oh, mboten. Niki pun ngono ten ngomah kok niki.
0: Oh, ngaten. Mangga Pak Cicak-cicak. Monggo Pak Cicak-cicak di dinding. Jawabannya apa Pak Cicak?
9: Jawabanipun nggih 25.
0: Oke.
9: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi sugih esuk mar gethuk.
10: Halo Mas Kanto enggak esuk.
0: Iya ngalah.
10: Pak mantuk enggak mau ngirai semlebu.
0: Iya ngalah, masih berusaha terus ya.
10: Pak tinggal habis berusan. Aku ki arep lungi, ndongake sehat walafiat.
0: Iya, tak dongak. Arep lungane ngendi to, Yu?
10: Ameng Purworejo iki numpak sepur e.
0: Hah? Numpak sepur?
10: Kereta mini.
0: Oh, ngopo ning Purworejo?
10: Ya arep piknik ngono lho ning Jatimalang.
0: Oh, urunan piro?
10: Murah 70.000.
0: Oh, elok tenan e. Moko nek misale macet surung bareng-bareng ya.
10: Sebenarnya
0: apa
10: bagus?
0: Oh iya, hati-hati pokoknya. Ya, selamat. Yo dijawab no.
10: Sangune apa lagi?
0: Sangune dongo.
10: Oh iya, aku duluan. Aku jawabnya si siwai.
0: Apa itu?
10: Pokoknya salah apa-apa, penting aku ketemu butuh mantun
0: lu. Ya.
10: Salam sehat.
0: Jawabannya apa?
10: Cici.
0: Oh Cici ya siap. Matur nuwun. Yeah, harap numpak super kelinci ya. Sugeng esok baru getuk.
11: Sugeng esok yang matur.
0: Waduh, Pak Guru.
11: Mas Yudhan sehat selalu.
0: Iya Pak, nih.
11: Selalu di Jalan Sewon.
0: Iya.
11: Mau jawab.
0: Monggo Pak Guru.
11: Matur-matur niku Pak Dosen.
0: Loh, malah ngundang aku dosen loh ini.
11: Sesuai dengan hukum apa?
0: Hukum alam.
11: Keterangan logika tidak membuat apa itu pilihan yang tepat adalah satu sesuai premis awal begitu aja ya.
0: Hah? Satu? Siap Pak Guru?
11: Masih
0: dong. Dadah, Pak Guru, Pak Guru akhirnya masuk ya. Sugeng esuk mari getuk.
12: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Sinten mulai ya?
12: Wow, sing nibake kula nggih sapa meneh ya. Ning ana sing aku ora iso nek wong sak siji dirbone pindho ki ora iso.
0: Kaya sapa?
12: Aniku.
0: Niku sinten? Ayo nek wani disebut.
12: Wah. Disebut ndak disebut loro.
0: Aduh, ra tau bener nek siaran manuk gatuk iki.
12: Iya.
0: Aduh, kabare gimana iki?
12: Alhamdulillah, keluarga sehat, Mas.
0: Bergenggeng ya.
12: Bergenggeng.
0: Nah, ngaten iki.
12: 65%.
0: Apane ya?
12: Ayo sakit be.
0: Oh, gitu. Berarti mau sembuh itu.
12: Iya.
0: Nggih enggak apa-apa, rambatan dulu ya iki.
12: Rambatan. Iso mas, balas pelaku kan ngangkat kerapnya ini balas iso.
0: Oh iya.
12: Balas kaya wong laden. Wih,
0: ya ya, guyune di eman-eman nih
12: gue sih. Sebenarnya ada pelawak lucu nih.
0: Iya.
12: Aku guyu
0: ya. Oh, oh. Jawabannya apa ki?
12: Siji, oh siji ini lainnya 5 kok siji lain.
0: Siji apa seje?
12: Siji, nak seje ki rak tak wong liya.
0: Matur nuwun.
12: Amin.
0: Aduh, isine wak main guyu tok iki siarane. Harus sugeng esuk maru getuk. Wah, nganti mumet ke teleponnya. Silakan, masih ada waktu seterusnya butuh ya. 02745403333. Sugeng esuk maduk getuk.
13: Akhirnya.
0: Akhirnya nyusul Pak Sugap. Tadi udah masuk ya Pak Sugap.
13: Pak Sugap udah masuk. Glimpang-glimpang wae.
0: Nah, soalnya ngurusin kucing terus kok ya.
13: Aku nang sandengku iki lho, Mas.
0: Senengane kok ngono ku ya.
13: Wes nyoket nek rung dipakani Mas.
0: Lah iya ngerti catae kok ya.
13: Wong dipakani iki nek sing ra jodho pakane iki nek ditinggal lunga.
0: Wah, kucing milih-milih ya.
13: Heeh, milih-milih kok ning kalenge lho Mas, tangane mlebu dhewe jikok dhewe tak nengke wae. Nggih, nah lan nek tak kalenge tak depke ning ngarepe iki, tangane mlebu dhewe jikok dhewe.
0: Oh gitu, pinter berarti.
13: Nggih.
0: Nggih, monggo Bu Sukap.
13: Aku kurang ngerti pertanyaannya, pokoknya sepenting kula absen.
0: Oke, siap.
13: Oh, matur nuwun ya Mas.
0: Sami-sami Bu.
13: Burine kok ndak tiba.
0: Nuwun. Matur nuwun. Pun cukup ya seterusnya budaya. Sekarang saya mau baca WA lagi. Bu Yulian, Bu Salamah jawabannya 25. Bu Yuliana jawabannya 25. Mbak Suro Hargolawu jawabannya selangkung Mas. Pak Budi Santoso jawabannya 1. Pak Jumakir jawabannya berapa nih? Siji. Ada Pak Bardan yang mau kiri jawabannya 1. Pagi Manu Gatok Mas Jordan ikut jawab 1. Ini Bu siapa ya? Bu Sugiyarti benar ya? Mbak Mulyono Gotirto jawabannya 25. Ibu Radmini jawabannya 25. Bu Muki jawabannya 1. Bu Ningsi jawabannya 25. Pak Damaskes jawabannya 1. Pak Barno ditempel jawabannya 1. Mas Eget jawabannya 25. Mbak Imah jawabannya absen. Bu Im jawabannya apa nih Bu Im? Jawabannya 5. Pak Sutrisno Digaming jawabannya 5. Bu Sarmiaton Jalan Dendeles jawabannya 25. Pak Untung jawabannya 1 di Samigalo cuaca mendung. Ini siapa nih? Mbak Jenggot Kidul Studio jawabannya 1. Pak Samina Iranoko 1. Bapak Elita jawabannya 25. Pak Badai Triutomo jawabannya Selawe alias Sagemik bahasa Madura. Oke. Kijuaraya jawabannya 25. Pak Peri Gunung Kidul jawabannya berapa nih? Nyun Pirson nek telpon perempat niku ngagem kuota mboten saged kedah ngagem pulsa biasa nggih. Iya pakai pulsa biasa, Pak. Pak Harto Panggang jawabannya 25. Oke, semua udah dibacain WA-nya dan udah diputerin voice note-nya. Sekarang saya akan kasih tahu berapa jawaban yang sebenarnya. Nah, ini banyak yang kejebak ya satu-satu butuh ya. Kenapa kejebak? Yaitu tadi saya bilangkan di awal harus benar-benar diperhatikan soalnya. Kalau 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, dan 4 sama dengan 20, maka 5 sama dengan berapa? 5 sama dengan jawabannya 1, seterusnya butuh. Kenapa kok bisa 1, Mas Jordan? Lah itu loh di atasnya 1 sama dengan 5. Cuma dibalik aja seterusnya butuh ya. Yang jawab 25 itu kejebak karena kelipatan 5 kan. Itu jawaban yang benar seterusnya butuh. Mantap jiwa kan? Nah, matuk bingit jarane Mbak Jenggot. Kalau begitu terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Madok Gatuk selanjutnya hanya di Prompat RRI Ngaluluri Putu Jawi Suara Budaya Jogja. Dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.